0: Ta berita.
1: Untuk 20 hari pertama terhitung tanggal hari ini, tanggal 9 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026.
2: Ekosistem pasar karbon yang akan kita bangun tentu berkeadilan, transparan, traceable, dan yang paling utama adalah memastikan punya manfaat besar bagi tapak ground people, masyarakat lokal.
0: KPK resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI sebagai tersangka dugaan gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR senilai 30 miliar rupiah. Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon atau SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Menteri Luar Negeri bertolak Iran untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung hari ini. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka dugaan gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR senilai 30 miliar rupiah dari proyek pengadaan barang dan jasa di kantor tersebut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka terkait dugaan gratifikasi yang berlangsung di Sekretariat Jenderal MPR RI. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penyidik telah menemukan dugaan penerimaan gratifikasi senilai kurang lebih 30 miliar rupiah dari proyek pengadaan barang dan jasa. Taufik mengatakan Ma'ruf ditahan selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 9 Juli hingga 28 Juli 2026 di rumah tahanan cabang Gedung Merah Putih KPK.
1: KPK melakukan penahanan hari ini terhadap saudara MC untuk 20 hari pertama terhitung tanggal hari ini, tanggal 9 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026 di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.
3: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengaku telah menyampaikan semuanya ke penyidik agar perkara ini menjadi terang benderang.
4: Sudah tadi dimintai banyak informasi ya, jadi saya menjelaskan supaya terang semuanya.
5: Soal banyaknya dana fiktif soal perjalanan kerja itu Pak,
4: ya, banyak hal tadi saya sudah menjelaskan semua ya.
5: Informasi dan ngasih data juga ke BUMN.
3: Dalam konstruksi perkara, KPK menduga bahwa Ma'ruf yang menjabat sebagai Sekjen MPR tahun 2016-2023 merangkap jabatan sebagai kuasa pengguna anggaran serta menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen di lingkungan Sekjen MPR RI. Penyidik juga menemukan dugaan bahwa Ma'ruf menggunakan seorang kepercayaannya berinisial Z. Menurut KPK, setiap calon penyedia barang dan jasa lebih dahulu diminta menyerahkan fee sekitar 10% dari nilai proyek. Uang tersebut disebut menggunakan istilah uang hangus atau uang assalamualaikum. Dalam penyidikan KPK, KPK turut menyita sejumlah barang bukti yang diduga berasal dari hasil gratifikasi. Barang bukti tersebut antara lain satu unit sepeda motor Harley Davidson, mobil Jeep Rubicon, sepeda Brompton, gitar, telepon genggam Samsung Z Fold, uang 1,9 miliar yang diduga digunakan untuk renovasi rumah pribadi, serta dana yang digunakan membiayai resepsi pernikahan anak tersangka pada tahun 2020. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
6: Salve, shalom. Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Melalui sistem ini, pemerintah menargetkan akselerasi investasi hijau sekitar 94 triliun rupiah dengan asumsi kurs 16.300 per dolar Amerika Serikat, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar karbon global dan menjadikan sektor karbon sebagai salah satu motor baru pertumbuhan ekonomi hijau nasional. Menteri Lingkungan Hidup Juhur Hidayat mengatakan pengembangan ekosistem perdagangan karbon tidak hanya berorientasi pada transaksi, namun harus mampu menghadirkan manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat yang menjaga kawasan hutan dan ekosistem.
2: Lagi bahwa ekosistem pasar karbon yang akan kita bangun tentu berkeadilan, transparan, traceable, dan yang paling utama adalah memastikan punya manfaat besar bagi tapak ground people, masyarakat lokal, karena sejatinya kita bisa menggunakan instrumen ini untuk pemerataan pembangunan di Indonesia.
6: Sementara, Otoritas Jasa Keuangan OJK memastikan sistem registrasi unit karbon akan menjadi fondasi pengembangan pasar karbon nasional. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan sistem yang dibentuk melalui Perpres Nomor 110 Tahun 2025 itu akan terhubung dengan

0: Baik, nanti kami hadirkan selengkapnya bagaimana informasi dari Rian Suryadi. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan pemerintah telah resmi menerapkan penggunaan sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar atau B50 untuk menekan biaya impor solar nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50.
2: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan implementasi penggunaan minyak sawit sebagai campuran 50% bahan bakar minyak BBM jenis solar atau B50. Dalam peluncuran B50 di Karawang Kamis kemarin, Presiden mengatakan bahwa dengan keberhasilan ini, Indonesia dapat mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab kepala negara mengungkapkan implementasi B50 ini mampu menekan kebutuhan impor BBM jenis solar. Bahkan dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan implementasi B50 ini akan memberikan penghematan anggaran negara untuk impor BBM solar mencapai ratusan triliun rupiah.
1: Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi. Jadi hari ini saya ucapkan terima kasih atas semua unsur yang telah bekerja keras. Bayangkan kita sekarang sudah bisa menghemat devisa uang keluar 170 triliun, 10 miliar dolar kita hemat. Kita hemat di sini 10 miliar dolar, nanti kita hemat di beberapa tempat. Jadi saudara, hari ini sangat bersejarah. Kita dibicarakan di dunia, saya juga. Satu, kita dibicarakan apa? Kita leading dalam mengurangi emisi karbon. Kita leading, mereka tahu kita punya program B50.
2: Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa implementasi B50 yang telah melalui berbagai uji coba menunjukkan berbagai hasil positif terhadap sejumlah sektor bidang dalam penggunaan B50. Seperti salah satunya diungkapkan Bahlil, implementasi B50 akan meningkatkan kebutuhan CPO bagi para petani sawit dalam negeri dengan nilai tambah mencapai 23,49 triliun rupiah.
3: Bapak Presiden, kami juga melaporkan bahwa B50 ini meningkatkan kebutuhan CPO kita dari 15,2 juta menjadi 16,3 juta sampai dengan 17 juta ton, sehingga dapat membantu memberikan kepastian pasar bagi petani sawit. Meningkatkan nilai tambah industri CPO dari 20,92 triliun menjadi 23,49 triliun. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dari sekitar 1,8 juta orang pada program B40 menjadi 2,1 juta tenaga kerja dengan B50.
2: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan PUSHEP, Isman Bakhtiar mengatakan, meski B50 menjadi salah satu capaian dalam pemanfaatan energi baru terbarukan, namun ia menuturkan terdapat sejumlah tantangan yang harus diperhatikan pemerintah. Isman mengutarakan, tantangan pemanfaatan sawit dalam implementasi B50 harus diimbangi dengan peruntukan minyak sawit terhadap sejumlah sektor lainnya yang juga memanfaatkan sawit sebagai salah satu bahan bakunya.
4: Tantangan yang kedua adalah pemerintah harus mengatur keseimbangan, karena kan sawit sementara ini kan lebih banyak diekspor. Yang kedua, digunakan untuk food, minyak goreng dan lain sebagainya. Yang ketiga, digunakan untuk oleokimia atau industri, ya, industri berbasis. Oleh karena itu harus dibagi nih, mana yang untuk fuel, untuk bahan bakar, mana yang untuk food, makanan, dan mana yang untuk industri kimia. Oleh karena itu, keseimbangan manfaatan sawit menjadi penting, ya, agar jangan pakai BBM tahu-tahu untuk minyak goreng langka. Nah, itu juga menjadi bahaya.
2: Lebih lanjut dijelaskan Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan PUSHEP, Isman Bakhtiar, bahwa tata kelola alokasi sawit ini menjadi hal yang penting untuk menghindari ekspansi lahan sawit seluas-luasnya. Sebab menurutnya, bila hal tersebut terjadi, dapat mengganggu ekosistem lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dalam intensifikasi produksi sawit, jangan sampai ekstensifikasi lahan, karena bagaimanapun juga sawit itu punya dampak lingkungan.
0: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait dengan peluncuran penggunaan minyak sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar B50 dan apa manfaatnya serta harapan masyarakat terkait dengan mandatori B50 tersebut? Berikut disampaikan kembali oleh Joshua Siombing.
5: Ya, kalau menurut saya sih di sini bisa dilihat kalau B50 ini ada pisau bermata dua kali ya. Pertama bisa menjadi berdampak positif buat masyarakat, yang kedua juga pastinya masyarakat ingin tahu juga gitu. Maksudnya terkait dengan edukasi dari pemerintah ini bagaimana dari program B50 ini, apakah akan berdampak terhadap mesin dan lain-lain gitu. Ya, harapannya saya sebagai masyarakat pemerintah harus lebih masif lagi lah dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat, karena ini kan sebenarnya kan salah satu solusi juga dari pemerintah untuk mengatasi harga minyak mentah dunia, tapi juga harus diiringi juga dengan edukasi maupun informasi-informasi yang akhirnya bisa meningkatkan trust dari masyarakat itu sendiri. Itu sih.
6: Jadi menurut saya diresmikan penggunaan B50 ini bagus ya, karena kita bisa menghemat pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan BBM khususnya solar di dalam negeri gitu. Jadi mungkin yang harus diperhatikan ya untuk yang memang menjadi hal yang digarisbawahi adalah terkait dengan alokasi pembagian minyak sawit. Nah, ini menurutku sebagai bahan baku B50, memang sawit juga digunakan untuk minyak goreng, kebutuhan jenis makanan lainnya, dan beberapa persen penggunaan sawit ini menjadi teralihkan ke solar gitu kan ya. Jadi untuk kebutuhan apa pemenuhan pangan ini menjadi satu hal yang harus menjadi perhatian nantinya, sehingga jangan sampai kita fokus ke B50 solar, tapi untuk yang utama itu pangan menjadi kekurangan. Nah, terus terkait lahan sawit juga sama-sama kita tahu itu kita harus perhatikan, karena butuh lahan yang luas dan ada dampaknya terhadap lingkungan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai B50, langkah baru menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun oleh Bobby Osopulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Peluncuran bahan bakar minyak jenis solar dengan campuran biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50% atau B50 pada Kamis kemarin adalah sebuah langkah berani yang patut diapresiasi tinggi. Ini bukan sekadar inovasi teknis di sektor energi, melainkan sebuah lompatan strategis untuk memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Selama bertahun-tahun, ketergantungan Indonesia pada solar konvensional berbasis minyak bumi menjadi beban berat bagi neraca perdagangan nasional. Kini, melalui B50, Indonesia sedang melakukan transformasi nyata. Meski secara fungsi sama-sama sebagai bahan bakar mesin diesel, namun B50 membawa narasi yang berbeda. B50 adalah kombinasi antara kemajuan teknologi energi dengan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam domestik. Dampak besar dari kebijakan yang diambil, pertama, dampak ekonomi bagi kesejahteraan petani sawit. Meningkatnya permintaan bahan baku biodiesel secara otomatis akan menjaga stabilitas harga tandan buah segar atau TBS di tingkat petani. Ketika pasar domestik terserap maksimal oleh industri biodiesel, petani kita tidak lagi terombang-ambing oleh fluktuasi harga pasar global. Inilah wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi ekonomi akar rumput. Kedua, penguatan ketahanan energi. Indonesia adalah negara besar dengan konsumsi BBM yang terus meningkat. Dengan memanfaatkan biodiesel berbahan baku sawit, kita secara perlahan melepaskan diri dari belenggu impor BBM. Penghematan devisa yang dihasilkan dari berkurangnya impor solar ini sangat krusial dan dapat dialihkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur strategis lainnya. Dari sisi lingkungan, B50 juga membawa harapan baru. Kita menyadari bahwa transisi energi bukan hanya soal ketersediaan, tapi juga soal keberlanjutan. Dibandingkan solar murni, penggunaan campuran biodiesel terbukti mampu menekan emisi gas rumah kaca. Langkah ini adalah kontribusi nyata Indonesia dalam upaya global melawan perubahan iklim. Namun demikian, harus tetap menekankan bahwa kebijakan besar ini memerlukan eksekusi yang sempurna. Semua berharap pemerintah melalui kementerian terkait melakukan sosialisasi secara masif serta pengawasan yang ketat di lapangan. Pelaksanaan program harus berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Masyarakat tidak ingin program yang bagus ini terhambat oleh masalah distribusi, kendala teknis mesin, ataupun praktik-praktik yang tidak efisien. Manfaat B50 harus benar-benar menyentuh sendi-sendi perekonomian nasional, mulai dari petani di perkebunan hingga masyarakat pengguna transportasi di pelosok negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ipon Mawengkang mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono bertolak ke Iran untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada hari ini. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono akan menggelar pertemuan bilateral dengan Menlu Iran serta menghadiri penghormatan kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Syed Ali Khamenei. Berikut informasinya Retno Mandasari.
8: Akan melakukan kunjungan
9: Menteri Luar Negeri RI Sugiono bertolak ke Iran Kamis malam untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat ini. Dalam kunjungan tersebut, Menlu RI akan menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi serta memenuhi undangan pemerintah Iran untuk menghadiri penghormatan kepada almarhum Ayatollah Syed Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ivan Mewengkang dalam keterangan pers Kamis kemarin menjelaskan pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri Iran diharapkan dapat semakin memperkuat hubungan Indonesia dan Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas, serta meningkatkan koordinasi kedua negara dalam menghadapi berbagai tantangan regional maupun global.
8: Menlu RI juga akan memenuhi undangan dari pemerintah Iran dalam rangka penghormatan terhadap almarhum Yang Mulia Ayatollah Syed Ali Khamenei. Pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dengan Menlu Iran diharapkan semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas.
9: Ivan Mawengkang mengungkapkan Ketua MPR RI, Ketua Umum PBNU, serta Ketua Umum PP Muhammadiyah turut hadir dalam kunjungan ini.
8: Ketua MPR RI juga akan turut serta dalam kunjungan ini dan akan melakukan pertemuan dengan Ketua Parlemen Iran. Sementara itu, pertemuan antara Ketua MPR dan Ketua Parlemen Iran bertujuan untuk semakin memperkuat kemitraan antar parlemen serta kerjasama antar masyarakat kedua negara.
9: Sebelumnya saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojerdi mengungkapkan, Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
10: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
9: Ivan Mewengkang menyatakan kunjungan delegasi Indonesia ke Iran mencerminkan eratnya hubungan kedua negara serta menegaskan konsistensi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
8: Dalam kunjungan ini,
9: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan
0: beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana gol Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele membawa Prancis melaju ke semifinal Piala Dunia 2026. Berikut informasinya Niar Abdul Itiloli.
11: Telah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko.

0: Ya baik, nanti kami nanti kami hadirkan kembali ya, bagaimana informasi lainnya, lanjutan dari informasi Nia Abdul Didi Loli mengenai informasi olahraga pertandingan antara Perancis dengan Maroko yang dilaporkan oleh tim kami pada pertandingan tadi berakhir dengan kedudukan 2-0 untuk kemenangan Perancis. Baik, kelihatannya kami hadirkan kembali ya laporan dari Nia Abdul Didi Loli.
1: Telah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko.

dihadang saja dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Maroko. Namun datang lagi serangan. Mbappe memberikan umpan, kira-kira tembakan, masuk saudara. Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama setelah melalui serangan balik yang

0: Kemudian baru saja lahir lagi, saudara-saudara, satu tembakan keras dari Dembele. Pada menit ke-65 berhasil lagi menjebolkan jala gawang Maroko akibat pertahanan Maroko yang sedikit agak renggang, dan lagi-lagi peluang ini dimanfaatkan oleh Dembele. Dengan demikian sekaligus berubah kedudukan menjadi 2-0 untuk Perancis.
1: Maroko berupaya memperkecil ketertinggalan, tetapi peluang terbaik Azzedine Onahi masih mampu diamankan kiper Perancis Mike Maignan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap?
1: Hey, bersiaplah.
0: Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 Tarakan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di Halo RRI untuk edisi hari ini 10 Juli 2026. Saya Reno Octavia.
1: Dan saya Agus Maulana. Seperti biasa di Jumat yang agak-agak mendung ini, iya, ya Ren.
0: Sendu
1: ya.
0: Sekali.
1: Sendu sekali. Mm-mm. Ya. Walaupun sendu kita harus tetap semangat dong Ren ya.
0: Harus.
1: Dan sampai pukul 10 nanti ya, mm-mm, kita akan temani yang di rumah atau yang di perjalanan dalam Halo RRI kita di siang hari ini. Tentunya dengan kita membuka ruang selebar-lebarnya Ren ya, mm-hmm, untuk pendengar di rumah dan juga pemirsa memberikan aspirasinya, komentarnya, keluhannya, sarannya atau apapun berkaitan dengan fasilitas ataupun pelayanan publik sebagai warga Tarakan khususnya dan Kalimantan Utara pada umumnya.
0: Anda bisa bergabung di 082153209845, mm-hmm, atau iya, melalui kolom chat YouTube RRI Tarakan Official. Ya, nomor tadi bisa digunakan untuk WhatsApp dan juga, mm-hmm, telepon ya. Jadi untuk Anda yang bergabung di WhatsApp bisa disertai video ataupun foto pendukung ya.
1: Iya.
0: Dan bagi Anda mungkin yang ingin bergabung, hmm, di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official ini juga terbuka. Oke, untuk Anda pendengar kami undang ya nanti sampai pukul, iya, 10. Semoga instansi-instansi terkait yang akan kita mintai keterangan, hmm, ya bisa menjawab di hari, iya, ini juga ya, karena memang terkadang kesibukan baik itu rapat atau kegiatan, hmm, lainnya ini yang menjadi
1: kendala ya,
0: begitu ya, untuk menjawab di hari ini juga. Baik ya deh.
1: Waduh. Oke.
0: Topik pagi ini buat semangat bagi pendukung Perancis.
1: Bagi pendukung Perancis, bagi pendukung Maroko, ya mending, iya, berduka dulu lah ya.
0: Akhirnya angkat koper nih Maroko.
1: Iya.
0: Luar biasa Perancis perjuangannya, mm-hmm, pagi tadi yang disiarkan juga di Pro 1 dan Pro 3 RRI.
1: Iya. Walaupun ya, mm-hmm, sempat kesusahan ya, yeah, Perancis ya di match yang pertama, uh-uh, akhirnya bisa dibobol di match yang kedua.
0: Itu
1: dan
0: dia,
1: untungnya tidak ada perpanjangan ya,
0: mm-hmm,
1: karena sampai akhir pertandingan Perancis masih bisa menahan dengan konsisten 2-0 ya sampai akhir laga.
0: Wah luar biasa, selamat buat Perancis.
1: Selamat yang megang Perancis ya.
0: Iya, deg-deg ser juga nih ya, nanti bakal, mm-hmm, ketemunya siapa gitu.
1: Oke, boleh kita informasi lengkapnya,
0: okay,
1: ya.
0: Silakan
1: boleh
0: Gus.
1: Boleh ke bawah. Iya. Nah, timnas Prancis sendiri memastikan ya tiket ke semifinal Piala Dunia 2026. Sekali lagi selamat untuk yang megang Prancis sampai sekarang ya. Mm. Karena Prancis sukses menutup pertandingan dengan kemenangan 2-0 atas Maroko di Stadion Boston Amerika Serikat. Dan untuk jalannya pertandingan yaitu dimulai dari laga berlangsung sengit sejak awal babak pertama, di mana Prancis dan Maroko saling berebut bola ya untuk sama-sama mengembangkan serangan. Di mana kiper Yasin Bono sempat melakukan sejumlah penyelamatan gemilang termasuk di antaranya tendangan penalti dari Kylian Mbappe di menit yang ke-25 yang menjadi kesempatan emas Les Blues untuk membuka keunggulan. Tapi sayangnya pendengar ya, serangan kedua tim masih mengalami kebuntuan hingga 45 menit pertama. Skor kacamata ya,
0: 0-0
1: alias 0-0 tercipta. Dan memasuki babak kedua, Perancis kembali menguasai bola, masih konsisten ya Perancis, mm-hmm, ya. Namun Maroko juga masih bisa melakukan serangan balik. Dan pertandingan berlanjut dengan beberapa peluang dari Perancis yang mana mulai tercipta. Maroko nampaknya perlahan mulai sering kehilangan bola, mulai gak konsen mungkin ya.
0: Sudah gak fokus nih, ngejar waktu nih.
1: Dan tibalah saat Kylian Mbappe melancarkan serangan berbahaya di menit ke-57. Setelah menerima umpan dari Michel Olis dan peluang emasnya gagal setelah tembakannya melambung jauh di atas mister gawang. Namun kegagalan ini pendengar dan juga pemirsa langsung dibayar tuntas kontan olehnya lewat gol pada menit ke-60 di mana berawal dari operan di Zero Dou, Mbappe yang diadang pemain Maroko melepaskan tembakan ke pojok kiri atas gawang. Dan Yasin Bono tidak mampu menjangkau dan bola bersarang tepat di gawang Singa Atlas Perancis di babak yang kedua unggul sementara 1-0. Dan pendengar Dembele menambah keunggulan Perancis menjadi 2-0 ya. Hmm. Jadi selang 6 menit kemudian gol itu bersarang pada menit ke-66. Tangan kiper Yasin Bono sempat menyentuh bola namun terpleset kayaknya ya. Hmm. Akhirnya bola tetap meluncur ke pojok kiri bawah gawang. Mbappe harus menepi pada menit ke-77 dan Jan Philip masuk sebagai pengganti. Jadi ada pergantian pemain sekaligus Bradley Barcola menggantikan di Zerdou. Dan setelahnya Maroko masih belum banyak menguasai bola. Operan-operan pemain Singa Atlas tidak cukup untuk menekan Perancis. Hingga peluit panjang dibunyikan, pendengar, Maroko belum mampu membalikkan keadaan. Perancis menang 2-0 dengan lebih dari 20 percobaan. Lebih banyak daripada Maroko. Itu dia pertandingan panas. Waduh, tadi pagi ya.
0: Jalannya luar biasa. Saya sudah di babak pertama masih 0-0. Aduh, tidur aja deh gitu. Rupanya gitu ya.
1: Iya,
0: rupanya,
1: sudah sampai jam 5 kok nggak ada tanda-tanda telur menetas ya.
0: Makanya jadi udah tidur aja deh. Oh, ternyata di babak keduanya ini yang seru-serunya.
1: Mulai pecah telur ya. Dari Perancis.
0: Udah jengkel kali ya, ini kok gak bisa gitu kali ya. Karena di babak pertama kan luar biasa tuh.
1: Iya, ketat ya.
0: Penaltinya gak masuk kan. Kesel ya, ini penalti loh gitu. Bilangnya Bapak, susah loh ini.
1: Susah.
0: Oke, yang pasti kita nantikan juga yang pertandingan berikutnya. Ada siapa saja ini pertandingan berikutnya nih. Bisa dilihat jadwalnya dulu.
1: Boleh kita lihat itu susunannya ya.
0: Iya. Di hari Sabtu nanti Spanyol Belgia pukul 2 waktu Indonesia Barat, berarti pukul 3 waktu Indonesia
1: jam
0: Tengah.
1: Jam 3 di sini ya.
0: Iya, kita siarkan juga ya di Pro 1 dan Pro 3. Dengar bareng. Spanyol Belgia. Megang siapa, Gus?
1: Spanyol.
0: Sama nih. Ya, untuk Anda mungkin punya pilihan yang berbeda ya. Jangan lupa ada harus ada deskripsinya di kenapa harus milih Belgia gitu ya.
1: Iya, betul. Nah, minggu nih.
0: Apa tuh?
1: Ada Norwegia versus Inggris dan juga Argentina versus Swiss. Artinya akan ada dua match besar ya dari empat tim tersebut ya.
0: Iya, Spanyol sudah pernah menang Piala Dunia kan ya. Ini ketemunya ntar Belgia belum pernah.
1: Iya.
0: Kita lihat ya. Kira-kira Spanyol masih bisa tidak ya gitu ya. Kemudian Norwegia Inggris kayaknya juga sudah pernah menang nih Piala Dunia kan. Kayaknya nih Norway belum nih. Nah, Argentina Swiss. Oke, Swiss juga kayaknya belum ya?
1: Swiss belum. Tapi ini ya.
0: Argentina udah toh. Nah, ini kan kayaknya nih negara-negara yang udah pernah menang Piala Dunia ketemunya sama yang belum. Kira-kira ya harusnya punya taring dong ya.
1: Harusnya.
0: Iya, tapi ya namanya bola itu bundar ya.
1: Iya, kita tidak tahu ya. Kemana angin berpihak.
0: Udah, angin. Iya deh. Nah, ini dia langsung deh dibukakan ini ya. Juara-juara Piala Dunia sepanjang sejarah. Ternyata Brazil banyak banget ya. Sudah 5 kali nih dari 1958 ya. Oke.
1: Oh, Inggris sudah sempat 1 kali, Reni. Iya, di tahun 1966. Apakah akan pecah telur lagi ya di Piala Dunia kali ini?
0: 2026 ya. Oke. Brazil, Jerman, Italia, Argentina, Uruguay, Prancis, Inggris dan Spanyol. Itu dia.
1: Iya. Artinya kalau misal Norwegia masuk akan jadi yang pertama nih.
0: Nah, itu dia tuh ya. Pokoknya kita nantikan saja. Siapa tahu itu menjadi sesuatu yang istimewa gitu ya.
1: Istimewa betul.
0: Pasti kita akan senang dengan gebrakan-gebrakan baru gitu.
1: Iya, apalagi wah, belum pernah juara tapi tiba-tiba langsung juara. Itu akan jadi semakin menarik ya.
0: Iya, sejarah itu ya.
1: Iya.
0: Oke, nah nanti hari Minggu ya, karena ada 2 pertandingan, kita bakal nobar. Iya, nonton bareng di RRI.
1: Nonton bareng ya. Itu yang di jam berapa tuh, Ren?
0: Iya, dari jam 4 bukan, dari jam 5 bukan PA. Iya, kita harus tanya PA-nya dulu ini. Dari jam berapa
1: pastikan
0: kita?
1: Pastikan dulu ya.
0: Kita harus pastikan ini ya, Norwegia Inggris atau Argentina Swiss. Oh, keduanya dari jam 5 pagi ya, jadi harus nemenin buka siaran. Jadi penyiar paginya ada yang nemenin ya, karena ada nonton bareng. Nanti kita dengar bareng dan juga nonton bareng Norwegia Inggris, lanjut Argentina Swiss. Luar biasa ini ya. Iya. Oke, kita selesaikan dulu dia untuk bola ya. Jadi untuk Anda pendengar yang akhir pekan nanti atau lebih tepatnya di hari Minggu pengen nonton bareng sama kami-kami ya, datang aja ke RRI.
1: Siapa yang mau nonton Haaland, siapa yang mau nonton Messi, mana Bang Messi?
0: Iya, nanti Bang Messi pasti ikut ini kayaknya ya. Harus masuk ini. Oke deh, kita beralih ini ke pesan
1: dari YouTube kita ya, dari kolom komentar.
0: Dari @kamarullah Jamal, apakah ada nobar lagi untuk semifinal dan final Akbar di Tarakan? Kita carikan infonya nanti Bang Kamarullah ya. Oke, pokoknya terus dengerin aja nih, Halo RRI. Nanti kita akan share juga informasinya. Oke, ada informasi apa lagi ya? Mungkin untuk Anda silahkan yang ingin bergabung,
1: iya,
0: bisa di 0821-5320-9845, bisa di kolom, iya, chat YouTube RRI Tarakan Official juga ya. Mm-hmm. Karena memang lagi ada demam bola ya. Kita nantikan saja sampai piala itu akan dimenangkan siapa, negara ya, mana gitu.
1: Dia.
0: Pasti masih deg-degan ini ya.
1: Masih deg-degan.
0: Apalagi fanatik-fanatik bola nih.
1: Aduh, itu kalau udah lihat media sosial tuh udah saling serang ya.
0: Itu dia ya, pasti punya argumentasi masing-masing, iya, ya. Pasti punya alasan kenapa memilih negara itu.
1: Mm-mm.
0: Ya pasti mengesampingkan yang ya yang dianggap negara lain gimana-gimana,
1: iya,
0: gitu ya.
1: Tuh.
0: Oke deh, tapi yang pasti jangan sampai jadi perpecahan.
1: Betul.
0: Harus tetap akur ya, walaupun beda, iya, pilihan.
1: Beda pilihan, beda junjungan, iya, ya.
0: Jadi kayak pemilu ya.
1: Iya, karena di bola juga ada pemain favorit ya, Ren ya.
0: Iya. Oke, okay, ada lagi informasi masih dari Piala Dunia
1: Piala
0: kali
1: Dunia.
0: Ini dari Presiden FIFA.
1: Oke, okay, aksi Gus. Presiden FIFA curi perhatian di tengah kontroversi laga Argentina versus Mesir. Nah, ini Ren,
0: iya,
1: sempat panas ya di media sosial ya. Dan Presiden FIFA Gianni Infantino terlihat membawa bendera Mesir ya saat menyaksikan pertandingan Swiss melawan Kolombia Selasa lalu 8 Juli 2026. Pria 56 tahun ini tampak berfoto bersama supporter sambil memegang bendera negara tersebut. Dan momen ini viral di media sosial karena terjadi hanya beberapa saat setelah laga kontroversial antara Argentina dan Mesir. Dan timnas Mesir harus mengakhiri perjuangannya di Piala Dunia 2026 ya, setelah kalah dengan sangat dramatis ya 2-3 dari Argentina. Padahal De Paro sempat unggul 2 gol ya sebelum La Abicals membalikkan keadaan pada menit-menit akhir pertandingan. Usai menyaksikan laga di Atlanta, Amerika Serikat, Infantino langsung terbang ke Kanada untuk menyaksikan pertandingan Swiss melawan Kolombia. Dan pendengar, hingga saat ini ya tidak ada keterangan dari Infantino terkait aksi viralnya ini. Namun diduga itu merupakan upaya untuk meredam kemarahan pihak Mesir atas kekalahan kontroversial yang terjadi saat itu.
0: Okay.
1: Nah, itu dia ya. Dan lanjutnya ya, sorotan terhadap FIFA semakin menguat setelah pelatih Mesir Hossam Hassan mengkritik keras kepemimpinan wasit Francis Letexer. Menurut dia, sejumlah keputusan penting pengadil asal Prancis ini selama pertandingan telah dianggap ya merugikan timnya. Usai pertandingan, Hossam bahkan menuduh keputusan-keputusan kontroversi ini menguntungkan Argentina. Mantan pemain timnas Mesir itu juga mengklaim FIFA berkepentingan agar Lionel Messi tetap bertahan di turnamen tersebut. Nah, itu dia. Dan juga sejumlah keputusan wasit ya, termasuk penggunaan VAR, memicu perdebatan luas di kalangan supporter, pengamat, hingga media internasional. Misalnya, wasit asal Uzbekistan Ilgis yang membiarkan pelanggaran-pelanggaran keras pemain Paraguay saat melawan Perancis. Dan sang pengadil bahkan tidak mengeluarkan satu kartu pun kepada pemain-pemain Paraguay yang terus memprovokasi lawan. Sebaliknya, wasit justru memberikan kartu kuning untuk 3 pemain Perancis, yaitu Bradley, Adamanu, dan Michel Olis. Nah, itu dia. Memang lagi ramai ya, Ren,
0: iya,
1: ya?
0: Iya, ramai banget di media sosial. Sayangnya saya tidak menyaksikan pertandingan Mesir ketika itu. Ya?
1: Iya, ya paling ada cuplikan-cuplikannya ya, yang membuat ya dari pihak yang apa ya, pro kepada Messi dan juga Argentina dan juga yang Mesir ya, saling adu argumen, ini pelanggaran, itu tidak, dan lain sebagainya. Dan itu tidak sampai, ya tidak selesai-selesai gitu perdebatan itu.
0: Iya.
1: Tapi yang unik, Ren, selain selain perdebatan itu ya, juga ada hal-hal lain, sisi lainnya dari pertandingan ya, seperti ada yang mengulik soal aktivitas hariannya Haaland yang merupakan pemain Norwegia ya.
0: Iya.
1: Iya, jadi
0: oke.
1: Ya, patut diikutilah.
0: Iya, kita ikuti saja ini seperti apa nanti perjalanan Piala Dunia 2026 ini ya, karena ada insiden yang seperti ini begitu.
1: Iya.
0: Baik, untuk Anda kami masih nantikan ya di 082153209845 atau melalui kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.
1: Iya.
0: Tapi kita rehat sejenak, tetap setia di Halo RRI. 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana.
2: yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
3: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
2: Yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
4: Wah, Mar, Mar. Aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
5: Samo-samo.
6: Bunda, jangan main TikTok tarui.
7: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
6: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
7: Elok-elok, Bu Yuang. Banyak panipu.
6: Ah, indang lah, Bunda. RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sehari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Bentar Mi.
1: Pertanyaan dari Yordania.
2: Apain sih Pi, nunggu aja.
0: Lepas ke tengah.
3: Mami, Papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya terlalu banyak.
5: Ini udah menang.
6: Yes, menang.
3: Ayo, aku di Pro 2.
2: Papi, Mami.
3: Ini kan mau baca berita yang dulu. Ayo, aku di Pro 2.
2: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: Ya, pendengar dan juga pemirsa masih di Halo RRI ya, bersama kami berdua ya. Setelah tadi ngulik ngulas panjang soal Piala Dunia ya, kita kembali masih membuka ruang seluas-luasnya untuk Anda yang baru sempat bergabung ya, dan ingin melontarkan atau menyampaikan kritik ataupun saran ataupun hal apapun ya berkaitan dengan fasilitas publik ataupun pelayanan publik, atau mungkin ya yang juga ikutin Piala Dunia, boleh langsung telepon dan ingin bercerita tentang ini habis nobar juga nih tapi di tempat lain kayak gitu ya.
1: Atau
0: boleh
1: mau
0: juga
1: nanya juga kali nobar nanti hari Minggu kayak gimana.
0: Nah,
1: gitu.
0: Itu dia. Iya. Karena kita juga nanti akan konfirmasi langsung ya dengan ketua panitianya sendiri.
1: Okay.
0: Dan sebelum itu ada apa, Ren?
1: Kita update dulu untuk informasi update cuaca, apalagi sudah jelang akhir pekan ya. Pas banget untuk Anda yang pengen liburan,
0: iya,
1: ke luar ruangan, ke amal mungkin,
0: iya,
1: ya,
0: gitu kan ya. Sebelum bikin agenda lihat dulu nih
1: cuacanya gimana.
0: Iya, betul.
1: Kita sudah terhubung bersama forecaster BMKG Jawa Tatarakan, Muhammad Hatta Rahim. Selamat pagi, Mas Hatta.
2: Selamat pagi.
1: Iya, Mas Hatta, kabar sehat hari ini?
2: Iya, alhamdulillah sehat, Mbak.
1: Alhamdulillah. Mas Hatta, cuaca pagi ini sendu banget ini.
0: Sendu.
1: Untuk iya. Update informasi cuaca di Kaltara saat ini seperti apa?
2: Oke, baik. Saya akan bacakan perakiraan cuaca untuk wilayah Tarakan dan Kalimantan Utara untuk hari ini Jumat 10 Juli 2026. Secara umum, keadaan cuaca di Provinsi Kalimantan Utara pada pagi hingga siang hari, keadaan cuaca berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat pada malam hari hingga dini hari di beberapa wilayah seperti Nunukan, Malinau, dan Tanah Tidung. Dan untuk wilayah Tarakan secara khusus, keadaan cuaca pada pagi hingga siang hari nanti, keadaan cuaca berawan dan ada potensi terjadi hujan dengan intensitas ringan pada dini hari. Untuk keadaan cuaca secara umum, memang pada hari ini masih berpotensi terjadi angin kencang dikarenakan dampak dari tropical cyclone Bavi yang masih terpantau berada di utara Filipina.
1: Baik, dampak apa tadi Mas Hatta itu tadi sebut itu apa itu?
2: Iya, ada siklon tropis, Mbak. Terpantau siklon tropis di wilayah utara Filipina, yang itulah yang mengakibatkan dalam beberapa hari terakhir kita hujan lebat, angin kencang.
1: Baik, jadi dampak
2: Masih terpantau hingga 2 hari ke depan, masih terpantau siklon tropisnya masih ada.
1: Baik, jadi dampak dari siklon tropis itu adalah hujan disertai angin atau seperti apa, Mas Hatta?
2: Iya, jadi dikarenakan ada siklon tropis di utara Filipina yang sangat dekat dengan wilayah utara Kalimantan, sehingga masa udara itu ketarik ke wilayah siklon tropis tersebut, sehingga angin lumayan kencang terjadi di hampir seluruh wilayah Kalimantan Utara dengan arah dominan dari arah selatan dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 15 knot. Dan angin kencang ini juga mengakibatkan dampak pada keadaan cuaca di laut, sehingga mempengaruhi tinggi gelombang. Untuk diwaspadai, untuk dalam 1 hingga 2 hari ke depan, tinggi gelombang di Kalimantan Utara masuk kategori sedang, berkisar 1,2 meter hingga 2,5 meter.
1: Baik, Mas Hatta tadi juga sempat menyinggung 2 hari ke depan cuaca masih seperti ini, ya. Itu intensitas hujannya seperti apa dan apakah disertai angin kencang juga?
2: Iya, untuk 1 hingga 2 hari ke depan potensi hujannya intensitasnya sedang hingga lebat dan disertai angin kencang.
1: Baik, dan ini cukup merata
2: dan
1: di Kaltara.
2: Dan potensinya itu terjadi pada malam hingga dini hari. Untuk wilayah yang terdampak ini ada di wilayah Nunukan, Malinau, dan Tanah Tidung. Untuk wilayah Tarakan hanya angin kencangnya saja, Pak.
1: Baik, hanya angin kencang saja, tapi harus diwaspadai terkait tinggi gelombang tadi ya, Mas Hatta ya?
2: Iya, untuk tinggi gelombang sendiri masih terpantau untuk hari ini hingga esok masih masuk kategori sedang. Jadi untuk masyarakat yang melakukan aktivitas di laut, para nelayan dan kegiatan menyeberang di laut untuk diwaspadai karena terpantau tinggi gelombangnya itu 1,2 meter hingga 2,5 meter dengan arah dominan anginnya dari arah selatan dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 15 knot.
1: Hmm. Baik, Mas Sato, untuk waktunya bisa diinformasikan juga tidak?
2: Ya, untuk hari ini tinggi gelombang dominan itu terjadi pada pagi hingga siang harinya, dan untuk esok juga masih terpantau terjadinya pada pagi hingga siang hari.
1: Baik, ini juga berarti speed-speed reguler yang harus bepergian meninggalkan Tarakan atau mungkin yang mau ke Tarakan juga turut berdampak ini, Mas Sata?
2: Iya, tinggi gelombangnya lumayan terasa.
1: Baik, baik, Mas Sata, mungkin ada himbauan tidak untuk masyarakat Kalimantan Utara ini khususnya, karena hujan ini kan beberapa hari belakangan juga hujan ini, apalagi beberapa hari ke depan masih ada potensi hujan. Apa yang perlu diwaspadai?
2: Iya, baik. Saya mewaspadai, menginformasikan kepada masyarakat untuk tetap waspada, apalagi untuk daerah yang sudah terdampak hujan dalam 3 hari terakhir hingga beberapa hari ini, dan untuk wilayah yang ada pohon-pohon yang cukup rindang untuk diwaspadai, karena dalam beberapa hari ini masih terpantau angin lumayan kencang sehingga diwaspadai takutnya akan terjadi pohon tumbang atau longsor di daerah-daerah yang rawan, Mbak.
1: Baik, baik, Mas Sata, untuk angin kencangnya juga khususnya di wilayah Tarakan ini ada kisaran waktunya tidak terjadinya pada pukul berapa begitu?
2: Untuk angin sendiri merata sih, Mbak, dalam satu hari ini, tapi dominan kencangnya itu pada pagi hari dan malam hari nanti.
1: Pagi dan malam hari, ya? Mbak. Oh, dini hari. Wah, di saat orang-orang lagi tidur ini. Iya. Baik. Untuk informasi penerbangan bagaimana, Mas Sata?
2: Untuk saat ini masih terpantau aman, tapi diwaspadai takutnya pada saat landing, apabila terjadi angin lumayan kencang secara tiba-tiba, mungkin akan menghambat proses landing.
1: Baik.
2: Tapi semoga aja kita tetap berdoa, tetap aman aktivitas penerbangan.
1: Iya, kalau terkendala landingnya ini berarti kemungkinannya bisa putar balik atau menunggu begitu atau gimana itu, Mas Sata?
2: Iya, dalam kemarin ada kejadian pesawatnya balik ke Balikpapan.
0: Balikpapan.
1: Karena cuaca buruk di Tarakan.
2: Baik. Iya, karena anginnya.
1: Iya, memang beberapa hari terakhir terasa banget anginnya ya.
0: Sangat terasa.
1: Oke, Mas Sata, mungkin ada yang ingin diinformasikan kembali, silakan.
2: Baik, kepada masyarakat untuk tetap tenang dan waspada terhadap keadaan cuaca dalam beberapa hari terakhir ini, tetap pantau informasi resmi dari BMKG Tarakan. Terima kasih.
1: Terima kasih, Mas Sata, selamat kembali bertugas, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Iya.
1: Ya, pendengar, Muhammad Hatta Rahim, forecaster BMKG Cuaca Tarakan. Jadi untuk Anda tetap waspada ya, kalau mau liburan atau mungkin pengen menikmati akhir pekan di alam terbuka begitu, kayaknya harus di waspada ya, perlu diwaspadai ini karena angin kencang, Gus.
0: Jadi ya dipertimbangkan lah ya.
1: Iya. Kalau enggak bisa ke alam terbuka, kafe-kafe di Tarakan banyak kok.
0: Iya.
1: Atau di rumah saja, masak bareng gitu.
0: Bisa.
1: Iya. Pokoknya kalau gak bisa plan A, plan B, plan C gitu ya.
0: Iya. Ya mungkin ya. Tapi bagi yang terbiasa di rumah mau.
1: Oh oke, okay, baiklah ya. Iya. Itu lain cerita itu.
0: Lain cerita ya.
1: Apalagi kan ini kan sudah apa namanya nih, kan lagi MPLS ya. Lagi siswa
0: masa
1: baru.
0: Masa pengenalan lah.
1: Masa pengenalan siswa baru ini, khusus yang baru masuk SD, baru masuk SMP,
0: nah, itu
1: baru
0: dia
1: masuk SMA. Nah, kan yang lagi yang belum kan lagi liburan nih, masih liburan nih.
0: Betul.
1: Senin harus sudah masuk sekolah gitu. Ini waktu-waktu yang
0: krusial
1: harus ini gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi kalau misalkan pengen keluar rumah, kalau enggak bisa ke Pantai Amal, ya udah deh ke kafe-kafe aja.
0: Iya, yang terdekat aja lah.
1: Kalau mau yang jauh-jauh kan agak repot ya. Waktunya kan juga mepet gitu.
0: Iya, jangan sampai udah sampai TKP aduh hujan.
1: Iya.
0: Aduh angin kencang. Nah, kan daripada duduk tapi khawatir kan.
1: Iya, benar banget. Aduh angin kencang pas lagi di amal. Masuk deh pasir di mata. Enggak jadi liburan.
0: Enggak jadi liburan, malah nambah sakit 3 hari.
1: Kelilipan. Jauh banget. Oke, untuk Anda pendengar, ya itu dia informasi perakiran cuaca. Jadi kembali kami ingatkan, tetap waspada untuk Anda juga para nelayan yang mungkin hari ini harus melaut karena tingginya gelombang seperti itu ya. Atau mungkin lebih memilih tidak melaut aja dulu, rehat di rumah. Oke deh, yang pasti tetap aman di selama di perairan lah ya. Oke, informasi lainnya pendengar yang kami kutip dari laman rri.co.id.
0: Bicara soal pelayanan RSUD nih.
1: Ya, Komisi 4 DPRD Kaltara Soroti kurang maksimalnya pelayanan RSUD Dr. Haji Yusuf SK. Silakan Gus, informasi selengkapnya.
0: Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah ya atau RSUD Dr. Haji Yusuf SK kembali menuai sorotan akibat belakangan ini dinilai kurang maksimal. Dan menanggapi hal ini, Komisi 4 DPRD Kalimantan Utara angkat bicara ya setelah melakukan tinjauan langsung ke lapangan pada Kamis kemarin 9 Juli 2026. Dan menurut anggota Komisi 4 DPRD Kalimantan Utara dalam hal ini ada Pak Supaad Hadianto, kendala pelayanan yang terjadi di rumah sakit plat merah tersebut akibat akumulasi dari 3 persoalan klasik. Di antaranya mulai dari anggaran, yaitu fiskal yang terbatas, kemudian ada kurangnya sarana prasarana yang vital, dan yang terakhir ada keterbatasan sumber daya manusia yang spesifik. Dan salah satu temuan yang paling krusial yaitu mandeknya proyek pembangunan bunker yang sejatinya diproyeksikan untuk menampung bantuan teknologi kesehatan nuklir dari Kementerian Kesehatan. Dan selain itu juga Supaad menyayangkan ya keterlambatan realisasi pembangunan bunker yang seharusnya sudah dilelang paling lambat April atau Mei lalu, padahal telah disiapkan dana alokasi khusus. Dan ya, mengingat batas akhir penandatanganan kontrak dengan pihak ketiga dibatasi ketat hingga 22 Juli, Supaad mendesak PLT Direktur RSUD Dr. Haji Yusuf SK untuk segera mengambil langkah diskresi. Ia juga menyarankan agar pihak manajemen melompati jalur konvensional layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE yang mana memakan waktu lama dan beralih menggunakan sistem e-katalog. Nah, oke. Dan selain masalah infrastruktur tadi ya, infrastruktur fisik, Supaad juga menyoroti rumitnya regulasi internal BPJS Kesehatan yang dinilai lagi-lagi kerap kali menyulitkan masyarakat khususnya pasien mandiri serta menambah beban kerja tenaga medis di unit gawat darurat. Ia mengkritik fenomena di mana para dokter kerap kali tersita waktunya oleh urusan administrasi klaim yang seharusnya menjadi domain BPJS. Dan untuk itu ya, DPRD Kaltara mendesak BPJS Kesehatan untuk melakukan mapping dan juga menempatkan staf administrasinya secara langsung di setiap rumah sakit, khususnya di UGD Rumah Sakit Umum Dr. Haji Yusuf SK. Nah, itu dia. Iya, berarti dari pihak BPJS belum menurunkan ya perwakilannya di rumah sakit. Semuanya dipegang oleh pihak rumah sakit itu sendiri kalau kita baca ya.
1: Iya, nah jangan sampai dokter disibukkan dengan urusan administrasi karena takut tidak dibayar oleh BPJS jika tidak sesuai regulasi. Oke deh, ya semoga masalah-masalah ini cepat teratasi begitu ya. Karena tadi kan disebut masalah klasik, berarti udah lama yang belum ada solusi.
0: Belum ada solusi atau mengulang kembali.
1: Ada solusinya, tapi masih terulang. Berarti belum solutif.
0: Belum solutif, artinya ini perlu digimanain lagi nih. Karena bicara pelayanan publik ya Ren ya. Apalagi bicara kesehatan yang mau tidak mau ya harus berjalan dengan maksimal karena dari aspek kesehatan ya Ren ya.
1: Kan, terkadang terdengar selentingan yang tadinya sakitnya nggak parah karena nunggunya begitu lama jadinya parah.
0: Terutama parah. Awalnya sakitnya begini aja masuk rumah sakit tambah sakit.
1: Iya. Iya, kadang ada selentingan-selentingan seperti itu. Kita pasti berharapnya ya Rumah Sakit Yusuf SK ini bisa di lebih baik lagi lah ya. Amin. Untuk pelayanannya ya, apalagi yang sudah disoroti tadi begitu. Ini semoga lekas dibenahi.
0: Apalagi sebagai rumah sakit pemerintah ya Ren.
1: Iya, ini rumah sakit rujukan ini ya. Jadi yang dari kabupaten lainnya itu rujukannya
0: bahkan ya betul ke situ.
1: Oke deh. Ya pasti semoga pelayanannya lebih baik. Itu harapan kita semua ya.
0: Iya.
1: Oke, ada lagi.
0: Kali ini kita ada laporan nih Ren dari lapangan ya. Lokasinya di mana tuh? Di LLK
1: Kampung
0: 6.
1: Oke.
0: Iya, di sana ada acara open house ya, sekolah rakyat yang terintegrasi 59 tarakan. Kita sudah terhubung ya dengan reporter kita, ada Muhammad Rajabsyah. Halo Rajab.
3: Karakter menuju prestasi.
0: Iya. Halo Rajab.
3: 9 bulan pendidikan.
4: Halo.
0: Iya. Silakan laporan selengkapnya Rajab.
3: Yang sangat.
4: Ya, baik pendengar, saat ini saya sedang berada di Lembaga Latihan Kerja atau LLK Tarakan, di mana di kawasan ini juga menjadi tempat beroperasinya sekolah rakyat, terintegrasi 59 tarakan, di mana saat ini berlangsung open house sekolah rakyat terintegrasi 59 tarakan. Kegiatan ini merupakan kegiatan ini dilaksanakan untuk sosial menunjukkan sejauh mana perkembangan yang sudah dicapai oleh sekolah rintis sekolah rakyat terintegrasi 59 tarakan yang saat ini sudah berusia 9 bulan 10 hari. Di mana sebagaimana kita ketahui bahwa sekolah rakyat ini merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, di mana Tarakan menjadi salah satu daerah tempat didirikannya sekolah rakyat. Dan sejauh ini sudah berjalan selama 9 bulan 10 hari, dan berdasarkan laporan dari kepala sekolah rakyat tadi sudah cukup banyak perkembangan yang dicapai dengan hadirnya sekolah rakyat, di mana awalnya sekolah rakyat ini didirikan untuk memberikan pendidikan kepada siswa-siswa yang kurang mampu, sehingga 100% siswa di sekolah rakyat ini merupakan berasal dari siswa kurang mampu. Kemudian awalnya yang tidak bisa, tidak pernah mengenyam pendidikan, kemudian tidak mengetahui terkait membaca maupun menghitung, saat ini sudah mulai tampak terlihat kemajuannya. Selain itu juga berbagai prestasi juga tadi disampaikan yang dicapai oleh siswa-siswa dari sekolah rakyat terintegrasi ini, baik dari SD, tingkat SD maupun jenjang SMP. Di antaranya menjadi juara 3 lomba cerdas cermat museum yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Tarakan beberapa bulan yang lalu. Padahal sekolah ini baru berdiri 9 bulan 10 hari. Dan untuk tahun ajaran baru nanti sekolah rakyat tetap menerima siswa baru, di mana ada 270 calon siswa yang akan diterima untuk jenjang SD, SMP maupun SMA, dan nantinya akan dipindahkan ke untuk kegiatan pendidikannya di gedung permanen yang saat ini sedang berproses pembangunannya di Kelurahan Juwata Laut. Demikian yang dapat saya laporkan dari Lembaga Latihan Kerja. Saya kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Raja atas informasinya. Nah, itu dia Reni ya. Progres ya, dan sekaligus ada open house ya, sekolah rakyat yang mana sudah berjalan tadi sudah disebut 9 bulan ya.
1: Iya, belum ada 1 tahun.
0: Belum ada 1 tahun. Terintegrasi 59 tarakan.
1: Sekolah rakyat terintegrasi.
0: Sekolah rakyat. Oh, namanya
1: sekolah
0: ya.
1: Sekolah rakyat terintegrasi 59 tarakan. Oh, jadi yang ke-59.
0: Ke-59 ya.
1: Ada di tarakan. Jadi untuk Anda pendengar ya, ini khususnya bagi ada kategorinya nih yang boleh masuk ke sekolah rakyat terintegrasi ini. Ya, tapi sempat ngobrol sama kepala sekolahnya waktu itu. Jadi lebih ke jemput bola.
0: Oke deh,
1: ya pasti semoga siswa-siswi di sana betah sekolahnya.
0: Dan terus, yang jelas ya, kualitasnya ya sama lah ya.
1: Yang pasti harus menjadi yang lebih baik ya.
0: Oke.
1: Ada informasi apa lagi ya? Nanti akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap setia bersama kami di Halo RRI.

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: Balik lagi di Halo RRI. Ya sudah kita bahas panjang lebar ya hari ini ya. Mulai dari Piala Dunia, kemudian ada lagi tadi yang
1: info cuaca
0: ya, panjang lebar banget. Dan yang terakhir ada sekolah rakyat. Nah, yang terakhir itu bicara pelayanan publik ya. Ada dua tadi sebelumnya. Rumah sakit.
1: Oke, baiklah.
0: Iya. Artinya kita sudah menyentuh beberapa ya yang memang jadi concern kita. Agar ya khususnya di daerah ya Ren ya, pelayanan juga dan juga fasilitas publik bisa lebih baik sehingga bisa dinikmati warga Kalimantan Utara.
1: Oke, nah selanjutnya pendengar ya, untuk Anda yang pengen nonton bareng di RRI. Gimana sih sebenarnya konsepnya nonton bareng di RRI?
0: Iya.
1: Kita sudah terhubung ya bersama Ketua Panitia Pesta Bola Dunia RRI Tarakan, Rian Rizky Hakiki. Selamat pagi Mas Rian.
2: Iya, selamat pagi Mbak Reni dan Mas Agus.
1: Kabar sehat Mas Rian?
2: Sehat-sehat,
1: alhamdulillah. Iya, tau gitu masuk ke sini tadi ya Mas Rian ya. Oke deh, Mas Rian gimana ini nanti nonton pesta bola, nobar di RRI Tarakan ini, silakan.
2: Iya, untuk nobarnya rencana ini tanggal 12 hari Minggu ya, jam 4. Ini ada pertandingan perempat final antara Norwegia sama Inggris. Dan dilanjut lagi nanti jam 8, perempat final yang kedua yaitu Argentina sama Swiss.
1: Waduh, panjang ini berarti dua pertandingan ya?
2: Iya. Untuk waktu dekat ini tanggal 12 hari Minggu.
1: Ada
2: dua pertandingan itu yang akan kita selenggarakan, Mbak.
1: Baik, ini nanti diselenggarakannya di mana ini Mas Rian?
2: Untuk yang jam 4 ini antara Norwegia dan Inggris, kita akan diselenggarakan di depan halaman RRI Tarakan. Dan yang kedua ini rencana di auditorium di dalam.
1: Baik, ternyata ada dua tempat.
2: Karena waktunya siang hari.
1: Biar nggak kepanasan ya. Gitu ya.
2: Iya.
1: Oke deh. Nantinya ada kemungkinan ada pihak-pihak yang akan diundang nggak Mas Rian untuk nobar nanti?
2: Ya, untuk pihak yang diundang sendiri, kita rencana ini mengundang UMKM untuk meramaikan.
1: Baik.
2: Dan ini juga di partai semifinal dan final nanti ini sedang dilakukan juga, ini menghadiri rapat di Pemkot Tarakan bersama Bapak Sekretaris Daerah, nanti akan berkolaborasi rencananya.
1: Baik.
2: Akan menggelar nobar akbar.
0: Nobar akbar
2: di
0: ya.
2: Kota Tarakan.
1: Wah, luar biasa. Ini dinantikan juga ini, apakah pada saat perempat final dan final nanti juga ada nobarnya? Berarti ada nih ya?
2: Ya ini sedang kita ramu bersama Pemkot Tarakan.
1: Baik.
2: Dengan kolaborasi dari RRI, TVRI dan pemerintah Kota Tarakan.
0: Iya. Wah, ini udah betul-betul akbar ya.
1: Betul-betul akbar. Mas Rian, nanti di tanggal 12 selain nobar ada acara lainnya tidak?
2: Acara lainnya
1: mungkin seperti
2: mungkin
1: kuis-kuis mungkin atau seperti apa gitu
2: ya,
1: Mas Rian.
2: Nanti ada juga kuis, pembagian door prize, tentunya hadiah menarik merchandise Piala Dunia.
1: Wah, di tanggal 12 itu ya.
2: Diramaikan bagi masyarakat dan ya masyarakat dan pecinta bola khususnya di Kota Tarakan.
1: Wah, luar biasa. Okay. Ada merchandise ya.
0: Iya. Nah, ini yang perlu diketahui yang mau nonton juga gratis apa tidak? Nah, ini nih.
1: Gratis atau bayar?
0: Nah, itu dia.
2: Gratis.
0: Gratis.
2: Tidak dipungut biaya
0: sepeser pun ya.
1: Oke. Okay. Ya. Jadi yang subuh di halaman depan ya, di halaman RRI.
2: Ya, nanti lanjut. Ya, lanjut ke auditorium.
1: Lanjut.
2: Di

0: kedua yaitu Argentina Swiss jam 8 kita mulai di auditorium RRI Tarkam.
1: Iya, ajak dulu dong masyarakat Mas Rian untuk datang RRI, silakan Mas Rian.
0: Iya, silakan masyarakat pecinta bola khususnya di Kota Tarakan yang siap meramaikan, silakan datang ke RRI Tarakan.
1: Baik. Mas Rian, terima kasih untuk waktunya. Nanti kapan-kapan ngobrol di sini bareng Mas Rian ya.
0: Iya.
1: Selamat pagi.
0: Iya, siap. Selamat pagi.
1: Baik, pendengar ya, itu dia. Jadi untuk Anda yang penasaran tadi terkait nobar, kita nanti di tanggal 12 hari Minggu.
2: Hari Minggu pagi ya.
1: Ada dua pertandingan. Pertandingan pertama akan dilaksanakan di halaman depan ya, di halaman kantor RRI. Kalau yang pertandingan kedua di auditorium RRI Tarakan. Karena mengingat waktunya pagi. Kalau di depan dijemur kita.
2: Kalau pagi kan masih adem ya.
1: Nah, iya, ini subuh ini jam 4 loh ini Gus ya. Oke, jadi untuk Anda pendengar yang memang pencinta bola dan lagi free lah di hari itu ya, bisa turut meramaikan karena nanti ada kuis-kuisnya.
2: Itu dia. Apalagi ini matchnya dengan apa tim-tim besar ya.
1: Iya. Norwegia, Inggris, wah, Argentina, Swiss. Aduh, saya yang deg-degan ini ya, ya karena Argentina. Ya karena kemarin sempat banyak diperbincangkan gitu ya. Kita lihat nanti dia bagaimana mainnya kalau ketemunya sama Swiss. Apakah nanti akan ada drama-drama itu lagi ya?
2: Iya.
1: Oke, yang pasti dua pertandingan ini kita nantikan ya. Kira-kira tapi saya penasaran juga ini Gus. Tadi kan ya, tadi kan yang menang kan tadi
2: Prancis.
1: Menang Prancis. Kira-kira nanti ketemunya sama siapa gitu.
2: Nah, itu dia.
1: Spanyol atau Norway?
2: Kemungkinan sih Spanyol kemungkinan.
1: Bakal jadi babak yang seru.
2: Nanti kita lihat ya.
1: Ya kan? Ya.
2: Match besok ya.
1: Iya. Kok besok ya, lama kali lah. Lagi enggak sabarnya ya. Karena waktu awal-awal kan waduh ngebut itu ya maraton kan.
2: Maraton iya, babak penyisihan ya kan.
1: Sekarang udah mau akhir-akhir aja nih, kayaknya cepet banget ya Piala Dunia kali ini. Padahal pemainnya kan makin banyak tuh negaranya yang ikut ya. Tapi kalau terasanya cepet banget ya. Nanti gak ada dengar bareng lagi dong.
2: Akan ada event-event berikutnya.
1: Oh gitu, baiklah. Kita tunggu saja ya. Oke, yang pasti besok ya. Atau mungkin pagi nanti ya. Untuk nobar. Nonton bareng. Ya kalau lagi mager ya di rumah aja sih, dengar bareng kan juga asik ya.
2: Iya betul. Yang pasti ya sediain cemilan lah.
1: Oh iya benar. Apalagi nanti ada UMKM-nya juga Gus.
2: Oke.
1: Jadi ya, bisa ada. Sambil ngemil. Ya jadi kayak di bioskop aja gitu. Oke ya. Oke, jadi untuk Anda pendengar ya, silakan datang ke RRI Tarakan besok pagi pukul 4 waktu Indonesia Tengah.
2: Iya.
1: Jadi kita bisa nonton bareng Piala Dunia, kita bisa menjadi saksi lolosnya untuk negara-negara yang masuk ke perempat final ya, atau mungkin kita juga saksi nantinya siapa negara yang menjadi juara.
2: Iya.
1: Ini akan menjadi catatan sejarah ya untuk Piala Dunia 2026. Oke, dan masih ada waktu ya mungkin untuk Anda yang hanya sekedar saya pilih negara ini gitu. Apakah negara favorit Anda masih lolos hingga perempat final kali ini? Kalau negara saya sudah tumbang.
2: Iya, siapa tuh?
1: Saya suka Jepang.
2: Aduh, awal-awal banget.
1: Enggak dong. Dia kan sempat di 32 besar ya.
2: Masih awal.
1: Awalnya alhamdulillah udah masuk. Brasil lolos 32 besar. Ketemunya Brazil.
2: Aduh,
1: ya gimana
2: udahlah.
1: Dong?
2: Angkat koper deh.
1: Iya, angkat koper deh. Tapi setidaknya mereka sudah memberikan penampilan terbaiknya ya. Ih, luar biasa banget itu waktu itu ya saya tonton. Oke, karena sudah Jepang tidak ada, masih tersisa beberapa negara ini.
2: Mau enggak mau ya.
1: Iya, nanti saya anu deh itu kancing aja. Negara mana? Iya, karena bola itu bulat ya, bundar. Jadi masih memungkinkan siapapun yang akan menjadi pemenang di Piala Dunia nanti.
2: Iya. Oke, nah tadi kan sempat dibahas ya, Ren, ya
1: terkait soal pelayanan dan beberapa faktor tadi ya, beberapa catatan untuk RSUD.
2: Iya, yang dilontarkan Haji. Dan dicek oleh DPRD ya.
1: Iya, DPRD.
2: Dan kini ada konfirmasi dari direkturnya langsung ya dari.
1: Iya, terkait bunker ini.
2: Betul. Di mana rencana pembangunan bunker penunjang terapi kanker ya di RSUD Yusuf SK yang didanai melalui dana alokasi khusus Kementerian Kesehatan tahun 2026 senilai 44 miliar rupiah saat ini tengah menghadapi kendala waktu.

0: Dan proyek strategis ini terancam hangus apabila kontrak kerja fisik tidak segera ditandatangani sebelum tenggat waktu pada 22 Juli nanti. Dan PLT Direktur RSUD Yusuf SK mengungkapkan di mana ada Dr. Budi Aziz ya, menyebut bahwa keterlambatan ini dipicu oleh belum rampungnya dokumen analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, itu klarifikasinya. Dipicu oleh belum rampungnya dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Proses pemeriksaan dan penerbitan dokumen ini sepenuhnya berada di tangan Dinas Lingkungan Hidup, bukan di internal pihak rumah sakit. Oke. Semoga ini bukan aksi lempar-lemparan tanggung jawab ya. Kami sudah mengajukan beberapa kali ke DLH dan juga telah bersurat katanya ke Kementerian Kesehatan untuk meminta percepatan maupun kelonggaran waktu kontrak. Dan kami diminta menunggu jawaban hingga 20 Juli nanti. Dan bunker yang direncanakan dibangun di atas lahan kosong seluas lebih dari 1000 meter persegi ini, yang mana di samping rumah sakit, memiliki spesifikasi khusus, yakni dibangun dengan kedalaman 3 meter di bawah tanah dan juga ketebalan dinding beton mencapai 3 meter. Dan spesifikasi ini wajib dipenuhi guna menahan paparan radiasi tinggi dari alat medis di dalamnya. Dan fungsi utama dari bunker yaitu sebagai tempat penyimpanan ya alat-alat radioterapi dan juga radionuklir. Dan kehadiran fasilitas ini menjadi sangat krusial mengingat RSUD Yusuf SK merupakan rumah sakit rujukan utama seperti yang kita sebut tadi ya di Provinsi Kalimantan Utara, di mana angka kasus kanker di wilayah ini saat ini diperkirakan mencapai 1.500 pasien dengan mayoritas adalah penderita kanker payudara. Dan dengan adanya bunker dan juga alat radioterapi ini ya, pasien kanker di Kaltara nantinya tidak perlu lagi dirujuk ke luar daerah seperti Surabaya yang memakan waktu dan juga biaya besar. Dan guna menyambut fasilitas baru ini, manajemen dari RSUD Yusuf SK telah menyekolahkan sejumlah tenaga perawat dan dokter spesialis agar siap mengoperasikan alat begitu pembangunan fisik selesai. Okay. Nah itu dia, artinya terjawab ya tadi soal klarifikasi.
1: Iya, kenapa bisa sampai sekarang belum?
0: Belum.
1: Iya, ternyata AMDAL-nya nih yang belum.
0: Dan bicara soal SDM, ternyata lagi disekolahkan dulu.
1: Iya.
0: Sampai kemudian ada kesiapan untuk menggunakan alat-alatnya.
1: Ini khusus yang penggunaan alat itu.
0: Betul.
1: Bunker. Nah, masih ada nih SDM lainnya yang memang menjadi khususnya
0: catatan ya.
1: Oke, semoga masalah ini segera terselesaikan ya. Memang harus duduk satu meja ini
0: sepertinya
1: ya. Obrolin ini gimana nih solusinya.
0: Dan kita pun sebagai rakyat berharap ya ini akan jadi lebih baik.
1: Iya, jadi enggak usah jauh-jauh sampai ke Surabaya. Ditanyakan aja ada. Nah, gitu ya.
0: Iya. Jadi orang sakit tidak berpikir aduh mesti keluar
1: keluar kota.
0: Seperti
1: iya. Oke deh, kita sudah di penghujung acara Halo RRI pendengar. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia. Dan kami hadir setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat.
0: Iya.
1: Kita absen dulu nih, Gus.
0: Oke. Di meja operator ada Leni dan juga di belakang ya ada Akbar dan juga Bro Rega. Juga di meja PA ada Rustan Sayuti. Di meja multimedia ada Kezia dan Anas. Saya Gus Mulana.
1: Dan saya Reni Oktavia. Pamit di Halo RRI edisi 10 Juli 2026. Iya. Selamat pagi, sampai jumpa.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti Halo RRI.

Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.
1: RRI mempersembahkan sebuah program inspiratif yang mengangkat nilai-nilai positif dari gotong royong, toleransi, cinta tanah air, hingga kepedulian sosial. Kita Indonesia. Launching serentak di seluruh Indonesia tanggal 21 Juli 2025. Dan jangan lewatkan live event nasional pada 23 Agustus 2025. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

Hadir RRI program yang satukan informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada untuk hari ini. Di pagi menit ke-20 meninggalkan jam 10 pagi. Bagaimana pendengar, masih semangatkah Anda untuk hari ini? Walaupun hari Jumat, cuacanya agak mellow ya pendengar ya. Semoga tidak menyurutkan semangat Anda untuk melakukan aktivitas Anda di hari Jumat ini. Jangan lupa untuk cowok-cowoknya nih yang beragama Islam, karena ini hari Jumat, jangan lupa untuk siap-siap sholat Jumat di jam 11:30 nanti. Baiklah pendengar, kembali kami hadirkan lagu-lagu yang akan menemani aktivitas Anda. Salah satunya dari miliknya Vals, Jelaskan.

0: suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap?
1: Hey, bersiaplah.
0: Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

0: Aduh, Jang. Bahaya, Jang. Bahaya, Jang, eh.
1: Wow, kenapa juga?
0: Eh, ada orang kelahi di depan sana, tuh. Eh, ngerinya aku lihat. Mau aja aku telepon polisi, Jang. Tapi enggak aku tahu nomornya. Eh, enggak ada pulsa aku juga, Jang.
1: Itulah kau. Punya HP, enggak punya pulsa. Kau dengar nih ya. Kau dengar nih. Ini, kau dengar.
2: Oi, warga Tarakan. Nggak usah bingung, nggak usah panik. Kalau lihat kriminalitas atau perlu bantuan darurat, langsung saja calling ke 110. Gratis, biar nggak ada pulsa, tetap tembus. Atau mau lapor langsung ke Pak Kapolres. Ada keluhan soal pelayanan, chat saja ke WA Lapor Pak Kapolres Tarakan di nomor 0811-5445-110. Mari jaga keamanan kota kita tercinta bersama Polres Tarakan.
0: Paten, Mbak.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

0: Sebaiknya Anda tahu.
1: Sindrom koroner akut atau serangan jantung adalah gangguan jantung serius ketika otot jantung tidak mendapat aliran darah. Kondisi ini akan mengganggu fungsi jantung dalam mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Serangan jantung terjadi akibat terhambatnya aliran darah ke otot jantung. Penyebab utama kondisi ini adalah penyakit jantung koroner, yaitu tersumbatnya pembuluh darah yang memasok darah ke jantung akibat timbunan kolesterol yang membentuk plak di dinding pembuluh darah. Kondisi ini diperparah dengan terbentuknya gumpalan darah yang dapat menyumbat total pembuluh darah dan menimbulkan serangan jantung.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

dari miliknya Park Drive. Biarkan yang sudah kami hadirkan untuk Anda di hari Jumat ini, pendengar, kami informasikan kembali untuk sholat Jumat ya. Kita akan mengikuti silang sholat Jumat dari Masjid Baitul Iza Kampung 4. Itu akan di kita akan bergabung di menit tepat di jam 12. Dan juga untuk Anda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Program Satu Tarakan. Musik tradisional dan budaya akan kami hadirkan untuk Anda. Salah satunya lagu Kunang-Kunang Manyala, vokalis dari Maino, dan juga Beta Ini Ananas, ciptaan oleh John Putuhena. Tetap bersama kami di 97,9 MHz, musik tradisional dan budaya.

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeh, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: kesini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti jalan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh, wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

RRI, program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, lagu-lagu musik daerah. Sudah kami hadirkan untuk Anda lagu terakhir dari miliknya Donci For Mama, ciptaan Les Samu-Samu, vokalis Hellas. Sudah kami hadirkan untuk Anda. Dan sembari kita menantikan kita waktunya bergabung untuk siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Baitul Isa, Kampung 4 Tarakan Timur. Lagu religi akan menemani Anda untuk hari ini.

Pendengar RRI Program Mas 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari miliknya Umi Pipik, Janji Hawa, yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Dan selanjutnya pendengar, kita akan bergabung untuk mengikuti silang sholat Jumat dari Masjid Baitul Isa Kampung 4, Tarakan Timur.

Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hari ini kita dikumpulkan bersama-sama di majlis Jumat ini sebagai pembuktian akan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus sebagai pengakuan bahwa begitu banyak nikmat Allah yang dilimpah curahkan kepada kita saat ini. Kita diberi keringanan langkah hadir bersama-sama untuk menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beristighfar, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pengakuan akan kelemahan dan dosa serta kesalahan yang selama ini kita lakukan, baik yang disengaja maupun tidak. Demikian juga begitu banyak pahala yang terbuka lebar untuk kita raih pada kesempatan yang teramat indah ini, sehingga patut kita memanjatkan rasa syukur itu sedalam-dalamnya dengan ucapan alhamdulillah. Demikian juga sebagai umat yang beriman, kita juga tidak boleh melupakan teladan luar biasa kita sebagai figur, sebagai model yang patut kita ikuti jejak langkahnya dalam berbuat kebaikan, dalam hal bermuamalah dengan sesama manusia, bahkan dalam hal menjaga kebersihan akidah dan kebersihan hati. Beliau adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sosok teladan yang tidak boleh kita lupakan. Maka pantaslah kiranya kalau pada saat ini kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra. Siapa saja yang bersalawat kepadaku, kata Rasulullah, sekali saja, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang teramat indah ini perkenankanlah khutib untuk saling berpesan, berwasiat kepada kita semua, khususnya kepada pribadi sendiri. Mari kita menjadi bagian daripada penebar kebaikan, karena kebaikan adalah bagian daripada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita menjauhi sejauhnya segala bentuk kerusakan,
karena kerusakan itu adalah bagian daripada hal yang harus kita jauhi. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Allah memaparkan secara gamblang dalam surah Al-Isra, jika kamu berbuat kebaikan, jika kamu menjadi agen perubahan kebaikan, jika kamu menjadi orang yang senantiasa berbuat baik, sekecil apapun perbuatan kebaikan itu, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri sendiri. Sebaliknya, wa in asatum falaha. Ingat bahwa ketika kita melakukan sesuatu hal yang tidak baik dalam bentuk kerusakan, maka juga akan kembali kepada pelakunya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kita jangan pernah meremehkan kebaikan itu sekalipun kecil. Karena kecilnya pasir itu ketika bertumpuk banyak akan menjadi banyak dan menjadi sebuah sarana untuk memperkokoh sebuah bangunan. Bangunan ini tidak akan bisa berdiri tanpa adanya pasir yang kecil itu. Tapi karena begitu banyaknya hitungan butir-butir pasir yang menyatu, maka berdirilah kekokohan bangunan ini. Demikian juga amal-amal kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan, karena semakin banyak maka semakin menggunung, dan insya Allah akan kita rasakan hasilnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Demikian juga hal-hal yang tidak baik. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kullu ma'rufin sadaqah. Semua atau setiap yang baik itu adalah sedekah. Jadi ketika kita melakukan satu kebaikan, apakah itu berupa lisan, apatah lagi kalau dibuktikan dalam bentuk amalan perbuatan. Kalau di dalam ajaran agama kita, di dalam kamus agama kita dinamakan amal soleh. Man amila salihan min zakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang beramal soleh, melakukan kebaikan-kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka dipastikan kata Allah, dia akan mendapatkan kehidupan yang baik. Kita tidak perlu mencari teori bagaimana mencari kehidupan yang baik itu. Cukup dengan amal-amal kebajikan kita. Pastikan lisan kita, segala tindak tanduk kita selalu melahirkan kebaikan. Maka orang yang demikian itu pasti akan mengalami atau merasakan bagaimana indahnya kehidupan ini. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memaparkan kepada kita, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tamaa inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Jangan kamu berbuat kerusakan di bumi setelah ada islah, setelah ada perbaikan. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi ketika kita ingin terbukanya rahmat, di dalam doa kita senantiasa kita katakan, Allahumma tahlana abwaba rahmah. Bahkan ketika kita masuk ke dalam masjid, kita senantiasa
berdoa. Allahumma tahlana rahmatik. Kita ingin didekatkan dengan rahmat Allah, kita ingin dibukakan dengan rahmat Allah, maka hendaklah berbuat baik, karena Allah sangat dekat dengan orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mulailah dari diri kita sendiri, lingkungan keluarga, di mana saja kita berada, di institusi mana kita saja, maka ketika kita menjadi orang-orang sebagai pelopor, pelaku kebaikan, maka insya Allah pahalanya akan senantiasa kita rasakan. Apatah lagi kalau sebuah kebaikan yang kita lakukan diikuti dengan orang lain, maka akan semakin banyak pahala yang kita lakukan. Bangsanna sunnata hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang melakukan satu kebaikan, kemudian kebaikan itu diikuti oleh orang lain, maka Allah akan memberikan kepadanya pahala sebagaimana pahala yang didapatkan oleh orang yang mengikuti kebaikan yang kita lakukan. Tentu banyak sekali ruang lingkup kebaikan itu. Memungut sampah saja di jalanan ketika kita lihat, karena di mana-mana masih banyak bersebaran sampah, itu adalah bagian kebaikan. Kalau setiap kita semua melihat sampah di sekitar kita, kita pungut, kita sisihkan, maka sesungguhnya kita akan mendapatkan lingkungan kita menjadi lingkungan yang bersih. Padahal Allah sangat menyukai orang-orang yang bersih. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang senantiasa menjaga taharah, menjaga kebersihan. Seperti halnya Allah mengatakan innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah sangat menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Oleh karenanya, mari kita dengan segala daya dan upaya yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita menjadi orang-orang yang senantiasa berusaha dalam setiap detik detak jantung kita untuk senantiasa melakukan perbaikan. Pastikan bahwa kita adalah pelopor kebaikan. Pastikan kita adalah orang-orang yang senantiasa menjadi orang yang bermanfaat di mana saja kita berada. Di lingkungan kita, di keluarga kita, harus menjadi figur, menjadi teladan dan contoh di dalam melakukan kebaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikri hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.

0: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Pendengar RRI program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, dimanapun Anda berada untuk hari ini, terima kasih masih bersama kami di 97,9 MHz. Sudah sama-sama kita ikuti silang sholat Jumat dari Masjid Baitul Izzah, Kampung 4. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan untuk Anda berita Paguntaka di 97,9 MHz. Berita Paguntaka ini dapat Anda saksikan melalui kanal YouTube kami di RRI Tarakan Official.

0: Dari Jalan Singomakam 10 Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Paguntaka Jumat 10 Juli 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini dapat didengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya, Diti Hanggraini, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Sistem keamanan ditingkatkan, Pemkot Tarakan akan segera tambahkan kamera pengawas, laporan Kristofan.
1: Titik CCTV kota yang akan kami pasang di beberapa tempat lagi guna memantau situasi kota Tarakan dan menjamin keamanan masyarakat.
2: Sejumlah titik di kota Tarakan akan kembali dipasangi kamera pengawas atau CCTV sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem keamanan, ketertiban, serta deteksi dini terhadap potensi gangguan di ruang publik. Kepala UPTD Tarakan Command Center atau TCC, William Hamdi mengatakan, penambahan CCTV tersebut merupakan bagian dari penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi yang saat ini terus dikembangkan oleh pemerintah daerah melalui Pusat Kendali Pemantauan Kota. Menurutnya, rencana penambahan titik CCTV masih dalam tahap koordinasi dengan pihak kepolisian untuk menentukan lokasi-lokasi yang dinilai paling membutuhkan pengawasan tambahan. Ia menjelaskan, keberadaan CCTV akan terintegrasi dengan sistem pemantauan di Tarakan Command Center atau TCC, sehingga kondisi di sejumlah titik strategis kota dapat dipantau secara lebih efektif dan real-time. William menyebut salah satu wilayah yang menjadi perhatian dalam rencana tersebut adalah Kelurahan Slumet, di mana kawasan itu dinilai memiliki beberapa titik yang belum dapat terpantau secara maksimal, khususnya di area pesisir.
1: Titik CCTV kota yang akan kami pasang di beberapa tempat lagi guna memantau situasi kota Tarakan dan menjamin keamanan masyarakat. Kami akan berkomunikasi dulu dengan kepolisian, jadi kira-kira yang ingin dipasang itu di mana. Sempat ada pembicaraan dari mereka meminta bahwa dipasang juga di Slumet, karena di sana transaksi narkoba dicurigai itu kan terutama di kawasan pesisirnya itu ada beberapa titik yang tidak bisa terpantau 24 jam. Jadi ada harapan dari kepolisian, dari Polres, bahwa bisa dipasang CCTV di beberapa titik pesisir untuk memantau transaksi narkoba ilegal.
2: William menambahkan, kondisi geografis di beberapa titik pesisir menjadi salah satu pertimbangan perlunya penguatan sistem pengawasan berbasis kamera, agar aktivitas di wilayah tersebut tetap dapat terpantau meskipun tidak ada petugas yang berjaga secara langsung. Menurutnya, keberadaan CCTV sangat penting dalam mendukung upaya pencegahan, pengawasan, serta penanganan cepat terhadap berbagai potensi gangguan keamanan di masyarakat. Dengan sistem yang lebih luas dan terintegrasi, pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum diharapkan dapat lebih cepat melakukan deteksi dan respon terhadap kejadian yang membutuhkan penanganan segera. William menegaskan, penguatan infrastruktur CCTV juga menjadi bagian dari pengembangan sistem TCC sebagai pusat kendali kota yang mengintegrasikan berbagai informasi pemantauan wilayah. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kemenpar meminta Pemkot Tarakan bergerak cepat melakukan evaluasi penyeluruhan terhadap penyelenggaraan budaya Irau Tengkayu. Langkah ini krusial agar festival adat pesisir tersebut mampu menembus dan mempertahankan posisi dalam daftar top 100 Karisma Event Nusantara Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.
3: Atrasi ini kita tingkatkan terus kualitasnya, keterlibatan seluruh komunitasnya, dan juga sustainability itu.
4: Persaingan untuk masuk dalam kalender event unggulan nasional dipastikan sangat ketat. Dari total 645 event daerah yang terdata di tanah air, proses kurasi diperkecil menjadi 125 hingga akhirnya dikerucutkan kembali menjadi top 100 besar camp. Asisten Deputi Strategi Event Kementerian Pariwisata Wisnu Sindu Trisno menekankan, sinergi antara Pemprov Kaltara, Pemkot Tarakan dan pusat harus diperkuat untuk mendongkrak kualitas atraksi serta keterlibatan komunitas lokal secara berkelanjutan.
3: Ini sudah sangat bagus, tapi kita harus mengantisipasi untuk tren kedepannya dari wisatawan. Ya. Terakhir atraksi ini. Atraksi ini kita tingkatkan terus kualitasnya, keterlibatan seluruh komunitasnya, dan juga sustainability itu keberlanjutannya.
4: Selain penguatan internal, Kemenpar juga menyarankan pengembangan konsep pariwisata regeneratif guna menjawab tren pasar global yang kini lebih menyukai destinasi yang personal dan berdampak positif bagi lingkungan lokal. Setiap dari RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan berita Paguntaka siang ini. Disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan, frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, YouTube channel RRI Tarakan Official, audio streaming rri.co.id, serta aplikasi RRI Digital. Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Utara menyoroti kurang maksimalnya pelayanan RSUD Dr. Haji Yusuf SK.
5: Sarana dan prasarana yang memang belum tersedia. Sementara itu adalah sarana-sarana vital.
6: Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. Haji Yusuf SK kembali menuai sorotan belakangan ini akibat dinilai kurang maksimal. Menanggapi hal tersebut, Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kalimantan Utara angkat bicara usai melakukan tinjauan langsung ke lapangan Kamis 9 Juli kemarin. Menurut anggota Komisi 4 DPRD Kaltara, Supaat Hadianto, kendala pelayanan yang terjadi di rumah sakit plat merah tersebut akibat akumulasi dari tiga persoalan klasik, yaitu anggaran atau fiskal yang terbatas, kurangnya sarana-prasarana, dan keterbatasan sumber daya manusia, SDM spesifik. Salah satu temuan paling krusial adalah mandeknya proyek pembangunan bunker yang sejatinya diproyeksikan untuk menampung bantuan teknologi kesehatan nuklir dari Kementerian Kesehatan. Supaat menyayangkan keterlambatan realisasi anggaran dan alokasi khusus yang seharusnya sudah dilelang paling lambat April atau Mei lalu.
5: Sarana dan prasarana yang memang belum tersedia. Sementara itu adalah sarana-sarana vital seperti teknologi kesehatan nuklir dan lain sebagainya. Itu adalah bantuan dari Kementerian Kesehatan. Namun itu tidak bisa dibantu oleh Kementerian Kesehatan. Kalau fisik bangunan sarpras itu belum ada. Tadi dikeluhkan adalah bunker. Bunker ini seyogyanya anggarannya sudah ada lewat DAP yang harus dilelang paling lambat itu ya di bulan April atau bulan Mei. Sampai dengan saat ini pengadaan bunker yang akan ditempatkan oleh Kementerian Kesehatan itu belum bisa dilaksanakan.
6: Mengingat batas akhir penandatanganan kontrak dengan pihak ketiga dibatasi ketat hingga 22 Juli, Supat mendesak pelaksana tugas Direktur RSUD Dr. Haji Yusuf SK segera mengambil langkah diskresi. Ia menyarankan agar pihak manajemen melompati jalur konvensional layanan pengadaan secara elektronik LPSE yang makan waktu lama dan beralih menggunakan sistem e-katalog. Selain masalah infrastruktur fisik, Supa juga menyoroti rumitnya regulasi internal BPJS Kesehatan yang dinilai kerap menyulitkan masyarakat, khususnya pasien mandiri, serta menambah beban kerja tenaga medis di unit gawat darurat UGD RSUD Dr. Haji Yusuf SK. Ia mengkritik fenomena di mana para dokter kerap kali tersita waktunya oleh urusan administrasi klaim yang seharusnya menjadi domain BPJS Kesehatan. Untuk itu, DPRD Kaltara mendesak BPJS Kesehatan untuk melakukan mapping dan menempatkan staf administrasinya secara langsung di setiap rumah sakit, khususnya di UGD RSUD Dr. Haji Yusuf SK. Ia juga menyentil perlunya optimalisasi puskesmas 24 jam sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama guna memfilter penumpukan pasien di rumah sakit umum daerah, berkaca pada berkurangnya layanan puskesmas 24 jam di Tarakan akibat menyusutnya kapasitas fiskal daerah. Persoalan teknis juga memperpanjang daftar masalah. Supat mengkonfirmasi bahwa alat CT scan di rumah sakit tersebut saat ini sedang mengalami kerusakan parah. Meskipun teknisi dijadwalkan tiba minggu depan, biaya perbaikan alat canggih tersebut dipastikan memakan anggaran yang tidak sedikit. Guna mengurai benang kusut ini, DPRD Kaltara melalui Komisi 4 dijadwalkan bakal segera manggil manajemen RSUD Dr. Haji Yusuf SK dan pihak BPJS Kesehatan untuk duduk bersama dalam waktu dekat guna mencari solusi. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa, tuntas sudah berita Paguntaka siang ini. Kembali kami sampaikan berita menarik diantaranya. Sistem keamanan ditingkatkan, Pemkot Tarakan akan segera tambah kamera pengawas. Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Utara menyoroti kurang maksimalnya pelayanan RSUD Dr. Haji Yusuf SK. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya Diti Anggreni beserta operator Angga Hadi mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
7: Sekian berita Paguntaka.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap?
1: Hey, bersiaplah.
0: Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

pendengar RRI program satu kena informasi dan inspirasi dimanapun anda berada untuk hari ini. Terima kasih masih di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Melza Sugar, anak dukun yang sudah kami hadirkan untuk anda di RRI program satu tarakan kena informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar akan kami hadirkan dari Lia Denada STMJ. Tetap bersama kami di RRI program satu tarakan kena informasi dan inspirasi. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Halo pecinta bola, siap-siap Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada bakal serba cepat. FIFA resmi menerapkan aturan baru buat berantas buang-buang waktu. Salah satu yang paling krusial, aturan 5 detik untuk lemparan ke dalam. Ya, bener banget. Pemain sekarang gak bisa lagi santai-santai nunggu rekan timnya posisi. Setelah bola dipegang untuk throw in, wasit bakal menghitung 5 detik. Kalau lebih dari 5 detik, bola hangus alias lemparan berpindah ke tim lawan. Aturan ini berlaku juga untuk tendangan gawang. Jadi gak ada lagi drama kiper pura-pura ikat tali sepatu buat ngulur waktu. Ini adalah revolusi total, bikin permainan lebih dinamis dan anti drama. Siap-siap saksiin aksi super cepat di Piala Dunia 2026. Saya Randa, stay tune terus.
0: Trivia Piala Dunia RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Trivia Piala Dunia RRI.
2: Pernah bayangin gak gimana rasanya nonton Piala Dunia pertama kali? Bukan di layar televisi, tapi langsung di Amerika Latin. Tahun 1930, Uruguay jadi saksi sejarah lahirnya turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia. Tanpa babak kualifikasi, cuma ada 13 negara. 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 tim Eropa. Mengapa yang rela berlayar berminggu-minggu demi sampai ke sana? Fakta unik, di laga final antara Uruguay dan Argentina, mereka sempat berantem soal bola mana yang mau dipakai. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina, babak kedua pakai bola Uruguay. Terus, ada juga pencetak gol di final, Hector Castro, yang ternyata bermain hanya dengan satu tangan. Keren banget kan? Akhirnya, tuan rumah Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah menekuk Argentina 4-2 di Stadion Centenario. Sebuah awal dari demam bola yang gak pernah padam sampai sekarang.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Demam Piala Dunia 2026 udah mulai kerasa. The Biggest Show on Earth balik lagi, dan kali ini lagunya beda banget. FIFA baru aja ngerilis single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026. Judulnya Lighter. Lagu ini kolaborasi epik antara penyanyi country Amerika Serikat Jelly Roll dan bintang Meksiko Karin Leon, diproduseri sama Circuit. Lighter ngebawa vibe yang uplifting banget loh, merayakan keberagaman di tiga negara tuan rumah, Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada. Sesuai motonya, inclusion, lagu ini gabungin genre country, latin, dan pop yang bikin semangat. Ini baru pemanasan, masih bakal banyak soundtrack keren lainnya yang bakal nemenin perjalanan 48 negara menuju tahta juara di Amerika Utara.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, kal. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu, kah? Ku marah, kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace. Eh. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Pendengar RRI, program 1 kanal informasi dan inspirasi Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Lagu dari miliknya Roma Irama, Yale Yale, sudah kami siapkan untuk Anda di RRI program 1 Tarakan. Jangan kemana-mana, tetap di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar RRI, program satu kanal informasi dan inspirasi dari miliknya Ona Sutra Terbayang-Bayang. Terima kasih buat yang sudah gabung di TikTok RRI Tarakan. Ada Mas Rem dari Lombok NTB. Wah, jauh juga ya. Ada Bocah Gembol yang pengen request lagunya Rembulan Malam. Dan ada Arendi yang ada di mana nih tadi ya? Kalimantan ya? Ada juga dari Jawa Tengah, Abah Ruslan. Wah, ada Arianti di Gunung Lingkas. Terima kasih buat Edi Batok juga, ada Bocah Gembol. Wah, banyak nih yang udah gabungan, aku gak bisa absen satu-satu ya. Buat Kakak Titin, ada juga buat Kesuwito, ada Dendi. Terima kasih buat yang udah gabung. Ansir, Sulawesi Barat hadir. Wow, luar biasa. Salam dari mana aja. Salam dari Kota Tarakan tercinta di acara Pro Dangdut hari ini. Satu lagu dari miliknya Elvi Sukaisi, Tangis Bahagia. Tetap di 97,9 MHz Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oh iya, tenang, satu lagi. Salam buat Iftina di Cilacap katanya. Oke, dari Bocah Gembol, seleb.

Pendengar RRI, program Satukan Informasi dan Inspirasi dari miliknya Nelly Agustin, Cempedak Berbuah Nangka, yang sudah mengalun indah di ruang dengar Anda. Selanjutnya pendengar dari miliknya Eli Permata, Dendam Kebencian, yang sudah direquest oleh teman-teman di TikTok ya. Terima kasih banyak sudah bergabung di TikTok RRI Tarakan. Ayo berdangdut bersama di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. RRI Pro 1 Tarakan 97,9 megahertz.

Pendengar, satu lagu dari Miliki Megi Z Kodrat yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Terima kasih buat DJ Maut, ada Supri, ada Kapua 192, ada Mr. SK, ada Bang Gusti juga, ada siapa lagi nih? Ada Kulit Tambang, ada Hong MR, ada Kang No, terus siapa lagi? Mr. SK ya, kalau namanya ke double-double. Ada Putra Buana, terima kasih banyak ya yang sudah bergabung. Ada Bang Adi Bara yang ada di Juwata tadi. Oke, terima kasih buat yang sudah bergabung di TikTok RRI Tarakan. Terima kasih. Dan next song dari miliknya El Corona Gambus, Ikan Dalam Kolam.

Pendengar, satu lagu dari miliknya Rana Rani, Hati Panas Membara. Untung Tarakan tuh gak panas ya untuk hari ini. Tapi berarti di beberapa titik kota Tarakan mungkin agak panas. Untuk Anda jangan lupa untuk pakai sunblock, karena beberapa hari ini panasnya luar biasa. Matahari kayaknya udah 3 satu orang ya. Jadi untuk Anda kalau mau keluar rumah, jangan lupa untuk kenakan jaket, pelindung kulit, dan juga sunblock. Dan tetap jaga kesehatan. Kami lanjutkan satu lagu dari miliknya Herlina Effendi, Suling Bambu.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

pendengar, selamat sore Pro Satu RRI Tarakan yang sudah mengunjungi ruang dengar Anda kali ini dengan koleksi dari Same Old Love, Selena Gomez. 11 menit dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah, kebersamaan siar kita terjalin lagi dengan Mas Satu Gazai Arfi dan juga Mas Manto di meja operator ya. Baik, mendengar, untuk agenda siar di sore hari ini tidak banyak berbeda dari biasanya. Di setiap hari Jumat ya, kita akan hadirkan musik dan info dari pukul 15 sampai pukul 16, lanjut lagi pukul 16 sampai pukul 17. Nah, pada pukul 17 Lintas Banjar Nusantara ya akan menyapa Anda. Ini hadir dari RRI di regional Kalimantan ya, ada Palangkaraya, Samarinda, juga ada Banjarmasin, Kota Tarakan dan Nunukan. Sementara pada senja hari seperti biasa juga program religi islami kami siapkan dari lagu islami, pengajian hingga azan maghrib. Lanjut lagi musik dan info di malam hari untuk kemudian menantikan azan isya dan juga warta berita dari Pro 3 Jakarta disiarkan pukul 8 malam. Baik pendengar, untuk Anda semua yang masih setia bersama kami, terima kasih kesetiaannya. Baik untuk warga Kota Tarakan tercinta yang bersama kami melalui 97,9 MHz, juga yang ada di Kabupaten Bulungan dan sekitarnya, kami sapa Anda melalui 99,9 MHz dan yang mengakses kami melalui aplikasi RRI Digital serta audio streaming rri.go.id. Cuaca hari ini cukup terik untuk kawasan Kampung 4 di mana studio bermukim. Tapi entah di kawasan lain, apapun cuacanya, kami harapkan hari ini semua sehat walafiat, semua aktivitasnya bisa berjalan lancar. Sedikit kendala nggak apa-apa ya, karena setiap hari pastinya akan menawarkan kita rasa yang berbeda. Dan lagu-lagu ini juga kami harapkan bisa menjadi penyemarak suasana ruang dengar Anda di mana saja berada. Yang tengah menjalani WFH atau yang masih dalam kondisi bekerja di tempat kerja masing-masing, atau yang sudah menikmati istirahat karena waktu kerjanya setengah hari. Apapun itu, sekali lagi yang harus kita syukuri hari ini adalah kita masih sehat, tidak kurang suatu apapun, begitu juga keluarga kita. Kesehatan itu adalah rezeki yang utama dan berkah yang mahal, tidak semua orang punya. Indah Dewi Pertiwi, Curiga.

0: Eh, Paci, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci.
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Paci, Maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat serat dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Oke, pendengar, waktu membawa kita sampai di menit ke-28 dari pukul 15 ya. Apapun aktivitas kita, siapapun Anda, saya tahu setiap hari yang namanya ponsel itu tidak pernah lepas dari jangkauan. Bahkan begitu bangun tidur, yang pertama ditatap itu adalah ponsel atau HP ya. Ya entah karena kesibukan atau ada menunggu pesan atau apapun itu ya. Tapi yang jelas apapun aktivitas itu ponsel itu nggak pernah lepas. Boleh ketinggalan dompet tapi jangan handphone katanya. Nah, tahu tidak sih ada yang namanya nomofobia? Nomofobia ya, ketakutan berlebih saat jauh dari ponsel. Ada ya? Ada ternyata. Nomofobia ini kepanjangannya adalah no mobile phone. No mobile phone phobia. Ini fenomena kecemasan yang kini banyak dialami oleh generasi digital saat ini. Kenapa dibilang generasi digital? Ya karena yang dari lahir sudah terbiasa dengan hal-hal yang berbau digital ya. Ya mungkin kalau yang dulu pegang handphonenya ketika usia sekolah menengah akhir atau pas kuliah ya, mungkin gak terlalu berasa. Tapi mereka gen-gen ya, generasi-generasi yang begitu lahir sudah dihadapkan dengan era digital. Nah ini rentan untuk menderita yang namanya nomofobia ini atau no mobile phone phobia. Apa sih gejalanya? Gejalanya ya rasa panik, gelisah, bahkan marah ketika tidak membawa atau kehilangan akses ke ponsel. Nah ya, jadi ketergantungan terhadap gawai ini yang berlebihan tentu saja itu bisa mengganggu produktivitas pekerjaan serta menurunkan kualitas interaksi sosial secara nyata. Pada dudukan deket-deket ya, tapi kayak jauh karena masing-masing sibuk dengan ponselnya gitu ya. Lagi kerja tapi kepikirannya ke ponsel, entah mungkin ada problem yang diurus melalui pesan-pesan atau bahkan game-game yang tidak bisa ditinggalkan gitu ya. Jadi penting bagi kita nih untuk mengenali kapan penggunaan teknologi sudah mulai melampaui batas kewajaran harian. Kita yang tahu kapan kita harus membatasi ini. Langkah untuk mengatasinya adalah dengan menetapkan aturan bebas gawai, dalam tanda petik ya, bebas gawai pada jam-jam tertentu. Misalnya saat makan, makan malam lah, taruh aja ya, makan malam bersama keluarga, atau isi waktu luang dengan hobi di luar dunia digital, itu akan membantu pikiran tetap tenang dan jauh dari kecemasan. Jadi kita akan ada saatnya untuk puasa gitu ya, dari berbagai hal-hal yang berkaitan dengan ponsel pintar, dan ini sudah mulai dilakukan loh di belahan dunia Eropa dan Amerika sana. Ada beberapa orang yang memang sudah menerapkan untuk ada hari di mana mereka puasa dari gadget. Jadi jangan membiarkan ponsel menjadi pusat kendali atas suasana hati Anda setiap hari. Makin memperbanyak interaksi di dunia nyata dengan keluarga sajalah lebih dekatnya. Lalu nikmati momen tanpa harus dikit-dikit cekrek gitu ya. Secara terus-menerus, sesekali boleh gitu ya. Tapi kalau setiap momen harus cekrek-cekrek-cekrek, itu akan semakin menambah ketergantungan Anda. Nah kalau kita merujuk pada panduan ya atau pedoman Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN, kesehatan digital itu meliputi kemampuan kita dalam mengelola waktu penggunaan teknologi. Nah pengguna yang bijak itu tahu kapan nih harus kita taruh gawai kita, kapan harus kita pakai, terutama ketika kita harus menjaga kesehatan mental dan stabilitas emosional kita. Nah kalau dirasa-rasa nih sudah ada rasa cemas berlebih yang sudah mulai mengganggu fungsi sosial, kita harus evaluasi diri pendengar, lalu batasi penggunaan aplikasi. Itu percaya ya, hidup akan terasa jauh lebih tenang dan ada maknanya gitu ketika kita tidak selalu terikat pada layar kecil di tangan. Ini siapa ya yang bilang? Ini ya mereka yang bilang yang sudah mulai puasa gadget itu loh. Jadi dalam sepekan mereka taruh lah satu hari di weekend, udah gak mau diganggu ponsel sama sekali, dengan catatan pekerjaan ya harus di kantor doang gitu. Setelah itu gak mau lagi urus-urusan pekerjaan, apalagi dapat panggilan pimpinan dan ini dan itu ya di akhir pekan. Jadi mereka puasa tuh untuk menggunakan ponsel, di blok atau kalau gak dimatikan. Dan itu mereka mengakui kualitas hidupnya berasa, terutama dari interaksi dunia nyata ya. Jadi mulai kurangi ketergantungan pada ponsel dan pandang nih wajah-wajah anggota keluarga yang selama ini dekat tapi berasa jauh karena ya penggunaan gadget yang berlebihan. Keseimbangan tentu adalah kunci utama kan di setiap aspek hidup kita ya. Jadi jauh-jauh deh dari yang namanya nomofobia ini.
fobianya sama hal-hal lain aja deh ya, jangan ponsel. Ya memang banyak fungsinya juga, tapi ya kita harus tahu sekali lagi keseimbangan itu sangat berfungsi di setiap aspek kehidupan. Nah, 33 menit saat ini dari pukul 15 untuk warga Kota Tarakan dan sekitarnya, terutama umat Islam ya, diingatkan azan asyar nanti ada di menit ke 43. Dari Lilo Kenapa Aku akan hadir Ingatlah Diriku, Chandra Satria dan Sheila Majid.

0: Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Heh, selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau tidak malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkari janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Udah denger belum? Ada yang baru nih di Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2026? Kenalin, Palum. Bukan palu buat paku ya. Palum itu singkatan dari paling lumayan. Cocok banget buat kamu yang mau bilang oke juga. Tapi nggak berlebihan. Misalnya nih, wah, kopi di sini palum juga ya harganya. Tapi sesuailah sama rasanya. Bangga dong, bahasa kita makin kaya dan makin asik buat ekspresi sehari-hari. Yuk, mulai pakai kata palum biar makin gaul tapi tetap baku. Palum paling lumayan. Cek langsung di KBBI Daring.

Pendengar Adera, bahagia bersamamu. Lagu terakhir kita untuk kompilasi dari pukul 15 lalu tadi sampai pukul 16 ya. Grup musik yang merupakan anak dari penyanyi kawakan Ebit GAD ini akhirnya menutup kebersamaan kita dengan manis. Sebelum kita melanjutkan kembali untuk formasi selanjutnya dari pukul 16 sampai menjelang pukul 17. Pukul 17 bagaimana yang telah saya katakan sebelumnya, kita menantikan lintas Banjar Nusantaraya, di mana nanti akan hadir himpunan informasi seregional Kalimantan dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Kota Tarakan dan Nunukan. Terima kasih pendengar kesetiaannya. Kita lanjut kembali ya untuk musik dan info pukul 17 sampai pukul 16 sampai pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindar. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya kepada Anda tentang bagaimana Anda menginvestasikan diri Anda dalam kehidupan. Coba Anda lihat bagaimana Anda menginvestasi waktu Anda kepada keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasi waktu, maka Anda akan dapat waktu dari keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasikan cinta kepada keluarga Anda atau kepada pasangan Anda, Anda akan mendapatkan cinta dari pasangan Anda atau keluarga Anda. Jika Anda menginvestasikan uang, Anda akan mendapatkan uang. Dalam hal ini, value kita tidak bisa kita tukar. Value ini tidak bisa serta-merta kita dapat tidak sesuai dengan apa yang kita investasikan. Coba perhatikan, jika Anda menginvestasi yang terbalik, cinta Anda mau dapat dengan Anda menginvestasi uang. Uang nggak ada, cinta melayang. Jika Anda ingin menginvestasikan waktu, Anda berikan uang atau hal apapun untuk menggantikan waktu Anda, maka hal itu tidak akan pernah Anda dapat. Sekian dari saya, semoga hal ini akan membuat Anda terus menginvestasikan diri Anda kepada keluarga maupun lingkungan Anda dengan investasi yang tepat. Salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Tahu nggak sih apa fungsi dua tombol toilet? Saat berada di kamar mandi, sering kita temui toilet dengan dua tombol yang terkadang membuat kita bingung tombol mana yang harus kita tekan. Dua tombol ini sebenarnya diciptakan untuk menghemat air, di mana tombol yang besar bila ditekan akan mengeluarkan 6-9 liter air digunakan untuk membilas kotoran padat. Sedangkan tombol yang kecil mengeluarkan 3-4,5 liter air digunakan untuk membilas limbah cairan. Toilet dengan dua tombol ini dirancang Victor Papanek, warga Amerika Serikat, dalam bukunya Design for the Real World yang terbit pada tahun 1976. Tapi konsep dua tombol ini baru direalisasikan di Australia tahun 1980. Dengan memahami fungsi dua tombol pada toilet, kita bisa menghemat 20.000 liter air per tahun. Selain itu, dengan memanfaatkan air secara tepat, artinya kita juga ikut melestarikan lingkungan.

Tahu nggak sih, Oxford University Press mengumumkan kata brain rot menjadi kata yang populer di tahun 2024. Brain rot, istilah yang menjadi perhatian sepanjang tahun 2024 karena dampak media sosial yang makin memprihatinkan. Brain rot secara harfiah artinya pembusukan otak. Istilah yang menggambarkan seseorang yang gemar mengkonsumsi konten-konten digital berkualitas rendah atau receh secara berlebihan. Brain rot sangat berpengaruh di dunia nyata. Fenomena ini merupakan pelemahan otak atau daya pikir yang membuat pengguna media sosial menjadi malas berpikir berat. Ketika mereka menghadapi masalah atau tidak menyukai sesuatu, maka mereka cenderung menghindari daripada menyelesaikannya. Namun, ada beberapa cara mencegah brain rot. Di antaranya, kontrol diri, atur waktu antara scrolling time dan kapan meletakkan gadget, mematuhi peringatan jam tidur, dan yang terakhir, tahu waktu. Jadi, apakah kamu salah satunya?

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang.

0: Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, rangkaian lagu-lagu dan info sore ini kami akhiri karena sudah saatnya kita untuk mengikuti Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran hari ini Jumat 10 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Yaumil Mada, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara kita awali dari Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Baik, pendengar dari Samarinda, sore ini sudah ada rekan saya Vira Rania. Selamat sore Vira, apa kabar?
1: Selamat sore, sore hari ini bersama dengan Dita, Mada, dan untuk kondisi cuaca di Samarinda sore hari ini cerah dan masih berangin gitu ya. Untuk kita semua yang berada di Prosat RR Samarinda juga hari ini alhamdulillah sehat-sehat aja. Bagaimana dengan Anda di sana?
0: Oke, Mbak Dita ya, salah berarti ini, maaf dulu Mada ya. Banjarmasin alhamdulillah sore hari ini juga cuaca cukup mendukung ya untuk jalan-jalan sore karena mendung-mendung mesra sore hari ini. Nih Mbak Dita ya. Okay. Iya. Informasinya ada apa nih dari Samarinda?
1: Informasi dari Samarinda sore hari ini terkait Kemensos yang optimistis bahwa MPLS Sekolah Rakyat Permanen Samarinda akan dimulai sesuai jadwal.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya Dita.
1: Terima kasih Mada. Pendengar dan pemirsa, Kementerian Sosial terus mematangkan kesiapan sekolah rakyat permanen di Samarinda dengan memastikan seluruh fasilitas dan kebutuhan dasar bagi siswa baru siap digunakan menjelang pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah pada 14 Juli 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Zulfikar Ali.
2: Kementerian Sosial terus memantau kesiapan operasional Sekolah Rakyat Permanen Samarinda menjelang pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026 hingga 2027. Pemantauan dilakukan dengan mengevaluasi sarana, prasarana, serta dukungan dari pemerintah daerah guna memastikan seluruh kebutuhan peserta didik dapat terpenuhi. Kepala Bagian Tata Usaha Sentra Terpadu Pangudi Luhur Jaswadi mengatakan, pihaknya optimis MPLS dapat dilaksanakan sesuai jadwal pada 14 Juli 2026. Meski demikian, perkembangan di lapangan akan terus dipantau setiap hari untuk memastikan seluruh persiapan benar-benar rampung sebelum siswa memasuki lingkungan sekolah.
3: Rencananya untuk siswa lama itu akan masuk di tanggal 30 Juli. Jadi yang di sini nanti adalah siswa yang baru. Yang tadi yang 270 ya, itu ada SD, SMP, dan SMA. Jadi kalau yang lama masih posisinya masih di sekolah rintisan, baru tanggal 30 pindah ke sini, 30 Juli maksudnya. Nah ini kita harapkan hal-hal yang belum lengkap, misalnya contoh tadi mungkin kasur sudah ada, kemudian peralatan lain sudah ada, cuman kita masih menunggu barang-barang seperti sabun mandi, kempel, handuk, rak sepatu, karena itu harus pada saat MPLS harus tersedia.
2: Pada tahap awal, sebanyak 270 siswa baru jenjang SD, SMP, dan SMA akan mengikuti MPLS di Sekolah Rakyat Permanen. Sementara itu, siswa lama masih menjalani kegiatan belajar di sekolah rintisan dan dijadwalkan pindah ke gedung baru pada 30 Juli mendatang. Selain melengkapi kebutuhan asrama seperti handuk, sabun mandi, rak sepatu, dan karpet, Kementerian Sosial juga menyiapkan langkah antisipasi apabila dapur utama belum dapat difungsikan. Salah satu alternatif yang disiapkan adalah penyediaan layanan konsumsi melalui vendor atau catering agar kebutuhan makan peserta didik tetap terpenuhi selama masa MPLS. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Kami kembali kepada Anda, Mada di Banjarmasin.
0: Terima kasih Dita ya dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kami hadirkan informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik, pendengar dari Tarakan sore ini sudah ada rekan saya di sana, Mbak Ervi Febrianti. Selamat sore, Mbak Ervi, apa kabar?
1: Sore, Sengku Mada, kabar baik. Tapi kok aku agak gelap di sini, kurang cahaya ilahi kayaknya.
0: Waduh, tolong lightingnya dong.
1: Cuacanya di sini panas, iya. Terus sekarang mendung, Mada. Gimana di Banjarmasin?
0: Sama, tadi juga pagi, siang panas, sore mendung nih. Mudah-mudahan hujan ya, udah berapa hari kita nggak hujan di sini.
1: Boleh, tapi di atas jam 8 malam lah ya, Mada ya, kita pulang dulu gitu.
0: Habis pulang dulu gitu ya, boleh deh. Mbak Ervi, di sana ada informasi apa dari Tarakan?
1: Ini tentang penambahan kamera pengawas oleh Pemkot Tarakan, Mada.
0: Waduh, kamera pengawas di mana ini? Silahkan. Informasi selengkapnya, Mbak Ervi.
1: Terima kasih ya Umil Mada di Banjarmasin. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, dalam rangka meningkatkan sistem keamanan, pemerintah Kota Tarakan segera menambah kamera pengawas. Laporan selengkapnya oleh Christofan Hia.
2: Titik CCTV kota yang akan kami pasang di beberapa tempat lagi guna memantau situasi Kota Tarakan dan menjamin keamanan masyarakat.
3: Sejumlah titik di Kota Tarakan akan kembali dipasangi kamera pengawas atau CCTV sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem keamanan, ketertiban, serta deteksi dini terhadap potensi gangguan di ruang publik. Kepala UPTD Tarakan Command Center atau TCC, William Hamdi mengatakan, penambahan CCTV tersebut merupakan bagian dari penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi yang saat ini terus dikembangkan oleh pemerintah daerah melalui Pusat Kendali Pemantauan Kota. Menurutnya, rencana penambahan titik CCTV masih dalam tahap koordinasi dengan pihak kepolisian untuk menentukan lokasi-lokasi yang dinilai paling membutuhkan pengawasan tambahan. Ia menjelaskan, keberadaan CCTV akan terintegrasi dengan sistem pemantauan di Tarakan Command Center atau TCC, sehingga kondisi di sejumlah titik strategis kota dapat dipantau secara lebih efektif dan real-time. William menyebut salah satu wilayah yang menjadi perhatian dalam rencana tersebut adalah Kelurahan Selumit, di mana kawasan itu dinilai memiliki beberapa titik yang belum dapat terpantau secara maksimal, khususnya di area pesisir.
2: Titik CCTV kota yang akan kami pasang di beberapa tempat lagi guna memantau situasi Kota Tarakan dan menjamin keamanan masyarakat. Kami akan berkomunikasi dulu dengan kepolisian, jadi kira-kira yang ingin dipasang itu di mana. Sempat ada pembicaraan dari mereka meminta bahwa dipasang juga di Selumit, karena di sana transaksi narkoba dicurigai itu kan terutama di kawasan pesisirnya itu ada beberapa titik yang tidak bisa terpantau 24 jam. Jadi ada harapan dari kepolisian, dari Polres, bahwa bisa dipasang di CCTV di beberapa titik pesisir untuk memantau transaksi narkoba ilegal.
3: William menambahkan, kondisi geografis di beberapa titik pesisir menjadi salah satu pertimbangan perlunya penguatan sistem pengawasan berbasis kamera agar aktivitas di wilayah tersebut tetap dapat terpantau meskipun tidak ada petugas yang berjaga secara langsung. Menurutnya, keberadaan CCTV sangat penting dalam mendukung upaya pencegahan, pengawasan, serta penanganan cepat terhadap berbagai potensi gangguan keamanan di masyarakat. Dengan sistem yang lebih luas dan terintegrasi, pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum diharapkan dapat lebih cepat melakukan deteksi dan respon terhadap kejadian yang membutuhkan penanganan segera. William menegaskan, penguatan infrastruktur CCTV juga menjadi bagian dari pengembangan sistem TCC sebagai pusat kendali kota yang mengintegrasikan berbagai informasi pemantauan wilayah. Christofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian laporan dari Kota Tarakan bersama Christofan Hia, dan selanjutnya kami kembali ke Banjarmasin, ada Mada di sana. Mada.
0: Baik, terima kasih Mbak Ervi Febrianti dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Saja pendengar, kami ajak Anda untuk kembali ke kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau tahun ini. Selain menjaga pasokan air untuk mendukung ketahanan pangan, Dinas PUPR Kalsel juga langkah antisipasi kekeringan di kawasan Ring 1 Bandara Internasional Syamsudinor. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
1: Melakukan pemeliharaan rutin di daerah Embung Jokowi atau Embung Lokudat untuk pendalaman. Itu kita lakukan rutin tiap tahun.
2: Jadi menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada Agustus 2026, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kalimantan Selatan telah menyiapkan sejumlah langkah strategis. Kepala Seksi Irigasi dan Air Baku Dinas PUPR Kalsel, Heri Ade Permana, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Komisi Irigasi serta mensosialisasikan percepatan masa tanam kepada petani agar kebutuhan air tetap tercukupi sebelum musim kemarau mencapai puncaknya. Selain itu, pengaturan buka tutup pintu air dan optimalisasi jaringan irigasi juga disiapkan dalam menjaga ketersediaan air, termasuk mencegah kekeringan di kawasan Ring 1 Bandara Internasional Syamsudinor.
1: Melakukan pemeliharaan rutin di daerah Embung Jokowi atau Embung Lokudat untuk pendalaman. Itu kita lakukan rutin tiap tahun, jadi menjelang kemarau, begitu BMKG merilis puncak kemarau di Ring 1 Bandara untuk persiapan mitigasi karhutla, kita sudah melakukan namanya, kalau istilah kami, melakukan retensi. Artinya retensi pola pintu air, begitu menjelang kemarau, kita akan menutup-tutup pintu, ada beberapa tutup pintu yang krusial, yaitu di ujung jalan golap, itu adalah pintu apa ya.
2: Sebelumnya, Kepala BPBD Kalsel telah menyebutkan wilayah Ring 1 Bandara Internasional Syamsudinor menjadi wilayah utama saat ini dalam penanganan karhutla untuk pembasahan karena sebagian wilayah sudah mulai mengalami kekeringan.
3: Agak rawan adalah daerah selatan ya, daerah Batibati, Liangandang. Itu memang ada terjadi penurunan tinggi muka air yang cukup signifikan. Sedangkan untuk daerah utara, daerah Sungai Tabuk dan landasan pun dan sekitarnya masih relatif cukup aman ya. Namun
2: Pemprov Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan sejak 6 Juli. Penetapan ini menyusul status siaga darurat yang lebih dahulu diberlakukan di Kabupaten Baritokuala, Tanah Bumbu, dan Tapin. Sepanjang tahun ini, tercatat 1.678 titik panas dan hotspot dengan 41 kejadian karhutla.

0: Baik, di Nunukan pendengar sore ini ada rekan saya Wina. Selamat sore Mbak Wina, apa kabar?
1: Selamat sore juga Mada, alhamdulillah Nunukan hari ini kabarnya baik.
0: Alhamdulillah, cuaca gimana? Ya. Panas,
1: cuaca,
0: mendung?
1: Kebetulan cuaca saat ini mendung begitu Mada.
0: Oke, senang sekali mendung ya. Baik, silakan. Ada informasi apa Mbak Wina dari Nunukan?
1: Baik, informasi telah kami siapkan ini terkait Pemkab Nunukan perluas program seragam gratis sasar seluruh siswa SD dan SMP.
0: Waduh, menarik nih. Silakan informasi selengkapnya Mbak Wina.
1: Baik, terima kasih Mada. Pendengar dan pemirsa RRI, pemerintah Kabupaten Nunukan tahun ini memperluas cakupan program seragam sekolah gratis dengan menyasar seluruh siswa SD dan SMP sederajat. Selengkapnya dilaporkan Salma Amin.
2: Pemerintah Kabupaten Nunukan kembali menyalurkan bantuan seragam sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP sederajat pada tahun ajaran 2026-2027. Program yang memasuki tahun kedua ini merupakan bagian dari 17 arah perubahan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan. Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Andi Maskur mengatakan, berbeda dengan tahun yang lalu yang hanya menyasar peserta didik baru, pada tahun ini bantuan diberikan kepada seluruh siswa SD dan SMP sehingga jumlah penerima meningkat signifikan.
3: Untuk tahun ini alhamdulillah SMP untuk muridnya dapat semua kelas 7-8-9.
2: Lebih lanjut Andi Maskur menjelaskan distribusi seragam dilakukan secara bertahap. Tahap awal menyasar sekolah-sekolah di Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik. Selanjutnya pendistribusian dilanjutkan ke wilayah daratan Kalimantan, Sebuku dan wilayah Krayan.
3: Untuk SMP hari ini persiapan untuk besok pengantaran di wilayah 3 sama di wilayah 4 Kebudaya sama Krayan.
2: Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan menyebut bantuan seragam gratis ini ditujukan untuk meringankan beban orang tua sekaligus mendorong semangat siswa mengikuti pembelajaran sejak hari pertama masuk sekolah pada tahun ajaran baru. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda, Mada, di Banjarmasin.
0: Terima kasih Wina dari Nunukan ya. Saatnya pendengar kita mengakhiri lintas Banjar Nusantaraya sore ini. Dan kami akan hadirkan informasi dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Baik pendengar dan juga pemirsa dari Palangkaraya, sore ini ada rekan saya Mbak Dewi. Selamat sore Mbak Dewi. Bagaimana cuaca di sana dan juga kabar rekan-rekan Palangkaraya ini? Silakan.
1: Iya, terima kasih Mahda. Alhamdulillah kabar kami semua baik di sini Mahda, dan cuaca di Kota Palangkaraya alhamdulillah juga cerah Mahda. Bagaimana di Banjarmasin?
0: Di Banjarmasin sore ini berawan gitu ya, tapi ada cerahnya kayaknya dikit lah gitu. Cerah-cerah berawan juga Mbak Dewi ya. Baik, informasi okay. Apa dari Kota Cantik hari ini?
1: Iya Mahda, informasi dari Kota Palangkaraya ini tentang pemilihan Ketua Umum Majelis Sinode 2026 Mahda.
0: Baik, informasi selengkapnya silakan Dewi.
1: Ya baik, terima kasih Mahda di Banjarmasin dan pendengar ya, informasi dari Kota Palangkaraya, pemilihan Ketua Umum Majelis Sinode 2026 menjadi langkah strategis dalam evaluasi dan penyusunan pelayanan gereja yang lebih baik. Pemilihan Ketua Umum ini dilaksanakan melalui demokrasi terbatas yang diikuti perwakilan jemaat. Selengkapnya reporter Ayu Isti Prabandari melaporkan.
2: Selama ini GKI telah memberikan kontribusi yang sangat nyata di Kabupaten Mungu Raya dalam mewujudkan nilai-nilai tersebut, baik melalui pembinaan mental spiritual, bidang pendidikan, serta sosial.
3: Pembukaan Sinode Umum ke-25 Gereja Kalimantan Evangelis atau GKE tahun 2026 resmi dilaksanakan pada Kamis malam di Puruk Cahu, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, yang menjadi tuan rumah penyelenggaraan. Sidang umum yang digelar setiap 5 tahun sekali ini akan berlangsung selama 5 hari dengan sejumlah agenda penting untuk menentukan arah pelayanan GKE pada periode selanjutnya. Salah satu agenda utama dalam Sinode Umum ke-25 GKI ini adalah pemilihan Ketua Umum Majelis Sinode yang baru untuk memimpin pelayanan GKI se-Kalimantan. Ketua Umum Majelis Sinode GKI periode 2021 sampai 2026, Pendeta Simpon F. Leon mengatakan, penetapan kebijakan umum pelaksanaan tugas panggilan gereja harus dilakukan secara menyeluruh, sehingga setiap perwakilan resort yang mengikuti sidang demokratis terbatas diharapkan menggunakan suaranya secara bijak dalam memilih pemimpin untuk periode berikutnya.
4: Karena itu mari, jika Bapak Ibu ingin meneruskan jalanan 5 tahun kami, silakan bersiap-siap diri meminta kepada Tuhan agar sungguh Tuhan memakai kita menjadi alatnya. Kami mohon agar pemilihan ini tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan kelompok, dan kepentingan apapun, tetapi satu-satunya adalah kepentingan Tuhan melalui gereja Kalimantan.
3: Lebih lanjut, Bupati Murung Raya Herius Middel Yosep menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Murung Raya sebagai tuan rumah Sinode Umum ke-25 GKE. Menurutnya, selama ini GKE telah memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan nilai-nilai kebaikan, keadilan, dan kebenaran melalui pelayanan di bidang pendidikan, sosial, serta pembinaan kehidupan bermasyarakat.
2: Pemerintah Murung Raya mendukung esensi dari tema ini, kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Selama ini GKE telah memberikan kontribusi yang sangat nyata di Kabupaten Murung Raya dan mewujudkan nilai-nilai tersebut, baik melalui pembinaan mental spiritual, bidang pendidikan serta sosial, keharmonisan, dan toleransi. Itulah yang menjadi modal utama kita dalam membangun daerah.
3: Melalui Sinode Umum ke-25 ini, seluruh peserta diharapkan dapat menjaga semangat persatuan, kebersamaan, dan tanggung jawab dalam setiap proses persidangan. Hasil sidang nantinya diharapkan mampu melahirkan kepemimpinan yang membawa GKE semakin berperan dalam melayani jemaat serta memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan dunia. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Demikian tadi pendengar dan juga pemirsa, informasi dari Kota Palangkaraya, kembali ke Anda Mahda di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Mbak Dewi ya dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar, demikian Lintas Banjar Nusantara ya, edisi hari ini Jumat 10 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Yaumil Mada. Ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara ya.

Pendengar, kembali bersama kami Pro 1 RRI Tarakan. Anda telah mengikuti Lintas Banjar Nusantara ya, hadir setiap sore dari Senin sampai Sabtu. Setengah putaran lagi untuk menuju tepat pukul 18, di mana saat ini kita tengah tiba di pukul 17 lebih 27 menit waktu Indonesia Tengah. Maka akan kami hadirkan beberapa lagu hiburan untuk Anda sampai nanti kita menyiapkan lagu Islami, pengajian Al-Quran, dan mempersiapkan kumandang azan maghrib.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Paus biru dikenal sebagai hewan terbesar yang pernah hidup di bumi. Tahu nggak? Untuk menopang tubuhnya, paus biru memiliki jantung seberat sekitar 180 kg. Ukurannya bahkan lebih besar dari sebuah mobil kecil. Jantung raksasa ini berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh, terutama saat paus menyelam hingga ratusan meter ke dalam laut. Studi Lembaga Riset Kelautan Internasional juga menunjukkan bahwa saat menyelam, detak jantung paus akan melambat drastis untuk menghemat energi, lalu kembali meningkat ketika naik ke permukaan.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Pernah nggak sih kamu sadar, mau naik pesawat apapun dan di bandara manapun, kita pasti selalu masuk lewat pintu sebelah kiri. Kenapa ya nggak dari kanan sesekali? Ternyata ada alasan seru di baliknya loh. Pertama, ini soal warisan sejarah pelayaran. Dulu, kapal laut punya kemudi di sisi kanan atau disebut starboard. Biar nggak nabrak dermaga, kapal selalu merapat di sisi kiri atau port side. Nah, tradisi ini akhirnya dicontek sama dunia penerbangan sampai sekarang. Alasan kedua adalah keamanan dan efisiensi. Sisi kanan pesawat itu zona sibuk buat petugas darat. Mulai dari isi bahan bakar, masukin koper ke bagasi, sampai kirim makanan catering. Semuanya lewat kanan. Jadi, penumpang sengaja dipisah ke kiri supaya nggak ribet dan tetap aman dari kendaraan operasional. Selain itu, kapten pilot duduknya di sebelah kiri kokpit agar lebih mudah memantau jarak pesawat dengan terminal saat parkir. Jadi, sekarang sudah tahu kan kenapa kita selalu belok kiri saat naik pesawat?

Muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

আবু হানিফা। আবু হানিফা sangat menyukai ilmu. Beliau berenang di lautan ilmu, bertarung dengan gelombang masalah, dan menyelami kedalaman ilmu hingga menggapai mutiaranya. Harinya selalu disibukkan oleh ilmu. Beliau banyak berkelana untuk mencari ilmu dan menjumpai para pakar ilmu di setiap tempat, sehingga beliau menjadi bintang di bidang fikih pada zamannya. Imam Abdullah bin Mubarak berkata, "Aku masuk ke kota Kufah dan bertanya kepada penduduknya tentang siapa orang yang paling memahami ilmu fikih. Maka penduduk menjawabnya, dia adalah Abu Hanifah. Lalu aku bertanya tentang siapa orang yang paling zuhud di kota Kufah. Dan aku diberitahu penduduk bahwa dia adalah Abu Hanifah. Kemudian aku bertanya lagi tentang orang yang paling waro. Maka aku pun diberitahu penduduk bahwa dia adalah Abu Hanifah." Dalam berdagang, Abu Hanifah memiliki seorang sahabat bernama Hafiz bin Abdurrahman. Pada suatu waktu, beliau pernah menitipkan barang dagangannya kepada Hafiz, dan Abu Hanifah memberitahukan bahwa pada beberapa pakaiannya terdapat cacat. Maka beliau berpesan kepada Hafiz agar Hafiz memberitahu kepada para pembeli tentang cacat tersebut. Lalu Hafiz menjual seluruh pakaiannya dan lupa menjelaskan kepada para pembeli tentang cacat yang terdapat pada beberapa pakaian. Ketika Abu Hanifah mengetahui hal itu, sementara beliau tidak mengenal orang-orang yang telah membeli pakaian yang ada cacatnya, maka beliau menyedekahkan seluruh hasil penjualan pakaian tersebut dan tidak mengambil keuntungan sedikit pun.

pendengar, Rianho dengan Asmaul Husna adalah lagu Islam yang sesaat lagi akan mengantarkan kita untuk mengikuti pengajian Al-Quran Surah Al-Hasyr oleh Mishari Rashid Al-Afasi, dan kemudian akan kami rangkaikan langsung dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitar.

Umatku yang termulia ialah penghafal Al-Quran, yaitu yang memahami artinya, sekaligus mengajarkannya, dan mengamalkan isinya, dan yang selalu sholat tahajud. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Baihaqi.

0: Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: See?

0: Ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
1: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Ah, mati aku kan?
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
1: Gak ada kok.
2: Oh, lo tadi?
4: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda.

0: Eh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ya udah, saya tunggu.
1: Eh, bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika

0: satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Hey, apa dengar dimanapun Anda berada, kebersamaan kita terus berlanjut untuk sesi pukul 19 hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kita menantikan untuk warta berita dari Pro3 Jakarta. Dan lagu-lagu ini masih disusun oleh Mas Aib, penata musik kita, untuk menyemarakan dan menghangatkan suasana ruang dengar Anda dimanapun berada ya. Dari Mario G. Clau dengan Beda, kami sudah siapkan untuk selanjutnya ada suara Aliza Putri, Enggak Karuan.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Pendengar Suara Anmes diiringi oleh Erwin Gutawa. Jangan semudah ini menemani perjalanan kita sampai di menit ke-19 dari pukul 19. Selamat malam untuk Anda yang sudah memulai aktivitas makan malamnya. Bersyukur ya untuk segala rezeki yang dilimpahkan hari ini kepada Anda dan keluarga, termasuk bisa menikmati santap malam dengan formasi lengkap misalnya ya. Nah, bicara soal santap malam, saya percaya pastinya setiap ibu menyiapkan menu-menu terbaik untuk anggota keluarga ya. Yang mana mungkin saja makanan itu makanan favorit dan juga diperhatikan untuk nutrisi dan kesehatannya. Salah satu lauk yang biasanya hadir di meja makan itu adalah daging ayam dan olahannya ya. Dimana kita semua tahu bahwa daging ayam itu salah satu sumber protein hewani yang paling populer dan banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, sekarang demi alasan praktis dan daya simpan yang lebih lama, banyak orang beralih menggunakan daging ayam yang dibekukan dalam jangka waktu lama. Salah satu ancaman utama dari konsumsi ayam yang dibekukan adalah resiko kontaminasi bakteri patogen seperti Salmonella dan Campylobacter. Nah, ketika proses pembekuan di pabrik atau penyimpanan di rumah tidak menjaga suhu konstan di bawah minus 18 derajat Celcius, bakteri-bakteri ini tidak mati, melainkan mereka hanya tertidur ya. Nah, infeksi bakteri dari ayam bekuan yang tidak higienis itu bisa memicu gangguan pencernaan akut atau yang biasa dikenal sebagai keracunan makanan. Gejala umumnya muncul meliputi diare yang parah, kram perut yang hebat, mual, muntah, bahkan sampai ada yang demam tinggi. Sementara kalau selain masalah bakteri ya, bahaya ayam es bekuan itu juga seringkali bersumber dari zat pengawet tambahan atau kontaminasi silang selama proses distribusinya yang panjang. Karena kita tidak menutup kemungkinan juga ada beberapa produsen yang kerap menambahkan senyawa kimia tertentu agar daging ayam tetap terlihat segar dan kenyal meskipun penyimpanannya sudah dilakukan berbulan-bulan. Lalu bagaimana dengan sisi kualitas nutrisinya? Proses pembekuan dan pencairan yang berulang-ulang pada ayam beku itu dapat merusak struktur serat daging. Nah, fenomena ini dikenal sebagai freezer burn. Jadi, kandungan air, vitamin-vitamin, dan mineral di dalam daging ayam itu ikut larut dan terbuang bersama air lelehan es. Jadi, untuk meminimalkan semua resiko kesehatan yang sudah disebutkan tadi, sangat penting ya bagi Anda, terutama para ibu, untuk memahami cara penanganan ayam beku yang aman kalau misalnya Anda kerap mengonsumsi ayam beku. Jika harus membeli ayam bekuan, pastikan mencairkan di dalam kulkas biasa atau chiller semalaman ya. Atau gunakan fitur defrost pada microwave kalau punya microwave di rumah. Bukan merendamnya langsung di dalam air hangat. Tapi kalau mau lebih capek ya, tapi lebih aman juga ya, lebih baik beli ayam segar ya, yang banyak kok tersedia, bahkan sampai di warung-warung kecil saat ini daging ayam segar sudah ada. Begitu mau diolah, begitu juga dibeli gitu ya. Oke, selamat malam semua. 97,9 MHz. Kita masih menyisakan setengah putaran lagi. Dan untuk kumandang azan Isya diinformasikan ada di menit ke-41 dari pukul 19. Abi featuring Derby Romero, Walau Tak Bisa Kumiliki, kami luncurkan ke ruang dengar Anda.

Saat mengupas buah nanas, bagian tengah atau bonggolnya seringkali dibuang karena teksturnya yang keras dan sulit untuk dikunyah. Meski demikian, bonggol nanas ternyata menyimpan banyak beragam manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bonggol nanas kaya akan enzim bromelain yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan mampu mendukung pencernaan. Enzim ini dapat membantu memecah protein dalam tubuh, memudahkan pencernaan makanan, serta meredakan gejala gangguan pencernaan seperti kembung dan perut begah. Selain itu, bromelain juga diyakini berpotensi untuk mempercepat penyembuhan luka dan meredakan peradangan. Tidak hanya itu saja, bonggol nanas juga mengandung serat tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan usus dan pencernaan. Serat membantu memperlancar pergerakan usus dan mencegah sembelit serta mendukung kesehatan mikrobiota usus. Meski rasanya tidak semanis bagian daging buahnya, bonggol nanas tetap dapat diolah atau dikonsumsi dalam bentuk jus, smoothie, atau sebagai tambahan dalam masakan untuk memperoleh manfaat kesehatannya. Jadi, daripada membuang bonggol nanas, pertimbangkan dulu untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari asupan sehat Anda.

0: Coba di dunia ini gak ada nyamuk sama sekali.
1: Ada tahu.
0: Emang ada negara yang gak ada nyamuk sama sekali?
1: Ada, Islandia. Negara yang terletak di Samudra Atlantik Utara ini mempunyai 1.300 jenis serangga. Tapi gak ada nyamuk sama sekali di sana. Ada sejumlah alasan kenapa kita tidak bisa menemukan nyamuk di Islandia. Karena Islandia mempunyai suhu yang sangat rendah, mencapai -38 derajat Celcius. Sehingga nyamuk gak mungkin bisa berkembang biak di sana. Teori lain juga menyebutkan kalau Islandia ini merupakan ekosistem yang tidak ramah nyamuk. Hal ini dikarenakan komposisi kimia dalam air dan tanah di sana secara umum tidak mendukung kehidupan nyamuk. Bahkan sama sekali gak ada genangan air loh di sana.
0: Wah, pasti hidup lebih indah ya tanpa ada nyamuk.
1: Tapi lebih indah mana? Dunia tanpa nyamuk atau dunia tanpa aku?

Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.

0: Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
2: Tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai.
0: Sari Berita, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di kompleks makam Imam Reza di Masyad, Iran Timur Laut.

0: Inilah warta berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Pembangunan bendungan sebagai simbol kerja keras rakyat Indonesia. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Jumat 10 Juli 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Sidan Provinsi Bali.
2: Suara sirene meraung-raung setelah Presiden Prabowo Subianto menekan tombol peresmian 5 bendungan di berbagai daerah di Indonesia. Peresmian dilakukan langsung di Lombok Nusa Tenggara Barat NTB. Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah menteri dan 2 orang perwakilan petani bersama-sama menekan tombol peresmian 5 bendungan. Adapun 5 bendungan tersebut yakni Bendungan Maninting di Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Bendungan Keruto dan Rukoh di Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah di Jawa Tengah, dan Bendungan Sidan di Bali. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan seperti bendungan atau infrastruktur lainnya memerlukan biaya, waktu, dan sumber daya yang besar. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto bersyukur karena pembangunan 5 bendungan dapat dituntaskan dan diresmikan untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh rakyat. Presiden Prabowo mengatakan peresmian bendungan menjadi simbol kerja keras dan persatuan bangsa Indonesia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam sambutannya pada acara peresmian bendungan di Lombok Nusa Tenggara Barat siang tadi.
1: Jadi saudara-saudara, saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
3: Dan laporan dari Menteri Pekerjaan Umum.
2: Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan peresmian 5 bendungan Indonesia berpotensi meningkatkan produksi padi nasional hingga sekitar 720 ribu ton per tahun. Kehadiran 5 bendungan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur pengairan di berbagai daerah di Indonesia.
4: Yang didukung dengan jaringan irigasi, Bapak, mohon izin, sepanjang 280 km untuk kurang lebih 40 ribu hektar layanan irigasi secara serentak, Bapak. Jadi dari 5 bendungan ini, insya Allah kita akan mendapatkan kurang lebih 720 ribu ton, Pak, padi per tahun.
3: Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
2: Kelima bendungan tersebut dibangun dengan total nilai kontrak senilai 9,79 triliun rupiah. Kelima bendungan dibangun dalam rentan waktu antara tahun 2015 hingga 2025. Pembangunan bendungan ini bukan hanya sekedar menghadirkan infrastruktur, tetapi membangun fondasi kedaulatan bangsa dan negara. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. Giat ini terkait dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sukoharjo. Berikut laporan Hairul Umam.
5: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dengan dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan barang bukti yang diamankan berupa logam mulia, uang tunai dalam mata uang rupiah, serta dolar Australia dan dolar Singapura. Budi menjelaskan KPK sebelumnya telah memeriksa 18 orang di Polres Surakarta setelah melakukan operasi penindakan di wilayah Solo Raya. Dari jumlah tersebut, 9 orang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
5: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti di antaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai, baik rupiah maupun falas, ada dolar Australia, kemudian juga ada dolar Singapura. Totalnya mencapai miliaran rupiah. Adapun perkara ini diduga terkait dengan dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh Bupati.
6: Sementara itu, Bupati Sukoharjo Etik Suryani memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan operasi tangkap tangan yang menyeret dirinya. Budi menjelaskan para pihak yang diamankan berasal dari sejumlah wilayah yakni Sukoharjo, Solo, dan juga Wonogiri. KPK menduga perkara tersebut berkaitan dengan praktik pemerasan yang dilakukan oleh Bupati terhadap perangkat daerah. Saat ini para pihak yang telah tiba di Jakarta menjalani pemeriksaan intensif untuk menuntutkan konstruksi perkara dan status hukumnya. Dari Jakarta, Herul Mampro Tigereri terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, terdakwa John Field, pemilik Blu-ray Cargo, divonis 2 tahun penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap kepada pejabat Bea Cukai. Hal itu disampaikan Majelis Hakim Breli Yuniar Dien Wardi Haskori dalam amar putusannya di Pengadilan Tipikor Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
7: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa satu John Field dengan pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blu-ray Cargo, John Field dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Breli Yuniar Dien Wardi Haskori mendengarkan pembacaan amar putusan. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim memvonis terdakwa 1 John Field 2 tahun penjara dan terdakwa 2 dan 3 masing-masing 1 tahun 6 bulan penjara.
7: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 80 hari.
8: Atas vonis tersebut, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan pikir-pikir dulu, sedangkan para terdakwa menerima vonis Majelis Hakim dan menyatakan tidak akan melakukan banding.
9: Bagaimana terdakwa? Silakan.
10: Ya, terima kasih Yang Mulia. Saya menerima.
9: Terima?
10: Ya, saya terima. Ya.
9: Terdakwa Dedi?
11: Ya, sama.
9: Terdakwa Andri?
12: Ya, Majelis, saya menerima.
8: Dalam perkara ini, para terdakwa terbukti bersalah memberikan suap lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat Bea Cukai agar kontainer atau barang impor milik Blu-ray Cargo mendapat kemudahan pemeriksaan oleh kepabeanan Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memajukan kooperasi merah putih yang tersebar di semua wilayah. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
13: Mendukung program KDKMP secara masif.
14: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mengembangkan Koperasi Merah Putih sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Tengah, Rahmawati, kepada RRI mengatakan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait dunia usaha, lembaga keuangan, serta masyarakat menjadi kunci agar Koperasi Merah Putih dapat tumbuh secara sehat, profesional, dan berkelanjutan. Menurutnya, sinergi tersebut tidak hanya difokuskan pada pembentukan koperasi, tetapi juga penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan usaha, serta perluasan akses pembiayaan dan pemasaran produk.
13: Mendukung program KDKMP secara masif dan tentunya kami juga sebagai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah berharap sinergitas kolaborasi yang sudah terjalin antara koperasi dengan mitra-mitranya ini akan membuahkan hasil yang sangat signifikan untuk pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah.
14: Sementara itu, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih, Bukit Tunggal Palangkaraya, Mambang Tubil, mengaku pihaknya memang belum dapat menyediakan layanan simpan pinjam, meskipun unit simpan pinjam termasuk dalam rencana usaha koperasi. Pada tahap awal, koperasi lebih memfokuskan modal untuk usaha seperti gerai sembako, pupuk, dan gas LPG. Dirinya juga menyampaikan bahwa layanan pinjaman kepada anggota dapat dijalankan setelah modal koperasi dinilai mencukupi dan diputuskan melalui rapat anggota.
11: Usaha yang memang belum berjalan seperti simpan pinjam ya, peminjaman yang belum bisa kita realisasikan karena memang untuk pinjaman kepada anggota dan pengurus koperasi itu tentu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi. Gitu.
15: Oke. Okay.
11: Jadi kita belum bisa melaksanakan itu karena belum disetujui juga untuk pinjaman dana bergulir dari LPDB Kementerian Koperasi itu.
14: Seperti diinformasikan sebelumnya, pemerintah Kota Palangkaraya menargetkan pembangunan 19 gedung koperasi Kelurahan Merah Putih yang tersebar di berbagai kelurahan. Pembangunan fisik dilakukan secara bertahap dengan target penyelesaian pada tahun 2026 ini. Sejumlah koperasi telah mulai beroperasi atau memasuki tahap operasional, sementara lainnya masih dalam proses penyelesaian bangunan dan penguatan kelembagaan. Agajaya Bijaksana melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, warga yang tinggal di kawasan lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, kini meningkatkan kewaspadaannya seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi. Namun demikian, mereka masih melakukan aktivitas seperti biasa. Berikut laporan Adam Sutanto.
16: Kalau mendelengi gunungnya ya lebih intens karena ternyata memang ada agak berbeda.
17: Seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi dalam beberapa hari terakhir, masyarakat di lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten juga meningkatkan kewaspadaannya meskipun sampai saat ini mereka tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Koordinator relawan Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Subur mengatakan sejauh ini belum ada dampak yang terjadi dari adanya peningkatan aktivitas Merapi tersebut seperti halnya terjadinya hujan abu. Namun demikian, untuk mengetahui perkembangan Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta tersebut, warga juga melakukan pemantauan dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Yogyakarta atau informasi dari BPBD Kabupaten Klaten.
18: Beberapa hari ini semakin meningkat, namun untuk dampak yang khususnya di wilayah Tegal Mulyo tidak berdampak ya, karena arah guguran relatif banyak ke barat-barat daya.
17: Pihaknya juga terus melakukan pemantauan secara ketat jalur pendakian Gunung Merapi melalui pos sapu angin Tegal Mulyo agar tidak digunakan untuk jalur pendakian. Sedangkan koordinator relawan kebencanaan Desa Sidorjo, Kemalang Klaten, Sukiman membenarkan terjadinya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Namun sampai saat ini masih dalam kondisi aman terkendali dan masyarakat tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Namun dirinya juga merasa prihatin dengan adanya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Banyak masyarakat yang akan melakukan pendakian ke Gunung Merapi tersebut.
16: Yang justru menjadi perhatian kita maraknya orang-orang yang niat banget atau selak kepingin banget untuk mendaki. Ini menjadi perhatian khusus di masyarakat, jadi kesiapsiagaannya bukan justru Merapinya, tetapi Merapi yang aktif begini kok ya ada aja yang pengen mendaki Merapi terus.
17: Sukiman menyatakan meskipun dalam kondisi aman dan terkendali, kewaspadaan terhadap bahaya Merapi tetap dilakukan. Sementara Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Klaten Saruna menyatakan berdasarkan hasil pertemuan lingkar Merapi, erupsi atau awan panas masih mengarah ke barat daya. Namun perkembangan terakhir kubah lama terjadi peningkatan suhu.
19: Tumbuh kubah baru di barat daya sehingga sampai 2 sampai sekarang itu guguran lavanya terjadi awan panas dari kubah baru ini yang barat daya. Posisi rakor kemarin untuk kubah lamanya ada peningkatan suhunya.
17: Saruna berharap tidak terjadi apapun. Namun demikian, pihaknya tetap melakukan kesiapsiagaan. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 11 Juli 2026. Bersama saya Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W terpantau di Samudra Pasifik Timur, Papua Nugini dengan tekanan udara 1007 hektopaskal serta arah geraknya ke barat mendekati wilayah Indonesia. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini serta di sekitar sistem tersebut. Sedangkan daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Malaysia hingga Laut Natuna Utara, di Selat Makassar, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Maluku, di Laut Banda, dan di sekitar pesisir utara Papua hingga Teluk Cendrawasih. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung. Sedangkan sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan berawan hingga berawan tebal. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi berawan hingga berawan tebal yang terdapat di sebagian besar wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, kemudian Denpasar, dan juga Kupang. Sedangkan potensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Mataram dan di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Ari Aprianto, mengatakan pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global, utamanya melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang di Jakarta. Selengkapnya dilaporkan Retno Madasari.
1: Karena gelatin ini sendiri kan juga sangat dibutuhkan dalam industri.
2: Pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global. Melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026, pemerintah ingin memperkuat rantai pasok industri halal, termasuk mengembangkan produksi gelatin halal berbahan baku limbah ikan. Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri RI, Ari Aprianto, mengatakan salah satu komoditas yang dinilai memiliki prospek besar ialah gelatin halal dan kebutuhan pasar terhadap produk tersebut terus meningkat. Sementara sebagian besar pasokan gelatin dunia hingga kini masih berasal dari bahan baku yang tidak memenuhi standar halal.
1: Bahwa 42% gelatin yang di tingkat global ini ternyata berasal dari produk-produk yang tidak halal. Itu 42,17%. Sementara gelatin yang berasal dari daging sapi itu 29,3%. Pasar gelatin halal sendiri sangat besar. Nah, ini yang coba salah satu contoh D8 Halal Expo Indonesia diadakan.
2: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video saat pembukaan D8 Halal Expo Indonesia 2026 di Senayan Tennis Indoor Stadium Jakarta Rabu lalu mengatakan, dalam upaya mencapai perolehan nilai dagang antar anggota, D8 mencapai $500 miliar pada 2030 membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
3: Kita perlu membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
2: Di sisi lain, Direktur Ari Aprianto mengatakan meski menjadi penyelenggaraan perdana, pemerintah belum menetapkan target nilai transaksi dalam D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Namun Ari menegaskan sasaran utama kegiatan tersebut adalah membangun kerjasama jangka panjang yang mampu memperkuat daya saing industri halal Indonesia.
1: Karena keberadaan di
2: Halal dari Jakarta, Retno Madasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Paling tidak ini menempatkan Indonesia.
0: Pendengar, jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di kompleks makam Imam Reza di Masyad, Iran Timur Laut. Pengebumian Ali Khamenei ini berlangsung di aula sholat Dar al-Dir di kompleks makam Imam Reza Kamis kemarin pada waktu setempat, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Upacara pemakaman Ali Khamenei yang berlangsung sejak Jumat pekan lalu dihadiri oleh pejabat politik yang mewakili lebih dari 45 negara dan cendikiawan dari 90 negara lebih. Prosesi tersebut bermula di musala besar Teheran pada akhir pekan lalu, di mana jutaan orang hadir memberi penghormatan terakhir. Prosesi kemudian berlanjut di Teheran Senin lalu. Setelah itu di Teheran, prosesi berlanjut Selasa di Masjid Qom dan Jamkaran. Kemudian di hari Rabunya, dua hari yang lalu, dilaksanakan upacara penghormatan yang serupa berlangsung di Najaf dan Karbala, Irak. Dari dunia olahraga, pendengar, tim sepak takraw Sulawesi Selatan memastikan langkah ke Liga Nasional setelah meraih hasil pada Liga Sepak Takraw Regional Sulawesi yang digelar di Mamuju, Sulawesi Barat. Pelatih sepak takraw Sulawesi Selatan Muhammad Amkar mengatakan tiga tim terbaik di wilayah Sulawesi berhak melaju ke putaran nasional. Sulawesi Selatan menjadi salah satu provinsi yang berhasil mengamankan tiket tersebut. Menurutnya, hasil ini diraih menjadi modal penting bagi tim untuk menghadapi persaingan yang lebih ketat pada tingkat nasional.
4: Untuk hasilnya kemarin sudah selesai sore, kemarin sudah sempat saya sampaikan, baru kali ini baru saya sampaikan. Hasilnya itu yang mau dicari itu satu wilayah itu 3 provinsi. Jadi itu wilayah Sulawesi jatahnya itu 3 provinsi. Dan telur kemarin itu Gorontalo, kemudian Sulte sama Sultra. Sulsel. Menterinya Sulsel Regal 1. Nanti itu di lot lagi, di lot bulan lagi. Nanti setelah bulan berapa ya jelas tahun ini kayaknya rencananya itu mau dipertandingkan untuk tingkat nasional.
0: Amkar menambahkan, tim pelatih akan melakukan evaluasi terhadap hasil yang diperoleh pada babak regional sebagai bahan pembenahan sebelum menghadapi Liga Nasional. Ia berharap persiapan lebih matang dapat membawa Sulawesi Selatan meraih hasil yang lebih baik pada kompetisi tingkat nasional.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat malam mendengar, kembali menjumpai Anda pada tarakan malam hari ini. Saya Rigita Bayu akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 23.55 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai program dan juga informasi mendengar, diantaranya akan kami hadirkan satu mimbar agama Katolik yang pada malam hari ini dibawakan oleh Markus Huarekom dengan tema Bersama Tuhanku Pasti Bisa. Kemudian pada pukul 21 seperti biasa akan kami hadirkan satu mini drama dan juga ngobras nuansa daerah Sunda, serta pada pukul 22 akan kami hadirkan Ruang Rindu, ya, menampilkan atau menghadirkan lagu-lagu nostalgia. Hingga pada pukul 23 akan kami hadirkan rangkaian jazz musik, ya, hingga nanti pada pukul 23.55 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini pendengar, kita akan dengarkan terlebih dahulu satu buah mimbar agama Katolik oleh Markus Huarekom dengan tema Bersama Tuhanku Pasti Bisa. Selamat mendengarkan.

saudara dan saudari terkasih serta seluruh pendengar setia program Radio Republik Indonesia Tarakan dimanapun Anda berada. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas kasih, penyertaan dan rahmat-Nya kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama merenungkan sabda Tuhan pada hari ini. Kiranya kehadiran kita dalam mimbar agama Katolik ini menjadi saat yang penuh rahmat, yang meneguhkan iman, menguatkan harapan, dan mengobarkan semangat kita untuk semakin mengasihi Tuhan serta melayani sesama. Saya Frater Markus Warnoning CMM mengajak kita semua untuk bersama-sama memasuki dalam ibadat singkat mimbar Katolik hari ini. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Damai dan kasih Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita semua. Saudara dan saudari terkasih dalam Kristus, syukur kepada Tuhan karena atas kasih dan penyertaan kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul meskipun melalui siaran radio ini. Marilah sejenak kita menenangkan hati, membuka diri, dan memohon agar Roh Kudus membimbing kita sehingga sabda Tuhan yang akan kita dengarkan sungguh menguatkan iman dan memberi harapan dalam perjalanan hidup kita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala berkat yang Engkau anugerahkan kepada kami. Pada saat ini kami datang dengan penuh kerendahan hati, membawa segala suka dan duka kehidupan kami di hadapan-Mu. Bukalah hati dan budi kami, agar sabda-Mu yang kami dengarkan mampu mengubah hidup kami, sehingga kami semakin setia mengasihi Engkau dan sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada 12 murid-Nya, "Lihat, Aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kalian kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kalian di rumah ibadatnya. Karena Aku, kalian akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kalian, janganlah kalian khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kalian katakan, karena semuanya itu akan dikurniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kalian yang akan berbicara, melainkan Roh Bapamu. Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaramu untuk dibunuh. Demikian pula seorang ayah terhadapnya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kalian akan dibenci semua orang
oleh karena namaku. Tetapi barang siapa bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kalian di suatu kota, larilah ke kota yang lain. Aku berkata kepadamu, sungguh, sebelum kalian selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

Saudara dan saudariku yang terkasih, para pendengar setia RRI Tarakan yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini, dalam Injil Matius bab 10 ayat 16 sampai 23, Yesus berkata kepada para murid-Nya, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Sabda ini mengingatkan kita bahwa menjadi pengikut Kristus bukanlah jalan yang selalu mudah. Akan ada tantangan, penolakan, bahkan penderitaan karena kita berusaha hidup benar, jujur, dan setia kepada Tuhan. Namun Yesus tidak mengutus para murid-Nya tanpa bekal. Ia mengajarkan dua sikap penting, cerdik dan tulus. Cerdik berarti mampu bersikap bijaksana, berhati-hati, dan mengambil keputusan yang benar. Tulus berarti memiliki hati yang bersih, jujur, tidak menyimpan kebencian, serta tetap mengasihi sesama. Yesus juga menghibur para murid-Nya agar tidak takut ketika menghadapi kesulitan. Roh Kudus sendiri akan menuntun dan memberikan kekuatan kepada mereka. Saudara dan saudariku yang terkasih, demikian pula dalam kehidupan kita setiap hari, di tengah berbagai persoalan keluarga, pekerjaan, pendidikan, maupun tantangan hidup lainnya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia senantiasa berjalan bersama kita dan memberikan kekuatan pada saat kita merasa lemah. Saudara dan saudariku terkasih, dunia saat ini membutuhkan lebih banyak orang yang berani hidup dalam kebenaran, menjadi pembawa damai, serta menghadirkan kasih Tuhan melalui perkataan dan tindakan nyata. Kesaksian hidup yang sederhana, jujur dalam pekerjaan, sabar dalam keluarga, peduli kepada sesama, dan setia dalam doa merupakan pewartaan Injil yang sangat berharga. Marilah kita mohon rahmat Tuhan agar kita diberi hati yang tulus, bijaksana dalam setiap keputusan dan keberanian untuk tetap setia kepada Kristus dimanapun kita berada. Semoga melalui hidup kita semakin banyak orang merasakan kasih dan kehadiran Tuhan. Semoga renungan ini menjadi berkat bagi seluruh pendengar setia RRI Tarakan dan semakin meneguhkan iman kita untuk tetap setia mengikuti Kristus dalam setiap keadaan kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengarkan. Semoga sabda ini berakar dalam hati kami dan menghasilkan buah dalam kehidupan sehari-hari. Sertailah setiap langkah kami, lindungilah keluarga kami, dan jadikanlah kami pembawa kasih serta harapan bagi sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua, segala niat baik, rencana baik, dan juga cita-cita kita semua ke depan senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku yang terkasih, dengan demikian ibadat singkat kita dalam
Program Mimbar Katolik sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Amin.

Bila kita naik atau turun dari pesawat, biasanya melewati lorong yang menghubungkan pesawat dengan bandara. Panjangnya bisa beberapa puluh meter. Ada beberapa istilah untuk menamainya, seperti boarding bridge atau avio bridge. Di Indonesia lebih dikenal dengan nama belalai gajah atau garbarata. Garbarata pertama kali digunakan tahun 1959 di Bandara Internasional San Francisco. Diciptakan Frank Deryun, seorang insinyur Amerika. Seluruh bandara internasional menggunakan garbarata karena memberi rasa nyaman penumpang pesawat, karena mereka tidak perlu jauh-jauh berjalan dari bandara ke pesawat atau sebaliknya. Juga naik turun tangga pesawat yang melelahkan, apalagi

0: Arsi Widianto dengan cerita cinta mendengar menemani ruang dengar Anda, dan juga di belakang tadi telah kita dengarkan bersama satu mimbar agama Katolik ya. Dan berikutnya kami hadirkan satu drama radio yang diproduksi oleh RRI Tual dengan judul Ilusi Menang Malah Tumbang. Selamat mendengarkan.
1: Ah, sudah, simpan saja nasihatmu itu orang tua. Cepat serahkan uangnya sekarang juga.
2: Apa? 7 juta? Untuk apa uang sebanyak itu?
1: Mari uangnya.
3: Saya mau kamu mampus.
2: Jerry, anakku sayang, bangun nak, bangun Jerry, bangun nak.
4: Dimainkan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia. Jerry diperankan oleh Ricky Sinambela, Iksan Naryando sebagai Rian, dan Ibu diperankan oleh Matdoan Fatmawati.

Di sebuah kota, ada seorang ibu yang sudah tua, hidup berdua dengan anak satu-satunya yang bernama Jerry. Sedangkan suaminya telah lama meninggal dunia karena sakit. Sang ibu seringkali merasa sedih memikirkan anak satu-satunya karena mempunyai perangai yang sangat buruk, yaitu kecanduan judi online. Hampir setiap waktu, ibunya berdoa agar anaknya bisa keluar dari permainan sesat ini.

0: Tuhan, tolong sadarkan anak hamba, anak yang hamba sayangi, agar dia tidak larut dalam permainan judinya. Hamba ingin sekali melihat anak hamba menjadi anak yang baik, anak penyejuk hati yang berbakti kepada orang tuanya.
1: Namun semakin lama, si anak semakin candu dalam permainan judi online. Perlakuan kasar pun sering dilakukan pada ibunya sendiri jika sang ibu tidak memberinya uang apabila kalah bermain judi.
2: Ibu! Ibu! Ibu!
0: Ada apa? Kenapa kau teriak-teriak dengan keras seperti ini?
2: Aku butuh uang, Ibu. Aku kalah judi lagi. Cepat, Bu. Bagi uang.
0: Jerry, anakku. Uang kita sudah mulai menipis. Hanya cukup untuk makan hari ini saja, nak. Jadi kalau kamu mengambilnya hari ini, kita tidak...

Sudah, simpan saja nasihatmu itu orang tua. Cepat serahkan uangnya sekarang juga.

0: Ah, terlalu banyak nasihat. Mari uangnya.
1: Ya Tuhan, tolong jaga anak hamba. Meski apapun yang ia perbuat pada hamba, hamba tetap memaafkan dan berharap ia akan kembali menjadi anak yang baik. Anak yang baik perangainya, anak yang bisa menjadi kebanggaan.

0: Hampir setiap malam di suatu tempat, Jerry biasa begadang dengan temannya bernama Rian untuk main judi online.
1: Yo bro, kita main sampai pagi ya.
2: Oke deh bro, jika aku menang, aku bakalan belikan kamu sebuah mobil mewah.
1: Aduh bro, aku kehabisan modal nih. Pakai uang kamu dulu dong.
2: Boleh, mau pinjam berapa?
1: 2 juta aja. Ntar kalau menang, aku bayar.
2: Aku udah transfer ya.
1: Oke, thank you bro.
0: Mereka pun kembali bermain sampai pagi, sehingga saldonya terkuras habis dan kalah lagi untuk kesekian kalinya.
2: Gimana? Kamu menang gak?
1: Aduh, kalah lagi bro. Bisa pinjam uang kamu lagi gak? Saldo aku udah habis nih.
2: Waduh, gimana ya? Saldo aku juga sudah tipis nih. Tinggal 10 juta.
1: Nah, itu masih banyak. Kita bagi 2 ya. Ntar kalau aku menang langsung aku bayar deh.
2: Yakin kamu bisa menang?
1: Yakin pasti menang.
2: Tapi kalau kamu kalah lagi gimana?
1: Tapi kalau aku kalah lagi, nanti aku minta uang sama ibu aku kok. Untuk bayar uang kamu bro. Aman-aman.
2: Emangnya ibu kamu punya uang sebanyak itu? Setahu aku sih, kan ibu kamu sudah tua, gak punya pekerjaan, dan hanya mengharap belas kasihan dari keluarganya saja.
1: Alah, sok tahu kamu. Tahu apa kamu tentang keuangan ibuku? Kalau kamu gak mau pinjemin, ya udah jangan banyak bacot. Aku pulang aja deh kalau begitu.
2: Loh, kenapa kamu marah sih bro? Ya udah, aku transfer lagi ya. Tapi ingat loh, kalau kamu kalah lagi, aku tidak mau tahu. Besok kamu harus bayar uang aku. Kalau tidak, kamu akan rasakan akibatnya.
1: Kamu gak usah main ancam-ancam segala bro. Jadi pinjamin aku gak?
2: Tuh, aku udah transfer ya, 5 juta. Jadi utang kamu semuanya sudah 7 juta. Ingat itu, sudah 7 juta.
1: Nah, itu baru namanya teman. Thank you bro.
2: Gimana bro, menang gak?
1: Aduh, parah nih. Kalah lagi, kalah lagi. Kamu, menang gak?
2: Sama, aku juga kalah. Saldoku juga terkuras habis nih. Ingat ya, jangan lupa hari ini kamu harus minta uang sama ibu kamu untuk bayar utangmu ke aku. Biar nanti malam kita bisa main lagi.
1: Udah, tenang, tenang. Pasti tuh, aman. Sekarang udah pagi nih, bubar dulu yuk. Balik-balik. Sampai jumpa nanti malam ya.
2: Baik, aku tunggu.
0: Jerry dan Rian pun pulang ke rumah mereka masing-masing. Setelah sampai di rumahnya, Jerry kembali berteriak minta uang pada ibunya.
3: Ibu! Ibu! Ibu!
4: Ya Tuhan, dari mana sih kamu nak? Baru pulang jam segini langsung teriak-teriak. Ada apa nak?
1: Alah, pakai tanya lagi. Aku minta uang bu. Aku udah kalah main judi lagi. Jadi minta uang 7 juta.
4: Hah? Apa? 7 juta? Untuk apa uang sebanyak itu? Dari mana ibu mendapatkan uang sebanyak itu? Kapan nak kamu sadar? Kamu harus cepat bertobat nak, sebelum kamu terlambat.
1: Alah, ceramah lagi. Pokoknya aku gak mau tahu. Nanti sore, ibu harus kasih aku uang 7 juta.
4: Dari mana nak ibu memiliki uang sebanyak itu? Kapan kamu sadar? Kamu itu harus cepat bertobat.
0: Memasuki waktu menjelang malam, Rian langsung menyambangi rumahnya Jerry, tujuan untuk menagih hutang sekaligus mengajak kawannya itu bermain judi online, sedangkan Jerry tidak mendapatkan uang sepeser pun dari sang ibu karena Jerry tidak bisa memaksa ibunya lagi untuk minta uang, sehingga terjadi insiden pembunuhan antara dua sahabat itu.
2: Selamat malam. Selamat malam.
1: Oh iya bro, masuk.
2: Nggak usah santai lagi bro. Udah mau malam nih, kita langsung saja ke tempat biasa.
1: Waduh, maaf bro. Ibu aku nggak mau kasih uang ke aku lagi.
2: Apa? Jadi kamu belum ada uang untuk bayar utamu ke aku?
1: Tenang bro. Kita bicarakan baik-baik dulu bro. Santai.
2: Aku tidak bisa tenang lagi karena kamu sudah bohongi aku.
1: Terus? Kamu mau apa, ha?
2: Saya mau kamu mampus.
4: Jerry, tidak. Jerry, aku sayang, bangun, Jerry. Sayang, bangun.
0: Sang ibu yang menyaksikan peristiwa itu langsung histeris melihat anaknya yang tidak bernyawa lagi. Demikian drama radio, produksi Radio Republik Indonesia. Sutradara Aminah Hatim, penulis naskah Iksan Naryando, narator Maya Pranira, penata musik Marta Talubun.
5: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crap rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crap rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crap rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Terima kasih mendengar Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Asep Darso dengan Kabogoh Jauh. Baru saja membuka ngobras kita pada malam hari ini, yaitu nuansa budaya daerah Sunda ya. Dan di belakangnya tadi juga telah kita dengarkan bersama satu drama radio yang diproduksi oleh RRI Tual dengan judul Ilusi Menang Malah Tumbang. Dan pada ngobras kita malam hari ini di nuansa Sunda, kita akan membahas sedikit mengenai tradisi Sunda yang diwariskan turun temurun ya. Dan memang masyarakat Sunda memiliki kain budaya yang tak ternilai berwujud tradisi. Tradisi tersebut diwariskan turun temurun untuk mencerminkan kearifan lokal dan nilai-nilai luhur masyarakat ya. Tentunya apa saja yang menjadi warisan turun temurun tersebut? Tentunya yang pertama ada botram. Botram sebenarnya merupakan tradisi makan bersama di Sunda. Berbeda dengan bancakan, dalam tradisi botram, masing-masing orang membawa makanan dari rumahnya sendiri. Setelah itu mereka kemudian mempersilahkan anggota masyarakat lainnya untuk mencicipi dan bertukar makanan. Keunikan dari tradisi botram adalah karena makanan yang dibawa tersebut akan disusun di atas pelepah daun pisang, kemudian digelar di lantai sebelum disantap bersama. Namun seiring dengan perkembangan zaman, tradisi ini kemudian bergeser dengan menggunakan alas kertas nasi ataupun piring. Kemudian yang kedua ada tradisi serentaun. Tradisi selanjutnya ini merupakan upacara adat pasca panen yang dilakukan sebagai wujud rasa syukur khususnya untuk para petani. Dalam upacara tersebut juga akan digelar doa agar hasil panen tahun selanjutnya bisa meningkat. Upacara dimulai dari penetapan tanggal yang dinamakan ritual Natepken yang dihadiri oleh para pemuka adat dan tetua kampung. Kemudian mereka akan menyampaikan kepada para leluhur sebelum prosesi benar-benar dilaksanakan. Adapun ritual yang dilakukan pada saat upacara dimulai dari Damarseon, kemudian dilanjutkan dengan pesta dadung, rayagung, dan puncaknya yakni persembahan kesenian dan hasil bumi. Kemudian tradisi yang ketiga ada nyalin. Jadi di Kabupaten Karawang terdapat sebuah tradisi yang dilakukan pada saat masa panen bernama nyalin. Tradisi ini dilakukan untuk mempersiapkan masa tanam selanjutnya. Seperti namanya, masyarakat suku Sunda di Karawang akan memotong beberapa bagian padi yang baik dan menyimpannya. Mereka akan menyimpan padi tersebut dalam luit atau lumbung padi untuk ditanam di masa tanam yang akan datang. Tujuannya adalah untuk meminta izin kepada Tuhan dan meminta rezeki di tanaman padi tersebut. Nah, pendengar, sebelum kita lanjutkan pembahasan mengenai tradisi Sunda yang diwariskan turun-temurun, kita akan kembali dengarkan lagu dari Ayun Aming dengan Agus Celui.

Kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Paus biru dikenal sebagai hewan terbesar yang pernah hidup di bumi. Tahu nggak? Untuk menopang tubuhnya, paus biru memiliki jantung seberat sekitar 180 kg. Ukurannya bahkan lebih besar dari sebuah mobil kecil. Jantung raksasa ini berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh, terutama saat paus menyelam hingga ratusan meter ke dalam laut. Studi Lembaga Riset Kelautan Internasional juga menunjukkan bahwa saat menyelam, detak jantung paus akan melambat drastis untuk menghemat energi, lalu kembali meningkat ketika naik ke permukaan.

Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih dalam ngobras kita di malam hari ini bersama dengan nuansa budaya Sunda ya. Dan kalau tadi kita telah membahas mengenai tradisi Sunda yang diwariskan turun-temurun, ada botram, kemudian serentaun dan juga nyalin. Berikutnya ada tradisi tembuni. Tradisi tembuni adalah tradisi masyarakat Sunda yang berkaitan dengan kelahiran bayi. Tembuni sendiri mengacu pada plasenta bayi yang dalam bahasa Sunda disebut ari-ari. Menurut kepercayaan masyarakat Sunda, tembuni dianggap sebagai saudara bayi. Ini berbeda dengan pandangan medis pada umumnya, dan oleh karena itu tembuni tidak bisa dibuang sembarangan, melainkan harus diperlakukan dengan cara khusus. Mereka akan membungkus tembuni dengan kain, mendoakannya agar kelak sama-sama hidup bahagia dan menguburnya di tempat yang dianggap baik atau dihanyutkan ke sungai. Kemudian yang kelima ada munggahan. Munggahan adalah tradisi masyarakat Islam khususnya Sunda yang dilakukan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Secara harfiah, kata munggahan berasal dari bahasa Sunda yaitu munggah yang artinya berjalan naik atau keluar dari kebiasaan kehidupan sehari-hari. Mereka memaknainya sebagai persiapan spiritual dan mental untuk memasuki bulan puasa. Adapun kegiatan yang dilakukan pada saat munggahan antara lain adalah makan bersama, silaturahmi, doa bersama, kemudian ziarah dan juga kegiatan amal. Kemudian selanjutnya ada hajat laut. Hajat laut dalam masyarakat Sunda adalah tradisi yang digelar untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan hasil laut. Bisa juga diartikan sebagai pesta laut atau syukuran nelayan. Tradisi ini biasanya dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai, khususnya di wilayah selatan Jawa Barat. Mereka mengadakannya setiap tahun pada waktu tertentu dengan melakukan beberapa prosesi upacara. Prosesi tersebut antara lain adalah sedekah laut yang berupa sesajen, doa bersama untuk keselamatan para nelayan, hiburan, dan terakhir makan bersama-sama. Kemudian berikutnya pendengar ada tradisi ngadulak. Tradisi yang selanjutnya ini juga dilakukan oleh para masyarakat Islam Sunda, khususnya di wilayah Cemenyan, Bandung, Sukabumi, dan juga Banten. Wujudnya adalah memukul beduk di masjid di waktu tertentu, misalnya saat menjelang dan selama bulan Ramadan sampai Idul Fitri. Bunyi beduk yang ditabuh dengan pola tertentu bertujuan sebagai seruan untuk melaksanakan sholat rawih, sahur, atau kegiatan ibadah lainnya di masjid. Tidak hanya sekedar mukul beduk, namun ngadulak memiliki pola tabuhan yang bervariasi tergantung pada fungsinya. Biasanya tradisi ngadulak dilakukan oleh para pemuda masjid setempatnya. Dengar, sebelum kita lanjutkan ya, untuk tradisi-tradisi apa saja yang diwariskan turun-temurun, terutama di tradisi Sunda, kita akan kembali dengarkan lagu dari Dul Sumbang berjudul Mumun.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

Satu lagu dari Darso, pendengar, dengan Cinta Urang Duaan baru saja berlalu dari ruang dengar Anda. Tentunya masih dalam ngobras kita di malam hari ini, ngobrol bareng komunitas Nuansa Daerah Sunda ya, yang membahas mengenai tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Tadi di awal pembahasan ada tradisi botram, kemudian serentaun, nyalin, tembuni, kemudian juga munggahan, hajat laut, dan juga ngadulak. Berikutnya ada tradisi nenjerak bumi. Nenjerak bumi juga merupakan ritual untuk bayi, yakni ritual perkenalan bayi kepada alam semesta. Tradisi tersebut juga termasuk dalam rangkaian upacara adat setelah kelahiran bayi. Ada beberapa cara ritual nenjerak bumi. Pertama, mereka meletakkan bayi di pelupuh alas yang terbuat dari bambu yang dibelah. Sementara itu ibunya menghentakkan kakinya ke pelupuh tersebut sebanyak 7 kali. Cara lainnya adalah dengan memukulkan alu di dekat bayi. Alu sendiri merupakan alat untuk menumbuk padi. Memukulkan alu dalam tradisi ini juga harus dilakukan sebanyak 7 kali. Kemudian berikutnya dengan nganturan. Nganturan itu tradisi di mana dilakukan menjelang hari Idul Fitri. Masyarakat Sunda memiliki ritual yang bernama nganturan. Tradisi ini dipraktikkan dengan cara saling bertukar makanan khas lebaran antar tetangga. Kegiatan dilakukan dengan mengunjungi rumah-rumah

Ya, perkotaan. Kemudian yang terakhir ada tradisi sisingaan. Sisingaan adalah seni pertunjukan rakyat yang berasal dari Kabupaten Subang, Jawa Barat. Kesenian ini memadukan berbagai unsur seni seperti seni rupa, tari, dan juga musik menjadi sebuah pertunjukan yang menarik dan penuh semangat. Asal-usul sisingaan masih belum diketahui secara pasti, namun ada yang berpendapat bahwa sisingaan merupakan bentuk perlawanan masyarakat Subang terhadap penjajah Belanda dengan patung singa sebagai simbol kekuatan penjajah. Namun ada pula yang beranggapan bahwa sisingaan terkait dengan ritual masyarakat setempat untuk mendapatkan hasil pertanian yang melimpah. Pertunjukan yang ditampilkan dalam sisingaan menampilkan 2-4 boneka singa yang diusung, badan singa kayu dihiasi kain, bulu domba, dan juga ornamen melambangkan kekuatan dan kewaspadaan. Bajing dan dayang sisingaan menari dengan anggun diiringi penabuh gamelan yang melantunkan musik tradisional Sunda. Mereka akan terus mengelilingi kampung sampai tiba di tempat semula. Nah, itu dia pendengar, informasi mengenai tradisi-tradisi Sunda yang diwariskan secara turun-temurun ya. Dan semoga tradisi tersebut tetap lestari, tentunya tetap diadakan setiap tahunnya di masyarakat, terutama masyarakat Sunda ya. Dan juga tidak hanya tradisi Sunda saja, semoga tradisi-tradisi lain dari suku-suku lain bisa terus lestari dan juga bisa terus dikembangkan. Dan untuk menutup lagu dari Ngobras malam hari ini, yaitu ada lagu dari pop Sunda yang berjudul Bangbung Ranggek.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

Tahukah Anda, kicauan ini adalah kicauan terakhir burung kuai untuk menarik betinanya. Namun sayang, tak satu betina pun merespon kicauannya. Nama lengkapnya Kuai Oo, spesies burung endemik dari Hawaii. Kicauan menyedihkan ini direkam tahun 1985 oleh David Boynton, seorang pencinta lingkungan, penulis, dan seorang fotografer. Menurut British Library, sebenarnya burung jantan kuai tersebut mempunyai pasangannya. Namun naas, ia kehilangan betinanya saat terjadi badai Iwa. Tahun 1987, Dinas Kehutanan dan Margasatwa Hawaii menyatakan burung kuai dinyatakan punah. Burung ini punah karena kerusakan habitatnya secara besar-besaran, serta masuknya spesies pendatang seperti burung hitam, tikus, dan nyamuk.

John Lennon dengan Imagine dan juga Eric Carmen dengan All By Myself. Pendengar, baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, membuka ruang rindu kita pada malam hari ini. Selain John Lennon dan juga Eric Carmen, akan ada juga Lobo, kemudian ada Jackie, Harvey Mulholo, Frank Sinatra, Eddie Silitonga, kemudian The Lloyd, Louis Armstrong, dan Peter Maffay. Dan tentunya kami akan menghadirkan informasi-informasi menarik mengenai musisi-musisi tersebut. Langsung saja kita bahas mengenai John Lennon atau yang bernama lengkap John Winston Ono Lennon. Paling dikenal sebagai penyanyi, cipta lagu, instrumentalis, penulis, dan aktivis politik yang terkenal di seluruh dunia sebagai vokalis sekaligus pendiri dari pimpinan band The Beatles. Lennon dan juga Paul McCartney membentuk partnership pencipta lagu yang paling sukses dan berhasil hingga saat ini. Lennon dengan sinismenya dan McCartney dengan optimismenya melengkapi satu sama lain dengan sangat baik. Setelah bubarnya The Beatles di tahun 1970, ia juga sukses dengan karir solonya. Salah satu hits yang paling terkesan hingga kini ialah lagu Imagine, lagu yang kemudian menjadi salah satu himne perdamaian dunia. Lennon juga menunjukkan sifatnya yang pemberontak dan selera humornya yang sinis dalam film-film seperti A Hard Day's Night yang dirilis di tahun 1964, dalam buku yang ditulisnya seperti In His Own Right, konferensi pers dan wawancara, ia menggunakan kepopulerannya untuk kegiatan sebagai aktivis perdamaian seniman dan juga penulis. Lennon juga dua kali menikah, yaitu dengan Cynthia Powell pada tahun 1962 dan seniman Jepang Yoko Ono pada tahun 1969. Ia memiliki dua orang anak, yaitu Julian Lennon yang lahir tahun 1963 dan Sentaro Ono Lennon yang lahir tahun 1975. Kemudian ia meninggal di New York pada usia 40 tahun karena ditembak oleh Mark Chapman, penggemarnya yang gila. John Winston Lennon lahir pada 9 Oktober 1940 di Liverpool, Inggris sebagai anak sulung dari pasangan Julia Stanley dan Alfred Lennon. Alfred seorang pelaut yang sering bergen dan jarang kembali ke Liverpool, bahkan yang tidak hadir pada saat John kecil lahir. Konon pada malam Lennon lahir, sedang terjadi serangan Jerman atas Inggris pada Perang Dunia II. Didorong oleh kejadian ini dan juga kaguman Julia pada Winston Churchill, bayi itu pun diberi nama tangga Winston dari nama Perdana Menteri Inggris yang tenar pada saat itu. Lennon kecil hidup dalam pengasuhan ibunya, Julia, kemudian bertemu dengan John Dickens, dan kemudian ia dan Lennon pindah tinggal bersama pria itu di sebelah atau di sebuah apartemen kecil. Perilaku ini menjadi gunjingan orang di Liverpool karena Julia masih berstatus sebagai istri Alfred Lennon. Kakak tertua Julia, Mimi Smith, akhirnya memaksa untuk memboyong John untuk tinggal bersamanya. Di tahun 1946, Alfred kembali ke Liverpool dan bawa Lennon untuk liburan bersama ke Blackpool. Julia dan John mengetahui hal ini, lalu mengikuti mereka di Blackpool. Lennon dihadapkan pada dua pilihan untuk mengikuti ayahnya atau ibunya. Lennon sempat dua kali memilih untuk mengikuti ayahnya, tapi ketika ibunya berbalik dan akan pergi, ia pun menangis dan menghampiri ibunya. Masa mudanya dihabiskan John bersama dengan keluarga Smith, Mimi, dan suaminya George. Mimi adalah seorang bibi yang sangat keras dan tegas dalam mendidik John Lennon kecil. Julia masih sering mengunjungi John, dan begitu pula John yang sering mengunjungi Julia di apartemennya bersama Dickens. Pertemuan-pertemuan inilah yang mengenalkan John pada banjo dan sedikit piano. Julia pula yang membelikan Lennon gitar yang pertama. Mimi dikenal sangat skeptis terhadap kegemaran Lennon bermain gitar. Dan ia pun juga pernah berkata bahwa gitar memang oke, John, tetapi kamu tidak bisa hidup dari itu. Beberapa tahun kemudian ketika Lennon telah sukses, ia menghadiahkan Mimi sebuah plakat emas bertuliskan kata-kata tersebut. Kejadian menyedihkan dialami Lennon ketika ibunya meninggal tertabrak mobil di dekat rumah Mimi. Di depan mata Lennon yang saat itu masih berusia 17 tahun. Sifat anti pihak penguasa mungkin bermula dari peristiwa ini. Ibunya meninggal dunia karena kecerobohan seorang polisi pengendara dalam keadaan mabuk. Kendati demikian, polisi tersebut lepas dari segala tuntutan. Lennon dikenal sebagai badut di sekolah. Di kelas ia hanya menggambar kartun guru-gurunya dan melucu. Kemudian rapornya sangat buruk dan akhirnya masuk ke Liverpool College of Art. Disinilah ia bertemu dengan Cynthia Powell
yang kemudian menjadi istrinya yang pertama. Di college, ia tetap tidak serius dan akhirnya keluar sebelum menyelesaikan pendidikannya. Nah, itu dia mendengar informasi mengenai John Lennon yang kami kutip dari laman Wikipedia. Selanjutnya ada lagu dari Lobo dengan How Can I Tell Her.

Air tuak memiliki peran penting dalam acara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai elemen penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Korannya koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor Bambang Hero menyatakan, penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Satu lagu dari Dokken dengan Alone Again pendengar menjadi lagu terakhir dalam rangkaian jazz musik kita pada malam hari ini, mengantarkan saya untuk pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Regita Bali pamit, dan setelah ini kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 untuk menantikan juga pertandingan Piala Dunia antara Spanyol melawan Belgia pada pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi

pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sidoarjo memastikan tanggul lumpur Sidoarjo dalam kondisi aman setelah beredar informasi mengenai dugaan rembesan di tanggul kolam lumpur. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sidoarjo, Sabino Mariano, mengatakan informasi mengenai dugaan rembesan tersebut beredar di media sosial pada Jumat siang dan menyebut adanya luapan di tanggul kolam lumpur kawasan Desa Siring, Kecamatan Borong, tepatnya di bagian selatan dekat bekas ruas jalan tol yang terputus. Menurutnya, BPBD menerima laporan tersebut sekitar pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat dan segera mengerahkan personel ke lokasi untuk melakukan verifikasi kondisi di lapangan. Kementerian Keuangan dan Lembaga Manajemen Aset Negara dan Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat menjalin kerjasama mengoptimalkan pengelolaan barang milik daerah untuk mendongkrak pendapatan asli daerah Garut. Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Ncep Sudarman, mengatakan Kementerian Keuangan terus mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan barang milik daerah di Kabupaten Garut sehingga dapat meningkatkan PAD atau pendapatan bagi daerah. Pengoptimalan aset daerah itu tujuannya untuk mendukung melayani masyarakat dan opsi penggalangan atau penyediaan dana alternatif untuk pendapatan penerimaan negara bukan pajak. Dari mancanegara, korban meninggal dunia akibat wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo mencapai 625 orang. Menurut Kementerian Komunikasi dan Media, jumlah pasien yang telah sembuh dari penyakit tersebut sebanyak 295 orang. Sementara itu, Menteri Kesehatan Roger Kamba mengatakan pemerintah telah menambah dua provinsi, yaitu Provinsi Sopo dan Provinsi Haut Uele ke dalam daftar provinsi yang terdampak wabah Ebola karena dua kasus ditemukan di masing-masing provinsi tersebut. Dari dunia olahraga, pelatih putri Tangsel City, Sorini, mengapresiasi perjuangan maksimal timnya meski belum mampu menebus babak semifinal setelah imbang 1-1 kontra Arema FC Women pada pertandingan terakhir kategori U18

grup B, Hydro Plus Soccer League All-Star 2025-2026. Ia mengatakan timnya datang ke Kudus dengan tidak membawa sejumlah pemain utama akibat adanya kekeliruan dari tim dalam memahami regulasi turnamen. Meski demikian, Soroni menilai para pemain mampu memberikan perlawanan hingga mampu mengimbangi permainan Arema sepanjang pertandingan.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.

kasih kepada anda masih bersama Pro 3 RRI bersama tim Indonesia menyapa malam Pro 3 RRI dan kita tiba di penghujung kebersamaan tim Indonesia menyapa malam Pro 3 di segmen musik dan informasi. Berapa informasi yang akan kami hadirkan untuk anda? Di antaranya juga kami hadirkan alunan lagu sebagai teman malam anda di segmen kali ini.

Ya, pendengar, Kementerian Pertanian terus mempercepat peningkatan produksi padi sebagai langkah mewujudkan swasembada pangan nasional melalui Badan Penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian. Kementerian Pertanian memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, penyuluh pertanian, Brigade Pangan, TNI Polri, kelompok tani, dan berbagai pemangku kepentingan untuk mengakselerasi realisasi tanam di sentra-sentra produksi. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa percepatan tanam menjadi kunci utama dalam meningkatkan produksi pangan nasional. Seluruh potensi lahan harus dimanfaatkan secara optimal melalui kolaborasi semua pihak. Komitmen ini diwujudkan melalui kegiatan tanam padi bersama yang dipimpin Kepala BPPSDMPE Ida Widi Arsanti di Desa Amparaya, Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Dihadiri juga dengan Bupati Hulu Sungai Selatan. Lalu juga ada jajaran pemerintah pusat dan daerah, TNI Polri, penyuluh pertanian, dan juga gabungan kelompok tani yang hadir dalam kegiatan tersebut. Selain itu, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga mendorong regenerasi petani. Nah, ini menjadi hal yang penting melalui pembukaan program keahlian agribisnis tingkat SMK. Juga pengembangan sistem pertanian terintegrasi sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan di daerah, khususnya di Hulu Sungai Selatan.

Sementara itu Kementerian Pekerjaan Umum memperkuat distribusi komoditas ekspor kayu arang melalui program instruksi Presiden Jalan Daerah 2025 di Kota Baru. Penanganan ruas jalan Tanjung Serdang dan Lontar diharapkan memangkas biaya logistik sekaligus meningkatkan daya saing komoditas unggulan daerah. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan program IJD memperkuat rantai pasok komoditas strategis daerah. Peningkatan konektivitas akan tentu saja mempercepat distribusi sekaligus meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi masyarakat. Jadi sudah ada impresnya, program impres jalan daerah. Pemerintah tujuannya adalah pemerintah memastikan rantai pasok pangan berjalan lancar dari hulu hingga ke hilir, serta menjadi penghubung langsung wilayah sentra produksi menuju pasar-pasar konsumen secara lebih cepat, lebih efisien dan berkelanjutan. Peningkatan kuota jalan akan mempercepat waktu tempuh distribusi serta menekan biaya logistik masyarakat sehingga bisa diharapkan menekan harga yang sampai ke tangan konsumen ataupun langsung ke tangan masyarakat.

0: Beralih ke informasi lain, mendengar Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyambut baik keberhasilan kapal tanker Pertamina Pride milik PT Pertamina International Shipping melintas atau berhasil melintas Selat Hormuz tanggal 8 Juli 2026. Kapal ini dijadwalkan tiba di Indonesia tanggal 23 Juli 2026. Di tengah situasi keamanan kawasan Timur Tengah yang masih dinamis atau masih berkembang, keberhasilan pelayaran Pertamina Pride menjadi perkembangan positif setelah sebelumnya kapal Gam Sunoro yang juga berhasil melintas Selat Hormuz dengan aman pada awal Juni 2026. Kelancaran pelayaran kedua kapal ini menunjukkan adanya perkembangan situasi yang lebih kondusif di kawasan tersebut. Disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Yvonne Mewengkang, kelancaran pelintasan kedua kapal merupakan hasil koordinasi antar Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, PT Pertamina, dan KBRI di Teheran, juga komunikasi yang baik dengan otoritas setempat di Iran, yang berperan penting dalam memastikan keselamatan kapal atau bisa melintasnya dua kapal tanker Indonesia tersebut. Sementara itu, Yvonne juga menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri dijadwalkan menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Iran. Dan pertemuan ini akan membahas penguatan kerjasama di berbagai bidang prioritas kedua belah negara. Pendengar, informasi tadi dapat Anda baca selengkapnya atau informasi lainnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Dalam warta berita pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi, kami hadirkan juga informasi tentang Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Dan berikut selengkapnya dilaporkan oleh Sugandi Afandi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Jumat 10 Juli 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan Bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Sidan Provinsi Bali.
2: Suara sirene meraung-raung setelah Presiden Prabowo Subianto menekan tombol peresmian 5 bendungan di berbagai daerah di Indonesia. Peresmian dilakukan langsung di Lombok Nusa Tenggara Barat, NTB. Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah menteri dan 2 orang perwakilan petani bersama-sama menekan tombol peresmian 5 bendungan. Adapun 5 bendungan tersebut yakni Bendungan Maninting di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Bendungan Kerauto dan Rukoh di Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah di Jawa Tengah, dan Bendungan Sidan di Bali. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan seperti bendungan atau infrastruktur lainnya memerlukan biaya, waktu, dan sumber daya yang besar. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto bersyukur karena pembangunan 5 bendungan dapat dituntaskan dan diresmikan untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh rakyat. Presiden Prabowo mengatakan peresmian bendungan menjadi simbol kerja keras dan persatuan bangsa Indonesia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam sambutannya pada acara peresmian bendungan di Lombok, Nusa Tenggara Barat siang tadi.
1: Jadi saudara-saudara, saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
3: Dan laporan dari Menteri Pekerjaan Umum.
2: Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan peresmian 5 bendungan Indonesia berpotensi meningkatkan produksi padi nasional hingga sekitar 720 ribu ton per tahun. Kehadiran 5 bendungan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur pengairan di berbagai daerah di Indonesia.
4: Yang didukung dengan jaringan irigasi, Bapak, mohon izin, sepanjang 280 km untuk kurang lebih 40 ribu hektar layanan irigasi secara serentak, Bapak. Jadi dari 5 bendungan ini, insya Allah kita akan mendapatkan kurang lebih 720 ribu ton, Pak, padi per tahun.
3: Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
2: Kelima bendungan tersebut dibangun dengan total nilai kontrak senilai 9,79 triliun rupiah. Kelima bendungan dibangun dalam rentan waktu antara tahun 2015 hingga 2025. Pembangunan bendungan ini bukan hanya sekedar menghadirkan infrastruktur, tetapi membangun fondasi kedaulatan bangsa dan negara. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah, pemerintah Indonesia mendorong agar perlindungan anak menjadi salah satu prinsip utama dalam menyusun aturan AI global, AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Hal itu disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz dalam acara Global Dialogue on AI Governance di Jenewa di hari Selasa 7 Juli kemarin. Indonesia siap mengambil peran strategis dalam pembentukan tata kelola kecerdasan buatan. Menkomdigi mengatakan hal itu merupakan usulan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Tata kelola AI ini atau kecerdasan buatan ini akan difokuskan pada perlindungan anak di ruang digital. Indonesia mengusulkan agar pembentukan koalisi secara global yang menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Menteri Komunikasi dan Digital mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memandang kecerdasan buatan tidak boleh hanya diposisikan sebagai teknologi yang harus dikendalikan risikonya juga. Akan tetapi dinilainya kecerdasan buatan dapat dijadikan sebagai instrumen juga untuk mempercepat pembangunan terutama bagi negara-negara berkembang. Untuk itu Indonesia menilai tata kelola kecerdasan buatan secara global harus mampu menjawab berbagai kesenjangan yang masih dihadapi oleh banyak negara di dunia ini. Kembali ke tanah air, pendengar, Kementerian Sosial mendorong pemerintah daerah memperkuat kolaborasi mempercepat pelaksanaan program Sekolah Rakyat. Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah membuka akses pendidikan bagi anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengatakan percepatan sekolah rakyat harus mengikuti seluruh aturan dan mekanisme yang berlaku. Hal ini diperlukan untuk pembangunan penganggaran program dapat dipertanggungjawabkan. Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar program sekolah rakyat ini bisa direspon baik oleh pemerintah daerah karena masih ada sekitar 4 juta anak yang masih belum sekolah. Tetapi tahapannya tetap harus sesuai mekanisme dari Kementerian Sosial agar penganggaran bisa dipertanggungjawabkan di waktu berikutnya. Pernyataan ini disampaikan saat menerima audiensi pemerintah daerah di Aceh. Diwakili oleh Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono. Kesiapan pemerintah daerah termasuk penyelesaian administrasi lahan untuk pembangunan sekolah rakyat permanen harus kelengkapan dokumennya menjadi syarat utama agar proses pembangunan dapat berjalan dengan baik. Informasi tadi dan juga informasi lainnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
1: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dengan dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan barang bukti yang diamankan berupa logam mulia, uang tunai dalam mata uang rupiah, serta dolar Australia dan dolar Singapura. Budi menjelaskan KPK sebelumnya telah memeriksa 18 orang di Polres Surakarta setelah melakukan operasi penindakan di wilayah Solo Raya. Dari jumlah tersebut, 9 orang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
1: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti diantaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai, baik rupiah maupun falas, ada dolar Australia, kemudian juga ada dolar Singapura. Totalnya mencapai miliaran rupiah. Adapun perkara ini diduga terkait dengan dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh Bupati.
2: Sementara itu, Bupati Sukoharjo Etik Suryani memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan operasi tangkap tangan yang menyeret dirinya.
3: Ada tanggapan, Bu? Ada bersambutan, Bu? Tapi benar,
2: Budi menjelaskan para pihak yang diamankan berasal dari sejumlah wilayah yakni Sukoharjo, Solo, dan juga Wonogiri. KPK menduga perkara tersebut berkaitan dengan praktik pemerasan yang dilakukan oleh Bupati terhadap perangkat daerah. Saat ini para pihak yang telah tiba di Jakarta menjalani pemeriksaan intensif untuk menentukan konstruksi perkara dan status hukumnya. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Boleh tanya, ketika kakak gak bisa melihat seperti ini, apa yang jadi tantangan kakak dalam mencari kerja?
4: Jujur, tantangannya ada banyak. Tapi kami gak pikirkan itu. Yang kami harapkan sebenarnya kesempatan, bukan dikasihani.
3: Terus, apa yang paling dibutuhkan?
4: Kesempatan yang sama. Kalau kemampuan kami sesuai, beri kami ruang untuk membuktikan diri. Difabel juga bisa belajar, bekerja, berkarya, dan bertanggung jawab, kan?
3: Berarti yang dinilai seharusnya kemampuan, bukan kondisi fisiknya ya, Kak?
4: Betul banget. Karena setiap orang punya potensi. Yang berbeda hanya cara kami menjalani aktivitas.
5: Kesetaraan bukan berarti semua harus sama, tetapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Bersama kita wujudkan dunia kerja yang inklusif, menghargai kemampuan tanpa membeda-bedakan.

Kabinet kerja pertama merupakan kabinet di era kepemimpinan Soekarno. Kabinet kerja pertama resmi bertugas menggantikan Kabinet Juanda pada 10 Juli 1959 dan berakhir 18 Februari 1960. Ada sebanyak 40 menteri dalam susunan Kabinet kerja pertama dengan Perdana Menterinya Soekarno. Pada tanggal 10 Juli diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Energi Global, mempromosikan kesadaran akan sumber energi alternatif. Selain belajar tentang bentuk energi terbarukan seperti matahari, angin, dan panas bumi, hari ini menawarkan kesempatan untuk menjelajahi sumber-sumber energi tersebut.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 11 Juli 2026. Bersama saya Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W terpantau di Samudra Pasifik Timur, Papua Nugini dengan tekanan udara 1007 hektopaskal serta arah geraknya ke barat mendekati wilayah Indonesia. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini serta di sekitar sistem tersebut. Sedangkan daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Malaysia hingga Laut Natuna Utara, di Selat Makassar, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Maluku, di Laut Banda, dan di sekitar pesisir utara Papua hingga Teluk Cendrawasih. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung. Sedangkan sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan berawan hingga berawan tebal. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi berawan hingga berawan tebal yang terdapat di sebagian besar wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, kemudian Denpasar, dan juga Kupang. Sedangkan potensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Mataram dan di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: agenda.
1: I think we'll take the kick. There's Pelé. Oh, it's a goal! Pelé has scored for Brazil. The fabulous Pelé has brought Goodison Park to its feet.
0: Pemain berikutnya adalah Ronaldo Nazario yang menjadi juara dunia bersama Brazil pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat.

Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi

0: Menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Eva De Jong lahir di Haarlem 26 September 2001 yang lalu. Artinya usianya sekarang 19 jelang 20 tahun. Udah banget ya. Artinya pula anak-anak milenial gak asing dengan bintang muda satu ini yang dikenal sebagai aktris muda berbakat, model, dan juga penyanyi bertalenta luar biasa. Meski namanya sangat terkesan asing, tapi dia ini blasteran Belanda Karo dan berkebangsaan Indonesia loh. Dan sangat fasih berbahasa Indonesia tentunya. Seperti yang terdengar dalam lagu berikut ini, Sedang Sayang-Sayangnya.

Ya, benar. Usai sudah kebersamaan tim Indonesia menjamu malam Pro 3 RRI. Tetapi pastikan ada tetap bersama Pro 3 RRI. Akan ada rekan saya Bung Wisnu dan juga kerabat kerja lainnya yang akan menemani Anda dalam kebersamaan tim dini hari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan juga peralatan Piala Dunia di perempat final Piala Dunia 2026 pada pukul 2 waktu Indonesia Barat nanti akan berlangsung pertandingan antara Spanyol bertemu dengan Belgia yang akan bermain di Stadion Los Angeles Amerika Serikat. Sekali lagi pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Nanti sekitar pukul 1 setelah warta berita, nanti setelah warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat, Anda punya kesempatan untuk memberikan prediksi Anda hasil pertandingan atau jagoan Anda antara Spanyol dan Belgia, mana yang Anda jagokan, skornya berapa dan lain sebagainya. Nanti juga kami hadirkan perbincangan Pro 3 RRI dengan narasumber pengamat sepak bola untuk menganalisis prediksi jalannya pertandingan tersebut. Saya Fajar Nugroho mewakili kerabat kerja bertugas pada malam hari ini undur diri. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam.

0: ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Wah, Mar, aku krungu wasalamu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
2: Nanti lagu apa kita pace?
4: RRI digital saja tuh.
2: Sesekali, jazz lah.
5: Semangat ya manggungnya.
6: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
7: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadi

0: keren banget nih katanya.
1: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti pentingnya integrasi data nasional yang didukung infrastruktur digital yang kuat. Hal itu ia sampaikan dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Sistem Data Indonesia bersama Badan Legislasi DPR RI. Laporan selengkapnya oleh Hana Syarif.
1: Kami prinsip posisi dari Kemendagri yang sudah berjalan baik mengintegrasikan sistem-sistem yang ada agar tidak terjadi sektoral dan tidak overlapping atau ada yang kosong, ruang kosong.
2: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan Kementerian Dalam Negeri mendukung penuh pembentukan sistem satu data Indonesia. Namun ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan mulai dari keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai teknologi informasi, minimnya jaringan internet di wilayah terpencil hingga perbedaan kemampuan anggaran antar daerah. Karena itu, pihaknya siap mengintegrasikan seluruh sistem yang dimiliki ke dalam platform Satu Data Indonesia apabila rancangan undang-undang tersebut disahkan menjadi undang-undang.
1: Sebetulnya sudah ada yang sudah berjalan tanpa ada payung hukum undang-undang. Kita sudah misalnya saja mengenai masalah keuangan Kemendagri ada namanya sistem informasi pemerintahan daerah yang berisi tadi APBD, pendapatan, belanjanya, PAD dan lain-lain. Kami sudah mengintegrasikan duduk bersama. Meskipun sekali lagi hanya berdasarkan MOU saja, tidak berdasarkan undang-undang. Jadi ketika ada undang-undang tentang satu data, kami prinsip posisi dari Kemendagri yang sudah berjalan baik mengintegrasikan sistem-sistem yang ada agar tidak terjadi sektoral dan tidak overlapping atau ada yang kosong, ruang kosong, maka kami siap untuk mengintegrasikan secara resmi ketika undang-undang ini nanti diundangkan.
2: Tito juga menekankan pembangunan platform Satu Data Indonesia harus didukung infrastruktur teknologi informasi yang kuat, termasuk kapasitas penyimpanan, bandwidth, dan sistem keamanan siber. Menurut Tito, pelindungan data pribadi harus menjadi perhatian utama agar tidak terjadi kebocoran data yang berpotensi menimbulkan resiko hukum. Sementara itu, Ketua Balik DPR RI Bob Hasan menyebut Kementerian Dalam Negeri dibutuhkan untuk menyelaraskan data desa dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD serta Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAK dalam menyusun rancangan Undang-Undang Satu Data Indonesia.
3: Yang pertama, ketika terjadinya satu perkumpulan atau pembagian akses atau bagi pakai dan sebagainya, sudah barang pasti ada proses yang sentralistik terkait data tersebut yang dikumpulkan dalam satu tempat, sebagai orkestrasi tadi itu. Maka oleh karenanya sudah barang pasti akan timbul sifat big data. Yang kedua, akan timbul sifat pelayanan yang boleh jadi hal-hal terkait yang memang dipakai atau dipergunakan untuk perencanaan pembangunan nasional, tetapi juga ada hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam konteks sebagai public service.
2: Bob juga menegaskan konsep Satu Data Indonesia merupakan orkestrasi berbagai sumber data agar menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dimanfaatkan bersama. Ia menilai sistem tersebut akan melahirkan paradigma baru berupa pengelolaan big data yang terpusat sekaligus mendukung peningkatan kualitas layanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Komisi 3 DPR RI mendukungan penuh terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kortas Tipikor Polri, mengusut korupsi batubara. Laporan selengkapnya oleh Rian Suryadi.
1: Komisi 3 DPR RI mendukung penuh terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kortas Tipikor Polri, mengusut korupsi batubara. DPR menegaskan siapapun yang terlibat harus diproses tanpa dipandang bulu. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pengusutan perkara tersebut harus dilakukan secara tuntas, kemudian transparan.

0: independen, dan berkeadilan sesuai prinsip presisi Polri. Karena menurutnya, dugaan korupsi batubara tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara dalam jumlah besar.
1: Ya, Komisi 9 berarti memberikan apresiasi dan sekaligus mendukung Kopas Tipikor Mabes Polri yang melakukan penegakan hukum memberantas korupsi dalam kasus korupsi batubara. Kasus ini harus diusut tuntas dalam koridor presisi, yakni preventif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, dan independen.
0: Sementara anggota Komisi 3 DPR RI Sudeson Tandra meminta seluruh aparat penegak hukum termasuk TNI, Polri, dan Kejaksaan solid untuk mendukung. Ia menekankan tidak boleh ada perlakuan berbeda terhadap pihak yang diduga terlibat dalam kasus korupsi tersebut.
2: Kepada TNI, Polri, untuk solid,
3: termasuk jaksa
2: solid di belakang penyidik. Kompas Tiko itu bagaimana membuka perkara ini seterang-terangnya, sejelas-jelasnya, dan memberikan informasi kepada masyarakat dan hukum pelakunya seberat-beratnya. Tidak penting dia pejabat, yang berusaha, karyawan, yang tinggi dan semua sama di depan hukum.
0: Ia mengatakan Komisi 3 masih melakukan komunikasi dan pendalaman sebelum menyampaikan sikap lebih lanjut. Namun, ditegaskan prinsip DPR tetap sama, yakni mendukung proses hukum berdasarkan alat bukti. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Oke, dah.
5: Bang Lalo.
6: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika, dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan tahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya

0: Tarakan pagi ini menghadirkan religi pagi.
1: Kemuliaan wanita itu sangatlah dijunjung tinggi.
2: Islam telah mengatur berbagai macam tentang kehidupan.
3: Percayalah bahwa Allah selalu bersama kita. Kita dapat mengatasi segala sesuatu.
0: Berita Kaltara.
4: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan membutuhkan 50 petugas panitia pemilihan kecamatan.
5: Upaya untuk meningkatkan produksi komoditas pangan di Malinau semakin gencar dilakukan dengan memanfaatkan teknologi.
6: Yang menjelaskan harusnya ada surat resmi dari KONI Kaltara kepada cabor.
0: Sapa Kaltara.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI.
8: Dengan tema berbenah majukan pelabuhan di Kaltara.
9: Terkait tema pada pagi hari ini yaitu pertumbuhan penduduk dan tingkat kesejahteraan masyarakat.
0: Tarakan pagi ini pukul 5 sampai 10 waktu Indonesia Tengah.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

0: Asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
0: Tolong!
3: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
2: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
2: Iya kak, makasih ya.
1: Bagaimana, seger kan?
2: Seger sih, tapi kemanisan kak.
1: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
3: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Pendengar RRI, program satu kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada untuk hari ini. Satu lagu dari miliknya Ariana Grande dengan Greedy yang sudah kami hadirkan untuk Anda di RRI program satu tarakan kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk pendengar RRI yang sudah menemani kami dari tadi pagi hingga saat ini ya. Gimana hari Sabtunya pendengar, atau mungkin pada libur atau juga lagi sibuk-sibuknya untuk hari ini. Baiklah pendengar RRI program Satu Taraga, dimanapun Anda berada untuk hari ini, saya masih menemani Anda hingga jam 10 pagi nanti. Satu lagu dari miliknya Sheila Majid, Sinaran, untuk menemani pagi hari Anda.

0: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
1: Negara mana tuh, Bang?
0: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Back yang lahir di Madrid Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu back tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma back semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Ah, kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.

0: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap?
1: Hey, bersiaplah.
0: Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Pendengar RRI program Masatukanlah Informasi dan Inspirasi dari miliknya Sopur Corp. Ketika kau menyapa yang sudah kami hadirkan untuk Anda di menit ke-29 pendengar ke-59 meninggalkan jam 6 untuk pagi hari ini. Saatnya kita mengikuti berita Kaltara.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia Tarakan dengan berita Kaltara.

0: Seharusnya sudah bisa terlaksana di tahun ini, tapi diakibatkan adanya
1: ketahui DBD ini rentan sekali di anak-anak karena beberapa kasus yang terjadi kematian memang
2: jarak antara harga dasar dengan tarif. Kenaikan ini akan menaikkan harga dasar, sementara tarif masih tetap.
3: Pendengar dan pemirsa, itulah berita utama Kaltara pagi ini, Sabtu 11 Juli 2026. Berita ini dapat didengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Diti Hanggraini dan operator Angga Hadi, inilah berita Kaltara selengkapnya. Informasi pertama, sistem keamanan ditingkatkan Pemkot Tarakan segera tambah kamera pengawas CCTV di sejumlah titik rawan yang ada di Kota Tarakan.
4: Titik CCTV kota yang akan kami pasang di beberapa tempat lagi guna memantau situasi Kota Tarakan dan menjamin keamanan masyarakat.
5: Sejumlah titik di Kota Tarakan akan kembali dipasangi kamera pengawas atau CCTV sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem keamanan, ketertiban, serta deteksi dini terhadap potensi gangguan di ruang publik. Kepala UPTD Tarakan Command Center atau TCC, William Hamdi mengatakan, penambahan CCTV tersebut merupakan bagian dari penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi yang saat ini terus dikembangkan oleh pemerintah daerah melalui Pusat Kendali Pemantauan Kota. Menurutnya, rencana penambahan titik CCTV masih dalam tahap koordinasi dengan pihak kepolisian untuk menentukan lokasi-lokasi yang dinilai paling membutuhkan pengawasan tambahan. Ia menjelaskan, keberadaan CCTV akan terintegrasi dengan sistem pemantauan di Tarakan Command Center atau TCC, sehingga kondisi di sejumlah titik strategis kota dapat dipantau secara lebih efektif dan real-time. William menyebut salah satu wilayah yang menjadi perhatian dalam rencana tersebut adalah Kelurahan Slumit, di mana kawasan itu dinilai memiliki beberapa titik yang belum dapat terpantau secara maksimal, khususnya di area pesisir.
4: Titik CCTV kota yang akan kami pasang di beberapa tempat lagi guna memantau situasi Kota Tarakan dan menjamin keamanan masyarakat. Kami akan berkomunikasi dulu dengan kepolisian, jadi kira-kira yang ingin dipasang itu di mana. Sempat ada pembicaraan dari mereka meminta bahwa dipasang juga di Slumit, karena di sana transaksi narkoba dicurigai itu kan terutama di kawasan pesisirnya itu ada beberapa titik yang tidak bisa terpantau 24 jam. Jadi ada harapan dari kepolisian, dari Polres, bahwa bisa dipasang CCTV di beberapa titik pesisir.

0: penanganan segera. William menegaskan penguatan infrastruktur CCTV juga menjadi bagian dari pengembangan sistem TCC sebagai pusat kendali kota yang mengintegrasikan berbagai informasi pemantauan wilayah. Christovan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Rencana pembangunan banker penunjang terapi kanker di RSUD Dr. H. Jusuf SK yang didanai melalui dana alokasi khusus Kementerian Kesehatan tahun 2026 senilai 44 miliar saat ini tengah menghadapi kendala waktu.
2: Seharusnya sudah bisa terlaksana di tahun ini, tapi diakibatkan adanya beberapa kendala seperti AMDAL dan yang lain.
3: Proyek strategis ini terancam hangus apabila kontrak kerja fisik tidak segera ditandatangani sebelum tenggat waktu pada 22 Juli 2026. Pelaksana tugas Direktur RSUD Dr. Haji Yusuf SK, Dr. Budi Aziz BSPPK mengungkapkan bahwa keterlambatan ini dipicu oleh belum rampungnya dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Proses pemeriksaan dan penerbitan dokumen tersebut sepenuhnya berada di tangan Dinas Lingkungan Hidup DLH Kaltara, bukan di internal pihak rumah sakit.
2: Seharusnya sudah bisa terlaksana di tahun ini, tapi diakibatkan adanya beberapa kendala seperti AMDAL dan yang lain, sehingga kita belum bisa melaksanakan. Nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita sudah ada keputusan apakah bisa dilaksanakan atau tidak, itu kembali lagi ke keputusan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
3: Adapun banker direncanakan dibangun di atas lahan kosong seluas lebih kurang 1000 meter persegi samping rumah sakit. Banker ini memiliki spesifikasi khusus, yakni dibangun dengan kedalaman 3 meter di bawah tanah dan ketebalan dinding beton mencapai 3 meter. Spesifikasi ini wajib dipenuhi guna menahan paparan radiasi tinggi dari alat medis di dalamnya. Fungsi utama dari bunker ini nantinya adalah sebagai tempat menyimpan alat-alat radioterapi dan radionuklir. Kehadiran fasilitas ini menjadi sangat krusial mengingat RSUD Dr. Haji Yusuf SK merupakan rumah sakit rujukan utama atau tipe B di Provinsi Kaltara, di mana angka kasus kanker di wilayah tersebut saat ini diperkirakan mencapai 1.500 pasien, dengan mayoritas adalah penderita kanker payudara. Dengan adanya bunker dan alat radioterapi nanti, pasien kanker di Kaltara nantinya tidak perlu lagi dirujuk ke luar daerah seperti ke Surabaya yang memakan waktu dan biaya besar. Guna menyambut fasilitas baru ini, manajemen RSUD Dr. Haji Yusuf SK juga telah menyekolahkan sejumlah tenaga perawat dan dokter spesialis agar siap mengoperasikan alat begitu pembangunan fisiknya selesai. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menuju ke Kabupaten Bulungan, ancaman demam berdarah dengue atau DBD di Kabupaten Bulungan belum berakhir. Hingga awal Juli 2026, Dinas Kesehatan Bulungan mencatat 15 kasus DBD dan menegaskan Bulungan masih berstatus daerah endemis.
4: Karena seperti kita ketahui, DBD ini rentan sekali di anak-anak karena beberapa kasus yang terjadi kematian memang terjadi pada anak.
5: Ancaman demam berdarah dengue atau DBD di Kabupaten Bulungan masih menjadi perhatian serius. Hingga awal Juli tahun 2026, Dinas Kesehatan Bulungan mencatat sebanyak 15 kasus DBD. Karena kasus terus ditemukan selama 3 tahun berturut-turut, Bulungan masih berstatus sebagai daerah endemis DBD. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Bulungan, Rustam Iwandi, mengatakan status endemis diberikan kepada daerah yang setiap tahun masih mencatat adanya kasus DBD. Menurutnya, kondisi tersebut masih terjadi di Kabupaten Bulungan. Dari 15 kasus yang tercatat, Kecamatan Sekatak menjadi wilayah dengan kasus terbanyak, yakni 7 kasus. Disusul kemudian Tanjung Silor dengan 5 kasus dan Tanjung Pala 1 kasus. Sementara di Tanjung Palas Utara dan Bunyuk tetap menjadi wilayah yang dipantau karena memiliki riwayat kasus DBD. Untuk menekan penyebaran penyakit, Dinas Kesehatan Bulungan memperkuat upaya pencegahan melalui vaksinasi DBD. Sebanyak 725 pelajar SD dan SMP telah menerima vaksin dosis pertama dan dalam waktu dekat akan dilanjutkan dengan pemberian dosis kedua.
4: Nah, ini salah satu upaya untuk memberikan kekebalannya kepada anak-anak terkait DBD tadi. Karena seperti kita ketahui, DBD ini rentan sekali di anak-anak. Karena beberapa kasus yang terjadi kematian memang terjadi pada anak. Kita konsentrasi banyak di situ.
5: Rustam menegaskan, anak-anak menjadi sasaran utama vaksinasi karena merupakan kelompok yang paling rentan mengalami komplikasi hingga kematian akibat DBD. Meski demikian, ia mengingatkan vaksinasi saja tidak cukup. Masyarakat juga diminta rutin melakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan menguras, menutup tempat penampungan air, serta mendaur ulang barang bekas yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti. Dari Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan frekuensi 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Tarakan Official. Beralih ke Kabupaten Malinau, terhitung mulai 10 Juli 2026, tarif baru PDAM Malinau berlaku. Tarif air naik, biaya sambungan baru turun sejak pertengahan Juni 2026.
1: Dan itu semuanya akan semakin menambah lebar jarak antara harga dasar dengan tarif. Kenaikan ini akan menaikkan harga dasar, sementara tarif masih tetap. Nah ini akan semakin lebar, sehingga dengan kondisi itu memang perlu harus disesuaikan.
2: Perusahaan umum daerah air minum Apak Mening resmi menerapkan tarif air minum baru mulai hari Jumat 10 Juli 2026. Kenaikan ini merujuk pada keputusan Bupati Malinau yang ditandatangani pada 10 Juni 2026. Direktur Perumda Air Minum Apak Mening, Indra Gunawan, menjelaskan tarif lama sudah tidak mencapai full cost recovery sejak tahun 2020.
1: Di mana upaya dari 2021-22 mau dicoba untuk naikkan tarif belum juga terlaksana dan baru tahun ini dilaksanakan. Kemudian alasan yang kedua, naiknya harga-harga material. Seperti BBM, kami menggunakan dieselet naik hampir 100%, kemudian HPPA, HDPE, aksesoris, bahan chemical naik 50-80%, dan itu semuanya akan semakin menambah lebar jarak antara harga dasar dengan tarif. Kenaikan ini akan menaikkan harga dasar, sementara tarif masih tetap. Nah ini akan semakin lebar, sehingga dengan kondisi itu memang perlu harus disesuaikan. Nah kemudian yang alasan yang ketiga, posisi saat ini kalau kita ngeliat dari struktur tarif, pelanggan kita yang masih membayar di bawah harga dasar, harga dasarnya itu 6.180, berarti membayar di bawah itu mencapai 11.386 pelanggan, kurang lebih 78% pelanggan yang masih mendapatkan subsidi, sementara yang memberikan subsidi 3.127 atau sekitar 21,55%.
2: Menurutnya kenaikan tarif rata-rata mencapai Rp1.525 per meter kubik, dengan asumsi pemakaian rata-rata pelanggan sekitar 25 kubik per bulan, kenaikan tagihan diperkirakan mencapai sekitar Rp40.000 per bulan. Namun kenaikan tersebut tidak merata di semua golongan. Pelanggan rumah tangga 1 atau kelompok berpenghasilan rendah hanya mengalami kenaikan sekitar Rp24.000 per bulan dari rata-rata Rp70.000 menjadi sekitar Rp94.000. Yang menegaskan tidak semua golongan mengalami kenaikan. Tarif untuk golongan industri kecil justru diturunkan sekitar Rp2.500 per kubik karena dinilai terlalu tinggi pada aturan sebelumnya. Meski tarif baru mulai berlaku hari ini, penagihan pertama baru akan tercantum dalam rekening pelanggan pada September 2026. Sebagai kompensasi, Perumda Apak Mening juga menurunkan biaya penyambungan baru dari sebelumnya Rp3.140.000 menjadi Rp1.750.000 per sambungan sejak pertengahan Juni 2026. Kebijakan ini diharapkan mendorong pertumbuhan pelanggan baru di tengah kenaikan tarif. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam menetapkan jumlah daftar pemutakhiran data pemilihan berkelanjutan, dilakukan rapat pleno terbuka setiap bulan. KPU Malinau mengolah data DP4 dan melakukan pencocokan data secara terbatas di daerah.
3: Karena ini bukan tahapan pemilu ataupun pilkada, tentunya KPU melakukan ini secara pasif, tidak melakukan kegiatan ini secara aktif seperti pada saat tahapan yang berlangsung.
4: Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Malinau, Marcelino Esos, menegaskan, sebelum menetapkan data rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan PDPB Kabupaten Malinau dalam setiap triwulannya, KPU mengolah data penduduk potensial pemilih pemilu DP4. Kemudian melakukan pencocokan secara terbatas, coktas di lapangan berdasarkan data tersebut. Setelah mendapatkan data real di lapangan sesuai laporan, baik laporan keterangan meninggal dunia, pindah datang, atau tidak memenuhi syarat TMS sebagai pemilih, KPU melakukan perubahan perbaikan data pemilih, kemudian menetapkan melalui rapat pleno KPU tersebut secara terbuka dengan mengundang para pihak terkait.
3: Dalam pelaksanaan ini, karena ini bukan tahapan pemilu ataupun pilkada, tentunya KPU melakukan ini secara pasif, tidak melakukan kegiatan ini secara aktif seperti pada saat tahapan yang berlangsung. Dan kemudian cara kami melakukan pemutakhiran data ini, ya tentunya data-data yang TMS berdasarkan dari data DP4 yang sudah kami terima akan kami lakukan coktas, yaitu pencocokan data pemilih secara terbatas. Dan kemudian kami akan mengkonfirmasi di lapangan terhadap data-data yang kami terima bahwa pemilih yang bersangkutan telah meninggal dunia. Kami akan mengkonfirmasi. Dan kemudian kami juga membuka diri untuk menerima seluruh masukan dari masyarakat secara umum yang ada di Kabupaten Malino terkait masalah data yang kami olah saat ini.
4: Meski melakukan perbaikan data secara terbatas, KPU Malino juga tetap mengharapkan partisipasi aktif dari masyarakat agar tetap melaporkan perubahan data kependudukan tersebut melalui Dinas Kependudukan, baik yang meninggal, pindah datang, maupun pemilih pemula.
3: Ya tentunya kami membuka ruang helpdesk terkait masalah kegiatan ini. Adapun masyarakat ataupun pemilih yang melakukan perbaikan data ataupun mengkonfirmasi rekan, keluarga, sanak saudara yang telah meninggal dunia ataupun yang kami sebut dengan kategori TMS, tentunya kami menerima data ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya, tidak yang seperti sudah saya sampaikan bahwa membawa data pemilih tersebut seperti fotokopi KTP ataupun kalau dia pemilih baru, terus kemudian pemilih yang TMS yang masuk dalam kategori 1 ataupun meninggal dunia membawa akte kematian yang dikeluarkan oleh dinas terkait. Nah, itu yang kami dapat tindak lanjuti dalam kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tahun 2026.
4: Sekadar diketahui, KPU Malino telah menetapkan jumlah data pemilih Kabupaten Malino pada triwulan kedua tahun 2026 ini mencapai 20.584 pemilih yang tersebar di 109 desa di 15 wilayah kecamatan di Kabupaten Malino. Pertambahan ini lebih didominasi oleh pemilih pemula yang sudah masuk usia 17 tahun selain pindah datang. Widayat RRI Malino terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bidik optimalisasi PAD di Suhub Malino petakan potensi baru sektor perhubungan.
5: Saya mengambil pengelolaan parkiran, termasuk nanti potensi-potensi PAD yang ada dalam terminal perhubungan, terus nanti dikelapis juga gitu.
2: Dinas Perhubungan Kabupaten Malino memetakan sejumlah potensi baru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor perhubungan. Optimalisasi pengelolaan fasilitas transportasi menjadi salah satu strategi yang disiapkan untuk memperkuat kontribusi sektor tersebut terhadap pendapatan daerah. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Malino, Aji Widodo, mengatakan selama ini tugas utama di Sub masih berfokus pada penyelenggaraan transportasi termasuk pengamanan dan penyediaan perlengkapan jalan. Namun ke depan pihaknya juga mendorong untuk mengembangkan sumber-sumber PAD yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal.
5: Seperti pelabuhan penumpang, mungkin nanti kita kerjasama dengan bandara, karena status bandara kan berada di pusat ya. Mungkin kita ngambil, selain hanggar yang kita punya, mungkin kita bisa mengambil pengelolaan parkiran, termasuk nanti potensi-potensi PAD yang ada dalam terminal perhubungan, terus nanti dikelapis juga gitu, kita optimalkan juga sejenis retribusi atau apalah istilahnya, nanti ke depan supaya PAD yang kita dapat dari sektor perhubungan itu bisa maksimal.
2: Aji menjelaskan langkah tersebut merupakan target jangka menengah yang mulai dipersiapkan agar sektor perhubungan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PAD Kabupaten Malino. Ia berharap berbagai upaya tersebut dapat membuka sumber-sumber pendapatan baru bagi daerah tanpa mengurangi kualitas pelayanan transportasi pada masyarakat. Menurutnya, optimalisasi potensi sektor perhubungan menjadi salah satu langkah untuk mendukung peningkatan kemandirian fiskal Kabupaten Malino. Ading Reflin, RRI Malino, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum mengakhiri berita Kaltara, kami sampaikan sari berita. Sistem keamanan ditingkatkan Pemkot Tarakan segera tambah kamera pengawas CCTV di sejumlah titik rawan. Rencana pembangunan banker penunjang terapi kanker di RSUD Dr. H. Yusuf SK setengah menghadapi kendala waktu. Terhitung mulai 10 Juli 2026, tarif baru PDAM Malino berlaku. Mewakili tim pemberitaan yang bertugas, saya Diti Hanggreni beserta operator Angga Hadi mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
6: Sekian berita Kaltara.

0: Eh, Jang.
1: Woi. Gini, aku nih mau dengar berita.
2: Eh, berita apa lagi yang kau mau?
1: Anu, berita daerah, Bah. Tapi, Jang, adakah ya yang terpercaya, terupdate, ndak hoax?
2: Oh, ada, Bah.
1: Alah, botek mula tuh.
2: Oh, betul, Bah. Ujang baku nih, apa juga yang aku tahu? Jangankan berita Sekaltara, sekali mantan pun ada.
0: Oh, iya Kejang?
2: Oh, betul lah.
3: Berita Paguntaka, berita seputar Kota Tarakan, pukul 1 siang. Berita Kaltara, berita terkini seputar Kalimantan Utara, pukul 7 pagi. Dan Lintas Banjar Nusantaraya, berita seputar Kalimantan, pukul 5 sore. Dengarkan setiap hari, kecuali hari Minggu.

0: Wow, kenapa juga?
1: Eh, ada orang kelahi di depan sana tuh. Eh, ngerinya aku lihat. Mau aja aku telepon polisi, Jang. Tapi enggak aku tahu nomornya. Eh, enggak ada pulsa aku juga, Jang.
0: Itulah kau. Punya HP, enggak punya pulsa. Kau dengar nih. Ini, kau dengar.
2: Oi, warga Tarakan. Enggak usah bingung, enggak usah panik. Kalau lihat kriminalitas atau perlu bantuan darurat, langsung saja calling ke 110. Gratis, biar enggak ada pulsa, tetap tembus. Atau mau lapor langsung ke Pak Kapolres. Ada keluhan soal pelayanan, chat saja ke WA Lapor Pak Kapolres Tarakan di nomor 0811-5445-110. Mari jaga keamanan kota kita tercinta bersama Polres Tarakan.
1: Paten, Mbak.

0: lagi nih bang.
1: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Dinko bikin saya SPPD dulu.
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kau tunggu eh.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kau bikin saya uang jalan dinas dulu.
1: Heh, kau mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
3: Heh, kau bikin lebih-lebih eh. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
4: Yo, sip.
5: Oh, no.
3: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
4: Oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
3: Shh, diam, ini kau punya.
6: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: Perhelatan Piala Dunia 2026 semakin dekat. Piala Dunia edisi ke-23 ini akan menghadirkan format baru dengan 48 negara peserta. Turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu tak hanya menawarkan gengsi tertinggi di dunia sepak bola, tetapi juga hadiah finansial yang sangat besar. Ada satu aspek yang kerap luput dari sorotan, yakni nilai hadiah yang bisa menjadi suntikan besar bagi perkembangan sepak bola, terutama bagi negara-negara yang tidak tergolong raksasa. Bagi tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, dan Spanyol, faktor finansial mungkin bukan prioritas utama. Namun, bagi negara lain, pemasukan dari turnamen ini bisa berdampak signifikan pada program pembinaan sepak bolanya. Menurut Sports Mall, total hadiah yang disiapkan oleh FIFA untuk edisi 2026 mencapai $655 juta atau sekitar 11,2 triliun rupiah. Angka ini meningkat $215 juta dibandingkan edisi sebelumnya di Qatar. Setiap negara yang lolos ke putaran final akan langsung menerima $1,5 juta atau 25,8 miliar rupiah untuk biaya persiapan. Bahkan, tanpa memandang hasil akhir, seluruh peserta dijamin membawa pulang setidaknya $10,5 juta atau senilai $180,6 miliar rupiah. Partai final akan digelar di MetLife Stadium pada 19 Juli 2026. Tim yang keluar sebagai juara akan mengantongi hadiah sebesar $50 juta atau sebesar $860,4 miliar rupiah. Sedangkan runner-up memperoleh $33 juta atau setara $567,8 miliar. Sebagai perbandingan, juara bertahan Argentina meraih $42 juta setelah menaklukkan Prancis pada final 2022 di Lusail Stadium. Sementara itu, Prancis mendapatkan $30 juta sebagai peringkat kedua.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

Pendengar RRI, program satu kanal informasi dan inspirasi. Untuk pendengar RRI dimanapun Anda berada hari ini, yang baru saja menemukan frekuensi RRI, program satu Tarakan, selamat bergabung bersama kami pendengar. Dan juga untuk pendengar RRI yang mungkin lagi sakit hari ini, cepat sembuh ya, cepat kembali melakukan aktivitasnya seperti biasa. Pendengar, antisipasi pasien salah rujukan RSUD Dr. H. Yusuf SK, harapkan petugas BPJS Kesehatan. Jadi manajemen RSUD Dr. Haji Yusuf SK meminta BPJS Kesehatan untuk menempatkan petugas administrasinya standby selama 24 jam di area rumah sakit, terutama di unit gawat darurat. Jadi langkah ini dinilai mendesak untuk membantu mengedukasi pasien dan mengurangi beban ganda yang selama ini dipikul oleh tenaga medis. Pelaksanaan tugas Direktur RSUD Dr. Haji Yusuf SK, Dr. Budi Aziz BSP PPK, menjelaskan bahwa selama ini dokter di UGD kerap mengalami beban kerja ganda. Selain fokus melakukan tindakan medis untuk menyelamatkan nyawa pasien, mereka juga harus menghabiskan waktu panjang untuk menerangkan regulasi klaim BPJS Kesehatan kepada keluarga pasien. Banyak kasus di mana pasien dengan kondisi tidak gawat darurat atau yang sekedar membutuhkan perawatan ringan seperti ganti perban langsung datang ke RSUD Dr. Haji Yusuf SK tanpa melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas. Sedangkan sesuai aturan BPJS, kasus non darurat yang langsung ke rumah sakit rujukan tertinggi tidak akan dijamin dan harus dibayar secara mandiri. Dan ditambahkan juga, usulan penetapan petugas ini sebenarnya sudah dibicarakan sejak tahun lalu, namun hingga kini keberadaan petugas BPJS Kesehatan di rumah sakit masih terbatas jam fisik tertentu saja dan belum mencakup layanan penuh 24 jam. Meskipun sering menghadapi kendala salah rujukan, Dr. Budi menegaskan bahwa pihaknya tetap memberikan penanganan darurat awal sebagai kemanusiaan. Dan juga informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id.

0: baiknya.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Timnas Portugal kembali menarik perhatian publik jelang Piala Dunia 2026. Dengan catatan yang mengesankan selama fase kualifikasi dan deretan pemain bertalenta, Portugal diperkirakan menjadi salah satu kontestan utama dalam turnamen yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Di bawah kepemimpinan pelatih Roberto Martinez, Seleco das Cuenas menunjukkan performa yang sangat mengesankan, tentunya meningkatkan harapan para penggemar. Kombinasi antara pengalaman pemain senior dan potensi talenta muda memberikan janji akan penampilan yang menarik dan kompetitif di ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Semangat juang makin menguat dengan kehadiran mega bintang Cristiano Ronaldo. Dengan memastikan edisi 2006 ini adalah Piala Dunia terakhir yang akan diikutinya, bintang dari Al Nassr itu bertekad untuk melengkapi koleksi gelar juara dengan yang saat ini masih kosong dalam daftar prestasinya. Kondisi ini tentunya menambah semangat bagi rekan-rekan satu timnya. Bruno Fernandes pun menyatakan tekadnya agar Portugal dapat meraih gelar juara sebagai bentuk penghormatan kepada Cristiano Ronaldo. Portugal memulai langkahnya untuk meraih Piala Dunia 2026 melalui jalur kualifikasi UEFA. Dalam penyisian ini, peserta dibagi dalam 12 grup yang masing-masing terdiri dari 4 hingga 5 negara. Tim yang menduduki peringkat pertama akan lolos secara otomatis ke turnamen utama. Seleco das Cuenas tergabung dalam grup F dan berhasil meraih posisi teratas dengan total 13 poin. Mereka unggul 3 poin dari rival terdekat, yaitu Republik Irlandia. Portugal telah mengikuti 8 edisi Piala Dunia dengan prestasi terbaik mereka mencapai semifinal. Prestasi luar biasa itu